Teman Pro 2 padanya masih sama kamu nih ya, barengan sama Uca nih. Dan teman Pro 2 coba jujur nih ya, pernah gak sih kamu nih kalau lagi santai terus tiba-tiba tuh ponsel kamu, HP kamu tuh berdering gitu, terus bukannya langsung diangkat malah dibiarin dulu gitu ya, sambil kayak ini siapa sih yang nelpon gitu ya, malah kayak chat aja gak sih gitu. Ujung-ujungnya tuh malah chat gitu. Kalau pernah, emang ternyata kamu gak sendirian ini ya. Karena kondisi ini tuh punya istilah khusus yang namanya phone phobia atau telephobia. Jadi seseorang itu biasa merasa cemas atau tegang, bahkan takut nih katanya, ketika harus nerima atau melakukan panggilan telepon. Penyebabnya tuh macem-macem ya. Salah satunya karena saat telepon kita gak bisa melihat ekspresi wajah atau bahasa tubuh lawan bicara. Jadinya tuh ada rasa khawatir, salah ngomong, bingung harus jawab apa, atau takut dinilai negatif. Beberapa tanda phone phobia juga itu ada rasa cemas katanya kalau ponsel kamu itu berdering, sering nunda mengangkat telepon. Dan ini tuh yang punya phone phobia tuh katanya rasanya tuh lebih nyaman komunikasi lewat chat. Ini tuh juga sampai muncul gejala fisik kayak jantung berdebar dan telapak tangan berkeringat. Dan menariknya juga ya teman Pro 2, penelitian itu nemuin ada sebagian orang yang emang ngalamin kecemasan cukup serius ya akibat panggilan telepon. Jadi ini bukan sekedar malas angkat telepon ya, tapi tenang aja, sesekali lebih memilih chat daripada telepon itu belum tentu berarti kamu tuh phone phobia ya. Yang jadi perhatian itu adalah ketika rasa cemas itu sampai ganggu aktivitas sehari-hari kamu. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri nih lebih tim angkat telepon langsung atau tim yang chat aja? Pokoknya apapun pilihannya, yang penting komunikasi kamu ke orang-orang terdekat itu nanti tetap lancar ya, dan gak bikin kamu terbebani atau bikin kamu ngerasa stres.

0: api hari ini relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Belakangan ini tuh ada gak sih yang sering ngalamin mati listrik tiba-tiba di rumah, lagi asik nonton, lagi kerja, lagi rebahan sambil main HP, tiba-tiba gelap aja gitu ya. Nah karena emang listrik sekarang tuh udah jadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari, ada beberapa hal yang sebaiknya kamu siapin nih ya, supaya gak panik saat listrik itu lagi padam ya. Yang pertama tentu penerangan darurat. Jangan sampai nih pas mati lampu, mati listrik itu kita malah sibuk nyari senter dalam gelap. Jadi pastiin senter atau lampu portable itu udah selalu siap pakai dan baterainya itu terisi penuh ya. Lalu juga kamu jangan lupa power bank ya, punya power bank nih. Karena ini tuh penyelamat banget ya saat listrik mati, sementara tuh baterai HP kamu tuh tinggal beberapa persen aja gitu. Minimal komunikasi tetap aman dan gak kehilangan informasi penting ya. Jangan sampai kayak Uca kemarin nih ya, lupa gitu loh ngecas HP gitu ya. Ternyata tiba-tiba mati listrik, mau gak mau Uca harus keluar gitu ya, nyari tempat yang masih mempunyai listrik dan ngecas HP, di sana malah nongkrong jadinya ya. Lalu juga buat teman Pro 2 nih yang tinggal di daerah panas, kipas portable itu bisa jadi andalan kamu nih ya. Lumayan banget nih buat ngurangin rasa gerah saat AC atau kipas listrik itu gak bisa kita gunain gitu pas mati listrik ya. Selain itu juga pastiin juga toren atau tandon air di rumah itu tetap terlalu terisi cukup, supaya nih banyak orang yang di rumah nanti gunain pompa air listrik itu kalau listriknya mati atau habis airnya, urusannya tuh bisa jadi lebih repot kan ya. Pokoknya pastiin aja toren atau tandon air kamu terisi cukup biar gak rebutan nanti ya. Lalu juga yang terakhir, biasakan mencabut colokan elektronik yang gak kepake. Karena kalau kamu lagi di luar terus listrik kamu udah nyala, itu kadang terjadi lonjakan daya yang beresiko ngerusak perangkat elektronik teman Pro 2. Jangan sampai lupa nih ya. Jadi daripada panik saat listrik tiba-tiba padam, lebih baik kamu sediakan dari sekarang apa-apanya gitu ya, siap-siap gitu dari sekarang. Dan teman Pro 2, emang karena listrik mati itu kan gak selalu bisa diprediksi ya, tapi kita tetap nanti harus udah siap dulu sebelum menghadapinya. Oke dong. So teman Pro 2, ucanya masih terus sama kamu di Spada, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman Pro 2 DPRD Jawa Barat melalui Komisi 2 itu lagi mendukung ya adanya peningkatan kapasitas peternak domba lewat kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK di Kabupaten Cirebon. Nah, kalau dengar kata BIMTEK sendiri, ini tuh kan intinya pelatihan ya. Nah, teman Pro 2 nih, ini tuh tujuannya supaya para peternak bisa makin paham cara mengelola ternak dengan lebih baik, lebih modern, dan tentunya juga lebih produktif ya.

lapangan. DPRD Jabar juga menekenin nih kalau pentingnya kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan berbagai pihak lainnya supaya nanti tuh sektor peternakan di Jawa Barat ini bisa terus maju dan beradaptasi ya sama tantangan yang ada. Jadi emang bisa dibilang ini tuh langkah kecil dan dampaknya besar banget ya teman Pradua, dari domba-domba di kandang itu bisa ikut menggerakkan ekonomi daerah.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Teman produser, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca hari ini ya. Informasi seputar perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh perakirawan Rosdiana Intan Asari dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman produser RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayam Jakuning hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi info BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Demikian teman Pro 2, perakiraan cuaca yang disampaikan oleh perakirawan Rosdiana Intan Asari dari kantor BMKG Kertajati.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

siapa nih yang tiap hari itu gak lengkap kalau belum ngopi gitu ya. Nongkrong di coffee shop, UFC atau sekedar ngobrol santai. Biasanya ditemani es kopi susu kekinian dan enak pastinya rasanya ya di lidah. Tapi ternyata ini tuh ada yang kita perlu waspadai, khususnya buat kamu para Gen Z yang suka banget ngopi-ngopi nih ya. Jadi menurut dokter spesialis penyakit dalam, kopi itu sebenarnya gak masalah. Yang jadi perhatian itu apa sih? Yang jadi perhatian itu justru tambahan yang ada di dalamnya, kayak gula, creamer, susu full cream, sampai pemanis tambahan yang bikin rasanya tuh makin manis ya. Nah kalau ini tuh dikonsumsi berlebihan, ini bisa memicu penumpukan lemak di hati atau yang dikenal sebagai fatty liver. Soalnya nih, kelebihan gula akan diubah tubuh jadi lemak dan itu bisa membebani kerja organ hati kita. Menariknya juga, kata dokter, itu banyak orang yang ngerasa minum kopi itu kan sehat ya, tapi kalau udah berubah jadi air gula rasa kopi, efeknya tuh bisa beda banget. Bahkan ini ada penelitian yang nunjukin tren ngopi di beberapa tempat itu justru berkaitan sama peningkatan resiko diabetes ya. Emang karena kadar gulanya tuh tinggi. Nah meskipun sekarang tuh udah banyak menu less sugar, ternyata tetap harus hati-hati. Soalnya less sugar itu kadang masih rasanya tuh cukup manis ya, kalau kita udah terbiasa minum yang manis. Jadi intinya bukan stop ngopi sih teman pro 2. Intinya tuh kita harus lebih bijak aja milih, kurangin gulanya, kurangin tambahan manis, biar tetap bisa nikmatin kopi tanpa bikin liver kerja ekstra. Karena yang manis di lidah belum tentu manis juga di tubuh kita. Yang manis itu aku. Apaan sih? Udah ya, teman pro 2, ucanya masih sama kamu kok. Tenang aja ya, masih di sepeda. Selamat pagi teman pro 2.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Sebelum Pro 2, selanjutnya kita ikutin Musicpreneur ya bareng RRI Pro 2 Jakarta nih. Bintang tamunya ada Ardi Tio. Langsung aja ya teman Pro 2, tetap di sini.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger nih.
0: Seger ya?
1: Seger.
0: Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Susila juga di sini. Terus Susila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Susila seingat saya 8 sampai
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya, 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman berdua tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman berdua? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman berdua, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produe. Masih di Music Prayer, teman Produe, barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Produe, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Lihat Aku. Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan manajer sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya, Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya, benar kan.
0: Tapi orang ini enggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh, tapi
1: cuman dia enggak mau ngelepasin yang ini dan enggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh, jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah, bahaya. Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Kak Meta
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak, "Wah, ini oke nih."
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya?
1: Dia produsernya.
0: Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita ngiring-ngiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah, relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya, tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya, benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung ya. Cewek bingung, cowok bingung. Kayak, aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Gak bisa, tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya, kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya,
0: gitu. Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Karena aku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Padang gitu kan.
0: Iya, iya. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke, terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: you,
0: nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: Betul. Tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Ya, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dan PK Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika, bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya, kita tuh iring kayak, apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak tek-tek apa di bagian mana gitu, di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Mm-hmm. Jadi pas gitu jadi lagunya. Mm-hmm. Wah,
0: gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take vokalnya
0: banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang ngobati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang ngobati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya cepat sadar lah gitu.
0: Cepat sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian nggak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Oh.
1: Suara, pita suara.
0: Iya gitu. iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus sudah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya.
0: Oke. Okay.
1: Di bagian mana improve yang mau kita take.
0: Uh-huh.
1: Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio, dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol ke dapur rekaman, ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Wah,
1: itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy.
0: Nah, iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin Jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu. Itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya teman berdua dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys. Catat.
0: Dicatat ya. Oke teman berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti ya sama Tio teman berdua. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: Musim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini, di Spade, selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren, keren, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngeliperin sesuatu konten.
0: Iya, gitu, iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu nggak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku karena aku bicara konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya, Nah, jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya, iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik, yaitu fanbase aku.
0: Oh, namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice, nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice, nice, nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya, di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lyric visualizer.
1: Visualizer.
0: Sama dari audionya.
1: Audionya.
0: Nice, nice, nice, nice. Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asyik. Buat jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepat sadar.
1: Biar cepat sadar.
0: Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Nikusandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

produce padanya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang udah nemenin Uca nih dari pagi ini ya, di pagi hari ini edisi Sabtu 13 Juni 2026 nih ya. Selanjutnya akan ada Pro 2 Hit List nih barengan sama Gina yang bakal nemenin kamu di santai siang nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. So, Ucanya pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
5: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

0: kereta api Harina relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Hitlist.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2, ada Denny yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya. Di sini kamu bisa request lagu yang kamu mau teman Pro 2, yang pengen kamu dengerin di WhatsApp. Caranya requestnya teman Pro 2 di 0811 20 29 37, atau kamu bisa DM atau isi question box ya di Instagram di RRI Pro 2 Cirebon. Denny bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hitlist, dan lanjut di santai siang teman Pro 2 sampai jam 2 siang nanti ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

97,5 maksudnya teman Pro 2 ya. Denny masih nemenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Denny masih nungguin requestan kamu di WhatsApp di 0811 20 29 37, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon ya. Denny masih nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2 ya. Dan nanti Denny bakal lanjut nemenin kamu di santai siang pastinya sampai jam 2 nanti. No matter what.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Cirebon pastinya, teman Pro 2 Denny masih nemenin kamu, dan sekarang kamu ada di Santai Siang ya. Denny bakal nemenin kamu sampai jam 2 sore nanti, teman Pro 2, sebelum kita dengerin Indonesia Top 20, teman Pro 2 ya. Dan sebagai lagu selanjutnya Denny punya dari Taylor Show dengan Love You Still.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2, Denny masih nemenin kamu. Dan boleh banget dong di hari Sabtu ini kamu share apa makanan makan siang kamu teman Pro 2. Kamu boleh share ya di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di TRRI Pro 2 Cirebon. Dan ditungguin cuma di Santai Siang Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.
1: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
2: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
1: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
2: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2, Dini masih nemenin kamu. Dan ini ada kabar dari 3 mahasiswa ITB yang berhasil mengembangkan inovasi bernama Sadar Helmet, teman Pro 2 ya. Sebuah helm pintar berbasis Internet of Things atau IoT yang dirancang untuk mendeteksi gejala microsleep atau tertidur pas berkendara. Inovasi ini bahkan sukses meraih juara 2 nasional di ajang Smart Safety Competition atau SASEKOM 2026. Helm ini dilengkapi sensor detak jantung, akselerometer, dan giroskop yang bisa memantau kondisi pengendara secara real time. Jika terdeteksi tanda-tanda kantuk atau microsleep, sistem bakal langsung memberikan peringatan melalui getaran, suara, hingga notifikasi digital biar pengendara bisa segera mengambil tindakan, teman Pro 2 ya. Nah, microsleep sendiri menjadi salah satu penyebab kecelakaan yang sering terjadi karena pengendara bisa kehilangan kesadaran hanya dalam hitungan detik, teman Pro 2 ya. Lewat inovasi ini, para mahasiswa berhasil dan berharap gitu ya, teknologi dapat membantu meningkatkan keselamatan berkendara dan mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Ini keren sih teman Pro 2 ya, patut diapresiasi.

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
0: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Bang Yayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: warga Yu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Doing.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2 ya. Dan Piala Dunia udah dimulai dari kemarin, teman Pro 2. Ya udah ada beberapa pertandingan yang udah dilakoni sama tuan rumah sebagian besar ya. Ini yang barusan tadi jam 10-an mungkin ya, selesai. Ada tuan rumah Amerika, teman Pro 2, ini melawan Paraguay. Amerika menang 41 maksudnya, teman Pro 2 ya. Dan di pertandingan sebelumnya ada Kanada dan tuan rumah juga, teman Pro 2, melawan Bosnia and Herzegovina. Ini skor imbang 1-1, teman Pro 2. Dan di pertandingan sebelumnya itu ada South Korea lawan Ceko, teman Pro 2, dimenangin oleh South Korea 2-1. Dan di pertandingan pembuka yang hujan kartu merah, ada 3 kartu merah, teman Pro 2 ya, di pertandingan pertama. Ini Meksiko lawan South Africa atau Afrika Selatan, ini Meksiko menang meyakinkan dengan 2-0, teman Pro 2. Dan di pertandingan selanjutnya nanti malam ya, atau besok dini hari jam 2 pagi, teman Pro 2, ada pertandingan Qatar versus Switzerland. Dan nanti di jam 5-nya ada Brazil versus Maroko, teman Pro 2. Dan di pagi harinya di jam 8 bakal ada Haiti versus Skotlandia. Dan di jam 11 ada Australia versus Turki, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi di jalan mau liburan karena weekend, teman Pro 2 masih tetap kok bisa dengerin ya. Kamu bisa dengerin di Pro 1 Cirebon, teman Pro 2, di 94,8 ya. Di sana bakal muterin semua pertandingan Piala Dunia. Jadi kamu pastiin pantengin terus.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kamu teman Pro 2 udah mau jam 2, artinya ini harus pamit dulu. Teman Pro 2, terima kasih udah dengerin dari jam 11 tadi ya. Dan sekarang saatnya kamu dengerin Indonesia Top 20, terus nanti dilanjut dengan International Top 20 versi versi dari Cirebon teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi di hari Senin. Denny bakal siaran jam 7 malam atau jam 8 malam teman Pro 2, pastiin kamu tetap stay tune ya. Dan nanti setelah International Top 20 teman Pro 2

siapa kira-kira yang menggantikan posisinya Paul Arok ya, teman Pro 2? Kayaknya penyanyi yang satu ini juga kamu tunggu-tungguin karyanya, dan emang dia baru aja merilis single terbarunya dia berjudul Jagat Rasa. Kalau kamu fansnya Samuel Cipta, udah pasti langsung tahu kalau ini lagunya dia yang baru ya. New entry kita, Jagat Rasa, Samuel Cipta.

kamu di posisi 19 bertahan di posisinya Teman Pro 2. Betah sekali ya dia ini di Indopass 20 karena udah kurang lebih 14 minggu ya, sama seperti lagunya Fabio Acer dan juga Tohopati Cinta Kita yang juga sudah ada 14 minggu di Indopass 20, tapi posisinya dia ada di posisi 18. Langsung aja kita dengerin, ini dia lagunya.

nanti dan masa indah lainnya turun lumayan drastis ya Nuka, karena minggu lalu dia ada di posisi 12 dan minggu ini ada di posisi 17. Karena mungkin memang keberadaannya Nuka di Indopass 20 ini juga udah lumayan lama, sama seperti dua lagu sebelumnya ya. Jadi lagunya Nuka ini sudah bertahan selama 14 minggu di Indopass 20. Nah kalau yang satu ini lagunya masih anget karena baru datang. Baru dateng maksudnya baru ada di Indopass 20 itu 2 minggu ya. Lagunya Adrian Khalif 2001 kali.

Itu dia Maudy Ayunda di tepi lamunan, original soundtrack dari film Para Perasuk di posisi 15. Jadi sekarang Maudy Ayunda itu udah gak di depan layar aja, tapi juga dia ada di belakang layar as executive producer dari film Monster Pabrik Rambut yang sekarang lagi tayang. Udah pada nonton kah Temam Pro 2? Coba kalau belum, boleh deh yang malam minggu ini nonton filmnya. Pindah ke posisi selanjutnya, Gina punya It Gitap, Mungkin di Depan Buram. Aku ber

sempurna. Posisi Indopass 20 minggu ini tuh agak-agak unik ya, lucu kalau menurut Gina. Karena apa? Karena lagunya ini seolah berhubungan padahal berasal dari penyanyi yang berbeda. Jelas gak ada hubungannya sama sekali. Cuman kalau ngelihat judulnya, yang satu mungkin di depan buram, yang satu nih yang lagi kamu dengerin itu lagunya Bernadia Rabun Jauh. Jadi bisa jadi, kenapa di depan buram? Ya karena kita rabun jauh. Kok kita sih? Kamu aja kali, aku enggak ya. Itu dia Rabun Jauh dari Bernadia di posisi 13, pindah ke posisi 12. Ini dia Ariel Noah, Ancika.

titik di ujung doa. Jadi Sapriadi itu sekarang udah gak cuma jago nyanyi dan bikin musik aja, tapi juga jago acting ya. Terbukti dari debut dia sebagai aktor di film Monster Pabrik Rambut, yang filmnya udah bisa kamu tonton di bioskop ya. Sebelum Gina kasih tahu siapa yang ada di deretan 10 besar, Gina mau infoin dulu ke kamu nih. Tadi di posisi 20 ada Samuel Cipta Jagat Rasa, ada Untuk Membudi Doremi di posisi 19, 18 Tohpati Fabio Asar Cinta Kita Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 17, 16 2001 Kali Adrian Khalif Maudi Ayunda di Tepi Lamunan di posisi 15, 14 Mungkin di Depan Buram Id Gita Bernadia Rabun Jauh di posisi 13, 12 Ancika Ariel Noah dan Salpriadi dengan titik-titik di ujung doa ada di posisi 11. Kita pindah ke posisi 10, ini dia Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah.

Posisi 9 teman Pro 2 lagu ini bertahan di posisinya sama seperti minggu lalu nomor 9. Dan lucunya lagi, dia sudah 9 minggu di Indopass 20. Jadi 9, 9, 9 ya enggak sih? Aku JJ.

posisi 8 perlahan naik peringkatnya ya, karena memang lagu ini banyak yang request di segmen requestnya Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu nih yang pengen lagu jagoannya juga naik posisinya, jangan lupa untuk terus request lagu favoritnya di segmen request kita di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang. Lanjut ya ke posisi 7, Gina punya Wijaya 80 dan Salpriadi Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: Kak.
1: Bernadia, kita buat menyenangkan teman Bro 2 di posisi ke-6, turun 1 peringkat karena minggu lalu dia ada di posisi ke-5. So, ini adalah lagu kedua Bernadia yang ada di Indopass 20 minggu ini. Kira-kira minggu depan apakah akan tambah lagu barunya di list Indopass 20 ataukah ada lagu-lagu lain yang baru yang masuk di Indopass 20? Tunggu aja minggu depan ya. Nah, kayak yang satu ini teman Bro 2, sebenarnya dia udah ada lagu baru tapi sayangnya belum masuk di deretan Indopass 20. Kita dengerin lagu pertamanya aja ya. Ini dia dari NPD, Sempurnanya Aku di Posisi.

kalau dari Nabila Takia, sayang banget ya teman Pro 2 harus rela turun peringkat dari posisi puncak karena minggu lalu dia ada di nomor 1, minggu ini langsung terjun deh ke posisi 4, Nabila Takia cegil. Berbeda dengan lagu yang satu ini di mana dia selalu konsisten ya, kalau nggak nomor 2, nomor 3, pernah juga nomor 1 gitu. Karena memang sebanyak itu sih fans yang request lagunya Sabrina Leonor, haha, ini teman Pro 2. Di posisi 3 kali ini dia Sabrina Leonor, haha.

naik 2 peringkat dari posisi sebelumnya. Mahalini Bermimpi, minggu lalu dia ada di posisi 4 dan minggu ini dia ada di posisi kedua. Mantap. Besok nih ya, kalau gak salah, Mahalini bakalan datang ke Cirebon dan menghibur masyarakat Ciayu Majakuning. Serunya. Jadi pengen ikutan nonton. Tapi ada satu PR lagi nih sebelum Gina nonton Mahalini besok ya. Gina mau kasih tahu siapa yang jadi juara Indopass 20 minggu ini. Kira-kira siapa? Apakah jagoan kamu, teman Pro 2? Sabar ya, sabar. Gina nanti kasih tahu, tapi Gina mau recap dulu. Tadi di posisi 10 ada Mencinta Tanpa Arah Rizky Febian, Aku JJ Melati di posisi 9, 8 Remuk Angie Carvalho, Wijaya 80 Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang di posisi ke-7, 6 Kita Buat Menyenangkan Bernadia NPD Sempurnanya Aku di posisi 5, 4 Cegil Nabila Takia Sabrina Leonor Haha di posisi 3, 2 Bermimpi dari Mahalini. Dan ini dia teman Pro 2 juara kita minggu ini.

Selamat sekali lagi buat Ghea yang udah jadi juara di Indopass 20. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen lagu jagoannya ini jadi juara di Indopass 20, jangan lupa untuk terus request di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang. Kalau kamu gak bisa dengerin lewat terrestrial ya di 97,5 MHz, kamu bisa dengarkan dan request lagu lewat aplikasi RRI Digital. Oke deh, kalau gitu sekarang waktunya Gina pamit teman Pro 2. Tapi sebelumnya Gina mau ngucapin dulu terima kasih buat semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada Hits Record, Universal Music Indonesia, NPD Juni Records, Suara Wijaya Abadi, Orca Music, Airfast Music, Orang Pertunjukan, Musica Studios, Idgitab Music, Trinity Optima Production, Emotion Entertainment, Wicord Evermore Indonesia, dan DRM. Terima kasih juga untuk Musik Director Naila Fitriana dan pastinya kamu yang udah dengerin Indopass 20. Kalau gitu Ginanya pamit ya, kita ketemu lagi minggu depan. Dah.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2, Sabtu sore ya, 13 Juni 2026. Kita ketemu lagi buat cari tahu 20 lagu mancanegara terlaris ya, minggu ini versinya Pro 2 Cirebon. Sebelum Via mulai siapa aja 20 lagu mancanegara tersebut, kita buka International Top 20 hari ini dengan informasi siapa yang terpaksa harus kita keluarin dari International Top 20 karena kurang banget dukungan dari kamu nih teman Pro 2. Waduh, sayang banget nih teman Pro 2, pengantin baru ini terpaksa harus puas ada di posisi 16 ya minggu lalu, dan sekarang terpaksa harus kita kick out karena kurang banget dukungan dari kamu. Ini dia Two Hearts by Danny L. Harley featuring Dua Lipa.

0: saluran musik kabel Kanada sana. Terus dia mulai berkiprah Desember 2012 dengan meluncurkan single debutnya Kiss Goodnight. Dan sekarang di 2026 Fia mau ngenalin single terbarunya penyanyi yang satu ini yang mungkin bisa jadi lagu favorit kamu selanjutnya. Ini dia, Run to You by Taylor Swift.
1: Number 20. Can you

0: Jadi kita minggu ini ya sekaligus menduduki posisi paling buncit. Dan untuk minggu ini International Top 20 cuma ada satu new entry aja. Dan selanjutnya kita melangkah ke posisi selanjutnya, yaitu posisi 19. Turunnya banyak banget dibandingin sama minggu lalu. Jadi minggu lalu dia ada di posisi 9 ya, dan udah berhasil bertahan di International Top 20 selama 10 minggu. Mungkin udah pada bosan kali ya sama lagu yang satu ini, tapi gak apa-apa, masih ada di chart kita. Langsung aja via kasih buat kamu, ada Bruno Mars, Rizky Roll.
1: Number 19.

0: Yang barusan aja kamu dengerin ini, Teman Pro 2 udah bertahan di International Top 20 selama 9 minggu ya. Teman seperjuangannya Rizky Roll-nya si Bruno Mars tadi. Ini dia ya, Harry Styles, American Girl. Selanjutnya kita mau naik ke posisi 17. Yang satu ini turunnya juga lumayan drastis ya, 7 peringkat sekaligus loh Teman Pro 2. Ini dia, Go by Blackpink.
1: Number 17.

0: Teman-teman Pro 2 udah pada banyak kali ya yang nonton live performance-nya Lani di Jakarta, karena mereka ini emang relatif sering banget ya datang ke Indonesia, datang ke Jakarta buat gelar konsernya mereka. Yang barusan aja kamu dengerin adalah single terbaru mereka, When Did You Stop Loving Me, ada di posisi 16. Selanjutnya kita ke posisi 15 ya. Ini adalah soundtrack dari film Wuthering Heights yang dibintangi sama Margot Robbie. Ini dia, Charlie XCX, Chains of Love.
1: Number 15.

Udah mendekati Piala Dunia 2026 gak afdol ya kalau di chart kita gak ada soundtracknya. Yang barusan aja kamu dengerin ini adalah lagu FIFA World Cup 2026 ya. Judulnya Lighter, kolaborasi dari Jelly Roll barengan sama Karin Leon, teman Pro 2. Oke, kita naik ke posisi selanjutnya 13 ya. Yang satu ini ada di International Top 20 selama 3 minggu. Dan mereka ini adalah apa ya, kalau boleh dibilang adalah musisi muda dunia gitu ya. Kolaborasi dari Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again.

gimana? Apa ada yang udah bikin challenge-nya Dracula-nya Tim Impala teman Pro 2? Karena udah seliweran banget ya, banyak yang lip sync lagu ini, pura-puranya jadi Jenny, pura-puranya jadi Kevin-nya Tim Impala gitu ya. Dan beberapa waktu lalu tuh sebenarnya si Kevin ini sempat bikin challenge itu tapi enggak sama Jenny, barengan sama Dua Lipa. Kayaknya bakal seru ya kalau mereka berdua yang sama-sama ngeramein challenge ini ya. Nah, itu dia yang barusan aja kamu dengerin teman Pro 2, Dracula by Tim Impala barengan sama Jenny ada di posisi 12. Selanjutnya Via mau ngajak kamu naik ke posisi 11, yang ini juga sebuah soundtrack gitu ya, lagu tema dari film drama yang jedanya tuh kurang lebih 20 tahun ya kalau gak salah ya, dari filmnya yang pertama yaitu The Devil Wears Prada 2. Ini dia, Runway by Lady Gaga and Doechii.

ya, tapi kita recap dulu sebelum kita cari tahu 10 besarnya ada siapa aja kira-kira ya. Kita mau kasih tahu kamu dulu yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Di posisi 20 ada new entry kita untuk minggu ini, Run to You by Taylor.

ada lagu yang meramaikan Piala Dunia tahun ini ya, teman Pro 2, kolaborasi dari Jelly Roll barengan sama Karen Lian, Lighter. Di posisi 13 bertahan selama 3 minggu di chart mingguan kita, She Did It Again by Tyla featuring Zara Larsen.

Podcast ada Lady Gaga barengan sama Doechii with Runway. Nah, kira-kira siapa ya yang ada di posisi 10 besar untuk minggu ini? Kita mulai dari posisi 10 ya. Naik 3 peringkat sekaligus dibandingin minggu lalu, Teman Pro 2 ini ditempati sama penyanyi yang baru-baru ini katanya kena kritik karena pakai baju baby doll di atas panggung. Ini dia, Olivia Rodrigo with Drop Dead. Number 10.

0: The Visitor by Sienna Spiro. Ini adalah penyanyi yang baru-baru ini bikin video fit check di Jakarta ya. Tapi gak ada yang notice kalau itu adalah seorang Sienna Spiro. Mungkin karena masih segmented ya, belum banyak yang kenal sama Sienna Spiro. Dan singlenya kan juga masih dikit ya. Mungkin nanti kalau misalnya udah pada banyak yang tahu, oh itu Sienna, pasti pada banyak yang ngerasa nyesel kali ya. Gak sempet ngajak foto bareng di Jakarta. Baiklah, kita tinggalin Sienna Spiro karena kita mau ke posisi 8. Yang satu ini teman pro 2 ada New Religion kolaborasi dari Bebe Rexha bareng sama Fatlas.
1: Number 8.

0: kalau dengerin lagu yang satu ini tuh berasa kayak di era 90-an gak sih? Ada prolognya dulu ya, ada ngobrol-ngobrolnya dulu di awal lagu. Yang barusan aja kamu dengerin adalah Lick It by Flo. Selanjutnya di posisi ke-6, naiknya tipis banget ya, gak apa-apa. Pelan tapi pasti, satu peringkat dibandingin minggu lalu. Ini dia, Rain Dance by Dave dan juga Tems.
1: Number 6. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Ya, ini dia yang ada di posisi kelima ya, teman Pro 2. Kolaborasi dari Charlie Puth barengan sama penyanyi legendaris asal Jepang, Utada Hikaru, dengan judulnya adalah Home. Sudah ada di International Top 20 selama 6 minggu. Kita tinggalin dulu kolaborasi yang satu ini karena kita mau naik ke posisi keempat ya. Ini lumayan lama banget ada di chart kita ya, penghuni paling lama kayaknya ya. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20. Ini dia, Hearts to Hearts with Ruth. Number 4.

0: teman terbaik kamu. Teman Perdua, kamu masih dengerin International Top 20 ya. Edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Yang barusan aja kamu dengerin nih, Teman Perdua ada di posisi 3 ya. Naik satu peringkat aja dibandingin minggu lalu. Dan lagu ini sudah ada di International Top 20 selama 12 minggu juga. Berarti ini adalah teman seperjuangannya Hearts to Hearts ya. Homewrecker by Somber. Selanjutnya di posisi runner up minggu ini, kalau misalnya Teman Perdua dengerin yang edisi minggu lalu 6 Juni 2026, dia juga adalah runner up kita. Dan di hari ini posisinya gak kemana-mana ya, tetap ada di posisi 2. Ini dia Moon Boy by Jake barengan sama Jin Somi.
1: This is your number 2.

Gak kerasa kita sudah ada di posisi puncak ya, yaitu posisi pertama teman perdua. Tapi sebelumnya Via mau kasih recap dulu siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2. Di posisi 10 ada Olivia Rodrigo,

single terbaru dari Sienna Spiro, The Visitor. I think you love me. Di posisi ke-8 ada New Religion by Bebe Rexha barengan sama Fatless. Di posisi ke-7 Lick It by Flo. Di posisi ke-6 Rain Dance by Dave dan juga Tense. Di posisi ke-5, kolaborasi dari Charlie Puth dan Utada Hikaru, Home. Di posisi ke-4, Root by Hearts to Hearts. Di posisi ke-3, Somber dengan singlenya Homewrecker.

0: yang udah ada dari tahun lalu ya, tapi baru aja dirilis nih teman Pro 2, Moon Boy by Jake bareng sama Jun Somi. Nah, kira-kira siapa yang ada di posisi satu ya? Tahan. Karena Via mau say thank you dulu buat teman Pro 2 yang udah tune in ya selama 1 jam terakhir ini di 97,5 Pro 2 Cirebon. Dan yang pasti juga mau say thank you buat para label yang udah ngirimin lagu-lagu kerennya ya ke Pro 2 Cirebon. Banyak banget, ada Big Hit Music, Liquid State, Warner Records, ada SM Entertainment, Atlantic Records, Neckbreaker Recordings, terus ada Island Records, Empire, Capital Records, Javen Records, Interscope Records, Columbia Records, dan juga Odd Atelier. Terus juga ada Vex Records, Def Jam Recording, Atlantic Records, Sunset Garden, Virgin Music Group, YG Entertainment, terus ada Erskine Records, dan yang terakhir ada Sony Music Entertainment Kanada. Nah, pasti udah bisa nebak siapa dari tadi lagu-lagu dari minggu lalu yang belum disebutin di hari ini. Congratulations! Ini dia jawara kita untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026 BTS dengan singlenya Swim. Dan ini artinya Via harus segera undur diri juga dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Thank you banget. Kita ketemu lagi minggu depan ya untuk cari tahu 20 lagu mancanegara terlaris di minggu ini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.
1: And please welcome your number one.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, mendung teman pro 2. Aduh, apakah akan pertanda turun hujan? Sebagian wilayah di Jayumaja Kuning, khususnya tadi malam di Kuningan itu hujan ya. Di kita di Cirebon, kalau di tempat kina itu hujan sebentar, tapi habis itu ya udah, cuman membasahi aja ya. Kalau di tempat kamu kayak gimana? Agak sedikit apa ya namanya, pengobat dahaga dikala kemarau yang lumayan panjang ini. Agak sedikit adem gitu ya teman pro 2. Apakah nanti malam hujan lagi? Sedih dong kalau hujan lagi, gak bisa malam mingguan.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti

Ray Jepson ya, atau Mambra 2 The Loneliness Time. Daripada lonely ya, Gina aja kamu aja ke Ancol ya, tapi nanti ke Ancolnya pas masuknya gratis ya. Emang bisa masuk Ancol gratis? Bisa teman Mambra 2. Ini ada program masuk Ancol gratis di tanggal 22, 27 dan 28 Juni. Nih, jadi selama 3 hari pengunjung yang punya KTP dan KIA Jakarta bisa masuk kawasan Ancol mulai jam 5 sampai jam 11 malam secara gratis. Wah, berarti buat kamu yang di Cirebon gak bisa ya kalau KTP-nya Cirebon. Kalau KTP kamu Jakarta baru boleh ya. Dan reservasinya ini dibuka mulai Selasa 16 Juni melalui situs web ancol.com. Perlu diingat ya kalau kuota pengunjungnya ini juga terbatas. Yang penting itu KTP KIA Jakarta dan reservasi begitu untuk bisa masuk ke Ancol selama 3 hari ya. Terus juga ini ada program masuk Ancol sore hari gratis mulai jam 16.00 ya. Promo ini berlaku hingga Jumat 19 Juni pekan depan dan hanya untuk untuk seluruh pengunjung, bukan hanya warga Jakarta. Oh alah, jadi buat kamu yang pengen gratis ya, masih bisa sampai hari Jumat depan ya teman Pro 2. Tapi sore aja masuknya, mulai jam 4 sore. Lumayan buat nyore di pantai. Tapi kalau di pantai nyore, kita juga punya pantai kan. Kejauhanan aja gak sih, biar deket.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pertama, bro dua, siapa yang berani menolak makan mie instan? Rasanya hanya orang-orang yang terpaksa saja yang bisa menolaknya ya. Terpaksa karena lagi diet, terpaksa lagi mengurangi karbo ya, terpaksa karena memang lagi mengusahakan hidup lebih sehat misalnya gitu. Tapi kalau misalnya orang yang emang boleh makan apa aja ya, kayaknya gak apa-apa aja tuh makan mie. Tapi tetap ya, sebenarnya mie ini kan gak boleh terlalu sering juga dimakan ya teman pro 2. Kenapa? Karena memang khawatir, dikhawatirkan akan berdampak bagi kesehatan. Diungkap oleh ahli gizi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Tri Kurniawati, mie instan ini belum bisa dikategorikan sebagai makanan lengkap karena bahan dasarnya itu adalah tepung terigu yang memang kaya akan karbohidrat, tapi kandungan protein, vitamin, dan mineralnya relatif rendah, jadi belum bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbang tubuh. Dalam satu kali penyajian, mie instan umumnya mengandung lemak dan natrium yang cukup tinggi tapi rendah serat, vitamin, dan juga mineral. Karena itu konsumsi mie instan secara berlebihan ini berpotensi meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, contohnya seperti obesitas, obesitas abdominal atau penumpukan lemak di area perut, dan hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol yang tinggi gitu ya. Ada penjelasan dari hasil penelitian yang diterbitkan oleh The Journal of Nutrition, Dr. Hyun Jun Sin dari Baylor Heart and Vascular Hospital Texas bilang, Texas ya. Salah satu negara ya yang paling tinggi tingkat konsumsi mie instannya itu kan Korea Selatan. Ternyata di sana menemukan adanya hubungan antara mie instan dan peningkatan risiko gangguan metabolik, terutama pada wanita. Terus gimana dong kalau kita suka banget sama mie instan? Berapa berapa wajarnya itu berapa kali dalam seminggu gitu ya. Ini ada penjelasannya nih teman bro 2. Katanya orang yang sering mengonsumsi mie instan itu cenderung lebih banyak mengonsumsi makanan cepat saji dan lebih sedikit minum buah. Jadi makan buah ya. Jadi disarankan untuk membatasi konsumsi mie instan maksimal 2 bungkus per minggu ya, dan tidak menjadikannya sebagai menu harian. Ingat, cuman 2 bungkus per minggu. Seminggu 2 kali ditambah dengan makanan lagi, nutrisi yang didapat dari pendamping lainnya seperti ada proteinnya, telur, terus juga daging dan juga sayuran ya teman bro 2, supaya gizinya tetap seimbang.

0: lalu ada film Pangku Alto on Your Lap yang kembali mengharumkan nama Indonesia di pentas international. Keren. Jadi karya debut penyutradaraan Reza Rahardian ini, Rahadian ya, berhasil meraih penghargaan tertinggi Grand Prix untuk kategori Best Film di Bishkek International Film Festival 2026 ya, di Kyrgyzstan. Pialanya diterima langsung oleh produser Arya Ibrahim dan aktris Christine Hakim yang hadir mewakili film ya ini. Dan emang Pangku ini banyak mendapatkan penghargaan dari internasional ya, di Indonesia aja ya. Pangku meraih 4 piala Citra sekaligus, termasuk film cerita panjang terbaik, penulis skenario asli terbaik dari untuk Reza Rahadian dan Felix Kaknesi, terus juga pengarah artistik terbaik untuk Eros Evelyn, serta pemeran pendukung perempuan terbaik untuk Christine Hakim. Nah, saat malam penganugerahan FFI tahun lalu ya, Christine Hakim ini berhalangan hadir dan Arya Ibrahim selaku produser yang mewakilinya. Sekarang dapat penghargaan lagi ya. Jadi sebelum di penghargaan terbaru ini, film Pangku itu udah meraih KB Vision Audience Award, Fipresci Award, Bishkek International Film Festival Central Asia Cinema Award, dan juga Fest of Future Award dari rangkaian penghargaan usai World Premiere di Busan International Film Festival 2025. Banyak ya prestasinya. Tapi kamu udah pernah nonton belum nih? Karena udah ada di Netflix sih sebenarnya Teman Pro 2, kalau kamu punya layanan streaming film ini pasti kamu udah nonton kan, atau udah nonton langsung di bioskop.
1: Sore Ceria

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: Neymar yang katanya gak bakalan bertanding ya, alias mau absen nih di Piala Dunia. Enggak ya, enggak semuanya, tapi di apa tuh namanya, di laga pertama Piala Dunia bersama Brasil. Kenapa sih Neymar cedera gak sih? Coba kita dengarkan dulu. Dengarkan. Jadi sebenarnya ya, jadwal timnas Brasil ini di laga pembukanya ini akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey, hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat melawan Maroko. Tapi katanya Neymar ini belum bisa diturunkan karena memang lagi cedera dan kondisinya belum sepenuhnya pulih. Piala Dunia 2026 sebelumnya dipandang sebagai kesempatan besar nih buat Neymar untuk nunjukin kemampuannya di level internasional. Dan meskipun kondisinya sekarang lagi gak oke ya, pemain berusia 34 tahun ini tetap mendapat kepercayaan dari tim pelatih. Dikutip dari Sport Illustrated nih, teman Pro 2, pelatih Carlo Ancelotti bilang ya, kalau Neymar itu bekerja sangat keras untuk bisa pulih secepat mungkin katanya. Harapannya dia bisa gabung lagi dengan grup begitu. Menurut laporan tim medis Brasil, Neymar sebenarnya udah terbebas dari cedera, tapi memang belum oke aja gitu kalau harus bertanding. Situasi ini bikin Brasil lebih hati-hati ya, dan tim pelatih tuh gak mau ambil risiko nanti udah dimainin malah lebih parah lagi kan, karena belum penuhnya bugar gitu ya. Absennya pemain Santos FC itu jadi perhatian karena pengalamannya dianggap penting bagi skuad Brasil. Sepanjang karir internasionalnya, Neymar udah mencetak 79 gol ya dalam 128 pertandingan dan jadi pencetak gol terpanjang sepanjang sejarah tim nasional Brasil. Semoga Neymar cepat sembuh ya, karena pasti yang nungguin penampilan Neymar juga banyak ya, enggak sih?
1: Sore ceria. Sore ceria.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

0: Hadis Peneguh Imam.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah pernah bersabda, Islam didirikan di atas lima dasar, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa di bulan Ramadan. Sahih Bukhari.

Firm teman terbaik kamu masih barengan sama Gina teman Pro 2 di sore ceria untuk hari ini di 13 Juni 2026. Buat kamu yang baru gabung, selamat bergabung lewat 97,5 MHz-nya. Dan untuk kamu yang pengen dengerin siarannya RRI dimanapun dan kapanpun, kamu bisa langsung aja download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store dan juga App Store-nya kamu ya. Hanya dengan satu aplikasi, kamu bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun.

0: Kopi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Nomor 2, siapa yang suka nontonin K-pop Demon Hunter di rewatch lagi di platform streaming? Dan untuk kamu yang mungkin gak punya platform streaming, aduh gimana nih caranya nonton ya? Apakah harus join akun? Ternyata ada lagi di bioskop, tenang ya. Mungkin kamu belum kebagian nonton. Katanya K-pop Demon Hunters ini akan tayang lagi di bioskop dalam merayakan 1 tahun perilisannya. Oh my god, 1 tahun Rumi Mira Joy. Oh my god, oh my god, oh my way. Gak kerasa ya, kayak baru kemarin mereka tampil as a Hunchrix, tapi sekarang udah 1 tahun ya. Dan Netflix mengumumkan pemutaran kembali spesial ulang tahun ini akan tersedia di seluruh bioskop Amerika Serikat ya. Indonesia gak ada ternyata. Ada juga pemutaran film gratis di ruang terbuka di sejumlah lokasi pilihan di Amerika Serikat. Ternyata banyak orang Amerika yang suka sama K-pop Demon Hunter ya, teman Pro 2. Terus juga selain di Amerika Serikat, K-pop Demon Hunter juga ini akan tayang di Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Inggris, Irlandia, Jerman, Austria, Belanda, Belgia, Polandia, Norwegia, Swedia, Denmark, dan Israel ya. Dan ternyata gak ada di Indonesia. Nah, kalau untuk pemutaran di bioskop global, pihak Netflix mengimbau para penggemar untuk memeriksa jadwal tayang di bioskop terdekat. Kali aja gitu ya, di Indonesia ada. Tapi sampai sekarang sih belum ada nih informasi soal penayangan di bioskop Indonesia ya. Kalau di luar negeri itu di negara-negara yang tadi Gina bilang, ada ya teman Pro 2 sekitar ya bulan-bulan ini. Karena kan emang udah 1 tahunnya di bulan ini. Ini untuk di ruang terbuka ya, K-pop Demon Hunters ini bakalan digelar tanggal 19 sampai 26 Juni di Salt Lake City, terus di Amerika Serikat, dan berakhir di San Diego, Amerika Serikat. Jadi ya sabar ya, kamu mungkin bisa join akun aja. Jangan nonton yang bajakan, yang ilegal. No, tidak boleh ya teman Pro 2.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Malam minggu mau kemana ya? Ada 5 film baru nih di bioskop Teman Pro 2 yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat kamu nonton malam hari ini. Ada film horor viral yang menceritakan jejak seorang pemilik toko furniture ya, yang menemukan celah misterius menuju ruangan tak berujung yang dinamakan Backrooms. Ada juga Disclosure Day Teman Pro 2, ada Emily Blunt di sana yang jadi Margaret Fairchild, pembawa berita cuaca yang terhubung dengan fenomena misterius. Juga ini ada di bioskop. Mau yang lokalan, mau bawa anak ponakan, boleh sekali kakak. Ada Garuda di Dadaku, ini film baru karya anak bangsa ya, dan menceritakan seorang anak laki-laki bernama Putra, bocah pengidap asma berusia 13 tahun yang bermimpi jadi pemain timnas Indonesia. Setelah gagal seleksi, ia mendapat kesempatan baru ketika bertemu dengan sosok Garuda ajaib. Wah, seru ini kalau bawa anak ponakan ya kan, ke bioskop nonton film ini. Ada juga Warkop DKI, viralin dong kalau kamu pengen haha hihi tertawa sebelum dilarang. Boleh ya. Terakhir ada juga Menfa Pas Aunga, ini film Bollywood ya. Buat kamu yang suka film Bollywood, boleh nonton film ini ya. Itu dia 5 film yang lagi tayang-tayangnya di bioskop. Kamu bisa nonton sama orang yang kamu tayang juga malam hari ini buat malam mingguan. Tapi kalau kamu emang males nonton bioskop, pergi keluar, ya udah stay tune aja di Pro 2 FM, dengerin Jaga Malam barengan sama Adit ya. Terima kasih Teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin Sore Ceria hari ini. Dan gini ya, pamit ya, soalnya aku mau malam mingguan. Selamat malam, dadah.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam edisi 13 Juni 2026. Ada informasi yang udah Adit siapin ya teman Pro 2, juga lagu-lagu yang bakal nemenin malam hari kamu biar enggak galau di malam minggu ini ya teman Pro 2. Langsung aja kita mulai dengan miliknya Bruno Mars, I Just Might Check This Out.

0: Mbappe, Salam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

97,5 Prodo FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Jaga Malam, teman Prodo, masih barengan sama Adit ya. Kita ke informasi dari Piala AFF U19. Indonesia, teman Prodo, berhasil menyegel peringkat ketiga terbaik Piala AFF U19 di tahun 2026 ini setelah susah payah mengalahkan Kamboja dengan skor tipis 1-0 pada hari ini 13 Juni ya, teman Prodo. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Sumatera Utara dan pelatih utama Timnas U19, Nova Arianto, menurunkan Becker bersaudara secara bersamaan sejak menit awal. Matthew Becker bermain di barisan pertahanan, sedangkan Timothy Becker memperkuat lini tengah Garuda Muda. Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah sebenarnya mampu mendominasi permainan sejak menit awal. Sayang, peluang demi peluang yang tercipta di babak pertama tak kunjung berbuah gol ya, teman Pro 2. Kemudian ancaman pertama Indonesia datang dari Reno Salampesi saat laga baru berjalan 2 menit. Sudulannya masih terlalu lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang. 3 menit berselang, Indonesia kembali mengancam tembakan voli Nazril Alvaro ya. Masih bisa ditepis kiper Kamboja, teman Pro 2. Ada juga peluang emas di menit 14 lewat aksi dari Amar Berkic yang menusuk ke pertahanan sisi kiri lawan. Namun tembakannya masih tepat mengarah ke penjaga gawang ya, teman Pro 2. Nah, tim Nova Arianto ini terus mengurung pertahanan Kamboja di waktu tersisa, namun di babak pertama tidak ada gol tercipta, teman Pro 2. Gol yang dinanti-nanti baru lahir di babak kedua, tepatnya di menit ke-62 ya, lewat sundulan jarak dekat Muhammad Al-Ghazani ya, memanfaatkan umpan sepak pojok dari Isfandiar Abdillah. Dan ini ya, teman Pro 2, hingga peluit panjang berbunyi tidak ada tambahan gol, dan Indonesia akhirnya berhasil mengamankan status peringkat 3 terbaik sekaligus jadi obat pelipur lara mereka ya, setelah kemarin gagal di semifinal takluk dari Australia nih, teman Pro 2. Tapi terus semangat ya untuk Garuda Muda, ini bibit-bibit untuk kedepannya bisa menjadi bekal ya Timnas menunjukkan gitu aksi-aksinya di sepak bola internasional ya, teman Pro 2. Selanjutnya Adit bakal balik lagi tentunya nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Dan selanjutnya kita dengarkan ya, mini drama radio teman Pro 2 karya Riana Kristono. Langsung aja ini dia, Koperasi Skena and check this out.
1: Halo guys, hari ini aku lagi ada di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nih. Katanya sih, ini salah satu program strategis nasional pemerintah di mana anak-anak muda seperti kita juga bisa terlibat. Aduh, hari gini masih bahas koperasi? Nggak salah. Yang bener aja. Rugi dong.
2: Koperasi Merah Putih kita nggak sejadul yang ada di FYP TikTok kamu itu ya, Den? Iya tahu. Koperasi Kelurahan Merah Putih sekarang tuh udah upgrade ke versi digital loh.
3: Pina, Megan, aku lagi pusing nih. Bisnis kopiku lagi seret modal. Mesin roaster juga rusak. Mau pinjam bank, syaratnya ribet. Harus punya jaminan tanah. Mau kepinjol, ngeri diteror sama debt collector.
1: Nah, itu dia, Val. Makanya anak muda sekarang butuh modal yang satset. Koperasi mana bisa bantu masalah instan begini? Paling isinya cuma simpan pinjam buat ibu-ibu arisan doang.
2: Justru karena itu, negara membuat program strategis nasional seperti Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih ini, Den. Ini adalah program khusus buat alokasi modal usaha pelaku ekonomi kreatif muda kayak Reval. Gak pakai jaminan tanah, gak pakai bunga yang mencekik. Iya, Kak Reval. Pendaftarannya tuh tinggal scan QR code dari aplikasi Koperasi Merah Putih Smart Village. Transparan dan diawasi sama kementerian.

0: Lah iya, ada fitur akselerasi modal kreatif. Syaratnya cuma masukin proposal usaha sama KTP Kelurahan Merah Putih.
1: Bukan cuma modal, Val. Program nasional ini juga memfasilitasi rumah produksi bersama. Koperasi kita baru dapat bantuan mesin roaster kopi standar internasional dari pemerintah. Anggota koperasi boleh pakai itu. Gratis.
2: Wah, tunggu. Ini menarik nih buat aku kontenin. Tapi kalau buat konten kreator kayak aku,

0: Kreatif.
1: Aku minta maaf ya Vina, Megan, udah skeptis duluan tadi. Ternyata kalau dikelola sama anak muda, koperasi bisa jadi wadah startup lokal yang keren.
2: Iya, nggak apa-apa Den. Generasi tua sebagai pelopor emang punya legalitas. Tapi kita sebagai anak muda punya inovasi dan teknologi. Kalau kita sinergikan, ekonomi desa atau kelurahan kita bisa lebih keren dan mandiri.
3: Bener banget. Nah, kalau misalnya sore ini kita langsung bikin konten live streaming di lapak kopinya Kak Reval buat promosiin koperasi kita, gimana? Setuju nggak?
4: Ayo! Okay.

untuk mini drama radio berjudul Koperasi Skena. Buat kamu anak-anak skena ya, sebentar lagi bakal ikutan juga merasakan hal-hal positif yang tadi udah disampaikan oleh mini drama radio berjudul Koperasi Skena tadi ya, teman radio. Lanjut, kita bakal ngobrolin seputar Piala Dunia 2026, teman Pro 2, tentunya hanya di Jaga Malam, alias jangan galau malam-malam.

0: Ngayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Sebelum ke informasi Piala Dunia, teman Pro 2, Adit mau ngajak kamu dulu biar tahu ya manfaat donor darah buat kesehatan nih teman Pro 2. Ada beberapa manfaat yang tentunya bisa kamu dapat ya teman Pro 2. Dan sebelum kita nanti ada informasi Piala Dunia ya teman Pro 2, ini ada informasi mengenai manfaat donor darah dulu nih. Jadi berdasarkan situs Health Science Authority Singapura, tubuh manusia dewasa rata-rata memiliki sekitar 4 hingga 5 liter darah. Nah, saat melakukan donor darah, biasanya nih teman Pro 2, petugas hanya mengambil sekitar 350 hingga 450 ml darah atau sekitar 8 hingga 12% dari total volume darah dalam tubuh kamu. Nah, ini jumlah yang diambil tergolong aman bagi orang yang sehat ya teman Pro 2. Setelah donor, kamu akan bisa segera bekerja menggantikan cairan darah yang hilang dalam beberapa hari. Sementara itu, sel darah merah akan kembali pulih secara bertahap dalam beberapa minggu. Nih teman Pro 2, langsung aja manfaatnya nomor persatu. Nomor pertama apa nomor satu nih? Pokoknya satu adalah utama ya, teman Pro 2. Menurut headline, pendonor bisa mendapatkan manfaat pemeriksaan kesehatan secara gratis. Ya, sebelum donor darah biasanya akan dicek dulu tuh, ada tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi ya, kemudian kadar hemoglobin. Pemeriksaan ini dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan kamu yang mungkin tidak kamu sadari sebelumnya, seperti tekanan darah tinggi atau kadar hemoglobin yang tidak normal. Selain itu juga darah yang didonorkan ini akan diperiksa untuk beberapa penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan juga infeksi lainnya. Jadi kamu tahu ya teman Pro 2. Terus juga donor darah ini bisa membantu kesehatan jantung nih teman Pro 2. Ini beberapa penelitian menunjukkan donor secara rutin bisa bantu kesehatan kamu ya, serta sistem peredaran darah. Donor sendiri menurunkan kadar zat besi berlebih dalam tubuh. Kadar zat besi yang berlebih ini atau terlalu tinggi diketahui dapat meningkatkan resiko pembentukan radikal bebas yang berpotensi merusak pembuluh darah dan jantung teman Pro 2. Makanya ini bermanfaat untuk jantung kamu. Terus juga melancarkan sirkulasi darah, teman Pro 2. Nah, ini sebagian orang ya, pada sebagian orang, kadar hemoglobin yang terlalu tinggi dapat membuat darah menjadi kental. Donor bisa menurunkan kekentalan darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, teman Pro 2. Selain ini masih ada beberapa manfaat dari donor darah lagi, nanti bakal Adit share kembali ke kamu, teman Pro 2. Tentunya hanya di Jaga Malam, alias jangan galau malam-malam.

0: Coffee Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: It's shocking time!

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Ngeyu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan personitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Malam teman Pro 2 barengan sama Adit dan masih ngomongin seputar manfaat donor darah ya. Manfaat selanjutnya teman Pro 2 bisa menjaga kesehatan mental. Karena katanya nih teman Pro 2 ya, berbuat baik dan juga membantu orang lain dapat memberikan perasaan bahagia serta meningkatkan kepuasan hidup. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa aktivitas sukarela seperti donor darah dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, mengurangi perasaan kesepian, dan memberikan rasa memiliki serta keterhubungan dengan masyarakat. Terus juga manfaat lainnya adalah membakar kalori, teman Pro 2. Karena katanya nih, beberapa ahli memperkirakan tubuh menggunakan sekitar 500 kalori untuk membantu proses pembentukan kembali darah yang telah didonorkan. Meski demikian, donor darah bukan metode utama ya kalau kamu pengen diet atau menurunkan berat badan. Dan terakhir nih teman Pro 2 bisa membantu menyelamatkan nyawa. Jadi di sebuah situs atau di situs Columbia University Irving Medical Center menyebut bahwa manfaat terbesar donor darah adalah membantu sesama. Satu kali donor darah dapat membantu hingga 3 orang pasien yang membutuhkan transfusi darah. Kebutuhan darah di rumah sakit terus ada setiap hari, mulai dari pasien operasi, korban kecelakaan, penderita kanker, hingga pasien dengan penyakit tertentu. Dan itulah tadi teman Pro 2 ya, berbagai manfaat yang bisa kamu dapatkan kalau kamu melakukan kegiatan donor darah nih teman Pro 2. Informasi ini juga selengkapnya didapatkan dari cnnindonesia.com dan kamunya masih di sini di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Kabar dari Piala Dunia 2026, teman Pro 2, ada tuan rumah Amerika Serikat yang tampil mengesankan ya, teman Pro 2. Dalam laga grup D Piala Dunia 2026 di Stadion SoFi di Amerika Serikat, Brasil menggilas Paraguay 4-1 ya, teman Pro 2, pada Sabtu 13 Juni 2026. Ada Valarin Balogun yang jadi bintang kemenangan Amerika Serikat atau AS ya, dengan mencetak 2 gol pada menit ke-31 dan 45+5. Sedangkan 2 gol lainnya tercipta karena gol bunuh diri Damian Bobadilla dan juga sumbangan Gio Reyna pada penghujung laga. Sementara Paraguay hanya bisa membalas dengan 1 gol dari Mauricio Prado, teman Pro 2. Nah, berdasarkan rekapitulasi pada 2 hari pertama Piala Dunia 2026, Amerika nih, teman Pro 2, jadi tuan rumah yang paling ganas ya. Dimana tuan rumah lainnya, Meksiko, ini menang 2-0 atas Afrika Selatan di Stadion Azteca. Sementara itu Kanada ya, tuan rumah lainnya, ini hanya bisa bermain imbang 1-1 dengan Bosnia Herzegovina di Stadion Toronto Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah, jadi bisa dibilang di antara 3 tuan rumah ya, Amerika, Meksiko dan juga Kanada, ini Amerika Serikat yang paling ganas di laga pembukanya ya, teman Pro 2. Itulah tadi kabar dari Piala Dunia 2026. Selain Adit bakal bacain prediksi pertandingan yang akan berlangsung ya, atau selanjutnya nih, teman Pro 2. Ada Brazil versus Maroko, teman Pro 2. Kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, hanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Teman Pro 2, duel panas akan tersaji di laga Piala Dunia 2026 ya. Di mana ini ada Brazil teman Pro 2 yang akan melawan Maroko teman Pro 2. Kesebelasan unggulan dari Afrika Utara teman Pro 2. Sekitar 82.000 pasang mata akan jadi saksi langsung duel di Stadion New York, New Jersey. Pada besok hari teman Pro 2 akan kick off di jam 5 waktu Indonesia Barat ya. Nah ini Brazil dan Maroko sendiri sama-sama punya basis supporter masif. Dimana tim Samba sendiri jadi satu-satunya kubu langganan peserta Piala Dunia yang udah pasti pendukungnya banyak ya. Banyak yang mengharapkan kejayaan akan kembali ke Brasil, karena walaupun memang sering atau bisa dibilang gak pernah absen dari Piala Dunia, tapi Brasil sendiri ini terakhir juara di tahun 2002 ya teman Pro 2, atau sekitar 24 tahun yang lalu. Dan ini udah seharusnya tim Brasil bisa untuk membalikan kejayaan ya. Pastinya udah banyak banget supporter tim Samba nih yang nunggu ya. Tapi gak mudah perjalanan mereka, ada Singa Atlas teman Pro 2 atau Timnas Maroko. Dengan kualitas yang bisa dibilang menanjak ya sepanjang dekade 2020-an. Dan juga tentunya punya pemain-pemain yang udah malang melintang, yang udah mengisi skuad utama, mengisi klub-klub besar di Eropa ya teman Pro 2. Grup C akan jadi saksi ya bentrok kedua kubu, yaitu Brasil dan Maroko teman Pro 2, dimana kedua tim ini satu grup dengan Haiti dan Skotlandia ya teman Pro 2, dimana dua ini nantinya akan menentukan siapa yang lebih layak untuk melaju ke babak selanjutnya. Karena kalau secara prediksi teman Pro 2, ini dua tim ini di grup C ini unggulan ya. Jadi kalau misalnya malam ini atau besok jam 5 bisa memenangkan pertandingan, artinya langkah selanjutnya akan lebih mudah. Karena prediksinya Skotlandia dan juga Haiti ini masih di bawah Brasil dan juga Maroko ya teman Pro 2. Nah, Brasil sendiri di sejarah Piala Dunia ya, ini pernah nggak lolos fase grup. Terakhir kali di Piala Dunia di 1966 teman Pro 2. Sisanya selalu lolos ya fase grup. Bahkan di Piala Dunia 2022, di laga pamungkasnya ini Brasil harus membuat publik terkejut saat kalah dari Kamerun 0-1. Nah makanya yang namanya bola kan memang pasti berputar ya teman Pro 2. Walaupun memang jadi langganan, belum tentu bisa meraih kemenangan dengan mudah ya. Terus juga nih teman Pro 2, Maroko sendiri hadir dengan pemain-pemain kelas Eropa seperti Achraf Hakimi, sang kapten yang saat ini berusia 26 tahun. Kemudian ada Brahim Diaz ya teman Pro 2. Terus juga ada rising star dari AS Roma, Nel Al-Ainoui ya, serta Amir Richardson yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen teman Pro 2. Terus juga ada Yasin Bono, ada Sofyan Amrabat, ada Ayub El-Kabi juga teman Pro 2 yang bakal menghadang langkah dari Casemiro dan kawan-kawan ya, atau timnas Brazil ini teman Pro 2. Brazil dan Maroko sendiri udah pernah ketemu 3 kali. Hasilnya tim Samba lebih unggul dengan 2 kemenangan, sedangkan Maroko 1 kali mendulang hasil maksimal. Kita tunggu siapa yang akan bersinar teman Pro 2, Achraf Hakimi dan kawan-kawan, atau Vinicius Junior, Casemiro dan kawan-kawannya. Tunggu aja ya teman Pro 2, tim Samba versus tim Singa Atlas Maroko.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

We never had the money.

Laga lain di grup C akan tersaji, teman Pro 2, ada Haiti versus Skotlandia yang akan bertemu di Stadion Gillette Bastion, Amerika Serikat pada minggu besok, teman Pro 2, tanggal 14 Juni di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Laga ini akan jadi ajang kedua tim mengadu strategi ya, di mana kekuatan kedua tim ini akan juga memengaruhi pertandingan selanjutnya yang akan menghadapi Brasil dan Maroko, teman Pro 2. Haiti sendiri datang dengan kekuatan dan motivasi tinggi untuk menghadapi putaran final Piala Dunia ini ya, setelah penantian panjang selama 52 tahun sejak tampil pertama kali di 1974 di Jerman Barat. Tim asal kawasan Karibia ini mengandalkan kecepatan, kemudian semangat juang dan serangan balik yang berbahaya. Agresi The Grenadiers ya akan bertemu pada beberapa pemain kunci seperti Wilson Isidor, striker yang punya kecepatan dan kekuatan fisik. Kemudian ada Duncan Snazen yang juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Haiti dengan koleksi 44 gol. Selain itu juga ada pemain sayap cepat seperti Ruben Providence, motor serangan Jens Rigner Bellegarde yang juga membela Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris, serta kiper senior sekaligus tulang punggung tim yaitu Johnny Placid ya, teman Pro 2. Meskipun Haiti udah lama absen dari panggung sepak bola tertinggi dunia, tim asuhan pelatih Sebastian Migne ini menunjukkan kesiapan dengan tampil impresif di babak kualifikasi zona CONCACAF, termasuk saat menghadapi Costa Rica dan Nicaragua. Haiti juga punya kekuatan penuh ya, teman Pro 2, untuk siap menghadapi lawannya ataupun menghadapi Skotlandia. Sementara itu, teman Pro 2, Skotlandia sendiri hadir dengan penampilan ke-9-nya di Piala Dunia sejak terakhir tampil di 1998. Tim asuhan Steve Clark ini ya akan diperkuat sejumlah pemain berpengalaman yang juga udah berkiprah di liga-liga top Eropa seperti Scott McTominay, Louis Ferguson, John McGinn, Si Adams, dan juga Lawrence Sakland yang akan jadi andalan di lini depan. Ada juga pemain tertua di Piala Dunia nih, ada Craig Gordon yang saat ini berusia 43 tahun dan masih berkompetisi di level tertinggi, teman Pro 2. Tim berjuluk Tantan Army ini akan menunjukkan kemampuannya ya, setelah di babak kualifikasi zona Eropa menang dramatis di laga krusial melawan Denmark dengan skor 4-2, teman Pro 2. Nah, kita tunggu siapa yang akan bisa memetik 3 poin dan juga bersanding dengan pemenang antara Brasil serta Maroko, teman Pro 2 ya, di grup C Piala Dunia 2026. Kita tunggu besok di jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan itulah tadi, teman Pro 2, prediksi di grup C di Piala Dunia 2026 kali ini.

0: mana sih? Jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
0: Ngerti Bola.

0: kereta api Haridah Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Prodo, nanti pukul 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidur kamu, teman Prodo ya. Aditya mesti pamit duluan, teman Prodo. Thank you banget buat yang udah dengerin dan juga nemenin hari ini di Jaga Malam edisi 13 Juni 2026. Teman Prodo, sehat selalu, selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2. Thank you.

0: maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
0: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Bure Kargo, yaitu John Field. Ia mengatakan,

0: sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
2: Di mana aja Bu?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
2: Itu rutin ya, Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.

Qatar ini memiliki beberapa pemain bertalenta luar biasa, dari striker hingga backnya. Namun Swiss tidak bisa dianggap remeh karena punya nama-nama beken seperti Re.

tepatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun dari usia dini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juara. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: lah ya.
1: Iya. Berarti selalu menjadi tim yang dinanti-nantikan penampilannya, apalagi kan kalau kita ingat dengan sama-sama sepak bola mereka ya, Jogo Bonito gitu kan, permainan bola yang atraktif, yang indah begitu kan. Nah, hanya saja sekarang memang tantangannya berarti saat Brazil di kualifikasi juga agak berat gitu ya, tak tersendat-sendat. Tapi apapun, bahwa Brazil is Brazil, tim yang penuh bintang.
0: Maroko, Haiti, Scotland, dan juga Australia, Turki. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Kesit atas waktunya.
1: Oke,
0: ini
1: dari Pro 3.
0: Sukses selalu, salam olahraga Bu Kesit.
1: Salam olahraga, terima kasih. Selamat sore.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan kami akan perbincangkan terkait semarakan Piala Dunia 2026. Basement kantor menjadi tempat nobar. Saat ini kami telah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Nasir. Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan basement kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
5: Pak, terima kasih untuk Pro 3 RRI. Dengan Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Ini begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PWI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI tersebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia, katakanlah itu mereka nonton di kafe-kafe, ya, atau tempat-tempat lain yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain.
4: Yeah.
5: Maka kali ini berinisiatif kawan-kawan seksi wartawan olahraga PWI Aceh, kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia. 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan. Dan menyaksikan Piala Dunia, juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya pikir seperti itu.
4: Nah Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja Pak Nasir?
5: Untuk sementara ini sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu diputuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi tidak terlepas juga mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor atau minimal wartawan wartawan dan asosiasi lain non PWI seperti itu.
4: Oke. Nah kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
5: Tentu itu masih kita gabungkan apa namanya tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1 ya kemarin, dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan apa namanya perwakil Asia ini di pentas dunia ini. Sebagian foto itu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
4: Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
5: Kami mengambil sistem lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement. Nah, selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri, ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan, ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng sambil lesehan. Mempergunakan proyektor dengan layar lebar. Tidak kurang lah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat lain di Banda Aceh. Jadi, kita lengkapi semua itu. Suasananya, ya, yang kami lengkapi dengan sound yang cukup mendukung, ya, kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembiraan mereka ketika tim mereka menang, misalnya dalam pertandingan, suatu pertandingan. Seperti itu.
4: Oke. Nah Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
5: Gimana Bu?
4: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di
5: kantor? Catatan penyisian ini masih minim, ya. Okay. Belum terlalu apa, apalagi jadwal pertandingannya dini hari, ya kan. Jadi, tapi ketika pembukaan open ceremony 2 malam lalu itu ramai karena waktu itu setiap pukul 11.30 sudah siaran paket open ceremony-nya. Jadi lumayan ramai lah untuk menyaksikan pesta itu.
4: Baik, Pak Nasir, semoga memang pertama ini selalu semangat basement kantornya ya yang disulap saat ini menjadi tempat nobar. Terima kasih Pak Nasir telah memberikan update-nya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Nasir Nurdin berbicara terkait semarakan Piala Dunia 2026 basement kantor menjadi tempat nobar.
3: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket

0: event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pergelaran World Cup, seperti itu.
1: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
0: Iya, betul, betul, Mbak, betul.
1: Baik. Tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkahkah juga ini, Mas Afri? Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri?
0: Oh, betul, Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa, Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
1: Nah, kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini, Mas Afri?
0: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal, Mbak. Itu yang teratasnya itu.
1: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
0: Portugal, iya.
1: Nah, produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya, itu ada apa saja, Mas Afri?
0: Macam-macam ya, Mbak. Kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya, Mbak. Seperti itu.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa, Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
0: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya, Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak, mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri ini kisaran berapa, Mas? Kalau untuk jersey?
0: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah, Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal, betul, begitu ya, Mas Afri.
0: Iya,
1: ada kualitas,
0: betul,
1: yang lainnya, Mas Afri, yang dijual?
0: Ya, mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih, Mbak, kalau untuk jersey ya.
1: Itu laris juga, Mas Afri?
0: Ya, lumayan laris. Memang sebenarnya gini, Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu, Mbak. Tapi kalau untuk yang, ya, yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih bagi mereka begitu.
1: Oke. Nah, Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini, Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
0: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya, Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur, Mbak, penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh, Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini, ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu, Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu, itu bisa satu hari bisa 100, bahkan 150 pieces, Mbak. Seperti
1: itu. Kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini, Mas?
0: Ya, itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya, Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya.
1: Yeah.
0: Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lonjakan lagi, Mbak.
1: Oke. Oh, lebih lonjakan. Jadi per negara-negara mana begitu ya, langsung membeli begitu ke
0: species Mbak pada saat itu ya.
1: 300 species untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
0: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya gitu sih.
1: Oke. Nah, Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
0: Ya yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia seperti itu.
1: Oke. Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
0: siap,
1: juga
0: amin, amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
0: siap, amin, amin. Terima kasih,
1: edisi-edisi
0: terima
1: sebelumnya
0: Mbak.
1: 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani. Berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersinya.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu inisiatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp2,445 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp1,457 triliun serta program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp987,58 miliar.
1: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
0: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
2: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
0: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkapkan 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka.
4: Dari ke 23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
5: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufaur Rozi kepada wartawan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
4: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
5: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
6: Terkait dengan sabu itu ada, kalau yang pil itu ada yang COD, COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung, kayak paket, nah, kayak paket itu.
7: Yang itu,
6: itu kan kiriman dia yang terbakaran. Ada yang model online.
5: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Damsutanto.

kejutan dalam

0: tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna,
1: yeah,
0: gitu ya, di babak kualifikasi. Tapi kalau Brasil kan sempat terseok-seok, ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat kelima. Biasanya Brasil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2, gitu ya, paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat kelima, setingkat di atas Paraguay, ya, di peringkat ke-6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brasil memang tim kuat, ya, mereka tim, ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian, gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit, ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023,
1: ya?
0: Maroko akan menang 2-1 lawan Brasil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
1: 3-0, ya.
0: 0-3, ya, dari Brasil. Yeah. Itu head to head pertemuan mereka, ya, tahun 98 dan 2023.
1: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari, ya, kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur, gitu ya.
0: Tidak menjadi pegangan lah, ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brasil, begitu. Atau sebaliknya juga Brasil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain, ya, dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi, karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui, begitu, ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi, tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu, gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di, ya, di 10 besar peringkat dunia lah, ya, Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar, ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9, begitu, ya, di ranking FIFA terbaru, begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat-sangat, ya, sangat seru nantinya.
1: Nah, kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana, Bung Kesit, karena kan kalau kita lihat memang banyak, gitu, ya, prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
0: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani, ya, salah satunya di Real Madrid lah, begitu, ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau, ya, klub-klub di Eropa, gitu, ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang, ya, di Madrid lah, di Madrid kurang apa, begitu, ya, ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brasil sejauh ini sih cukup menjanjikan, begitu, ya. Tapi apakah kemudian poletan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia, ya, untuk ke-6 kalinya setelah absen sejak 2002, ya, Brasil terakhir meraih juara. suite yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo ya, andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis, kemudian ada Boye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
1: Baik.
0: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu, biasa Spanyol ini.
1: Kita undang mendengar boleh ya, Bung Kesit nih, ada yang ingin bergabung bersama kita. Ya, saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
2: Ya, selamat malam. Salam olahraga.
1: Iya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Ya. Silakan.
2: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat. Sampai pembuka. Jadi, kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil
2: lawan Maroko, saya pilihnya ke Maroko ya. Ya cuman kalau masalah skornya mungkin tipis gitu skornya.
1: Apa
2: gitu
1: yang membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
2: Ya
1: nih.
2: Masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini Brasil ini ya seperti kita ketahui ya, ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Rafinha, apa Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
2: Cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu, atau di timnas Brasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Pak Andi. Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggap. Ini berbeda nih, out of the box nih.
0: Ya memang kalau Qatar dengan Swiss saya pikir
1: Swiss
0: pasti, ya bukan pasti sih ya, banyak 32 gol bersama Brentford dari 38

tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang

0: Vantara Qatar melawan Swiss, dan di studio Pro 3 RRI sudah hadir narasumber kita, pengamat sepak bola, ada Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Fajar.
0: Waduh, gila, semangat banget ini. Iya, ini menarik nih, Swiss dan Qatar. Qatar 2022 pernah menjadi tuan rumah, udah tampil. Meskipun bonus lah ya, karena tuan rumah tampil ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi tahun 2022 ini disangsikan lagi, diragukan lagi oleh pengamat sepak bola ataupun para pecinta sepak bola di dunia, karena dalam kualifikasi Piala Dunia Asia kemarin itu Qatar dan Arab Saudi tuan rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi tuan rumah dua kali nih. Jadi diragukan nih performanya. Lalu kemudian 2022 Qatar dalam babak penyisihan tiga kali kalah. 7 kebobolan, cuma satu gol yang berhasil di pesakan. Sementara Swiss tampil dengan luar biasa. Ini mungkin bukan kali pertama juga Swiss tampil ya. Tapi ada nama-nama besar seperti Granit Xhaka yang saya tahu ya, Granit Xhaka mungkin. Yeah. Yang lain. Tapi bagaimana ya? Analisis awal dulu nih, silakan nih.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Qatar ini kan memang baru pertama kali ini ya. Artinya mereka lolos lewat perjuangan, lewat babak kualifikasi.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Nah tadi sempat dikatakan Bung Fajar juga bahwa di 2022 mereka lolos sebagai tuan rumah gitu. Dan kalau kita catatannya memang ya sejauh ini mereka masih mencari poin pertama bahkan di Piala Dunia, karena kemarin kan di saat menjadi tuan rumah kan semuanya berakhir dengan kalah, nanti no poin. Dan sekarang kesempatannya mereka masih ada 3 pertandingan nih paling tidak, artinya kalaupun gagal lawan Swiss masih ada 2 pertandingan lagi selain gitulah.
0: Dan kebetulan juga, ya bukan kebetulan sih, sayangnya dalam grup ini juga ada kemarin ya ada Kanada tuan rumah,
1: betul,
0: sama
1: Bosnia.
0: Dan untuk Qatar ini mungkin kabar bagus karena mereka berbagi poin satu-satu. Ini mungkin menjadi salah satu meningkatkan mental mereka juga nih.
1: Berarti ya sebenarnya kalau kita lihat di grup B kan tidak ada tim yang benar-benar dikatakan sangat-sangat kuat ya.
0: Swiss enggak?
1: Ya, maksudnya kalau kita bicara soal tim seperti Brazil di sana.
0: Oh iya. Ada hampir merata ya.
1: Ada Portugal.
0: Yeah.
1: Ya, bukan tim yang bisa dikatakan masuk dalam
0: semifinal lah.
1: Posisi 10 besar dunia.
0: Besar, ya.
1: Di ranking FIFA gitu. Jadi kalau kita lihat ya Qatar artinya punya kesempatan lah untuk paling tidak ya kalau kita bicara untuk meraih poin harusnya ada peluang ke situ gitu. Karena kita lihat Bosnia, Kanada terlepas dari tuan rumah, kita lihat permainannya juga tidak terlalu mengesankan juga di pertandingan pertama. Jadi ya buat saya, kalau saya sebenarnya melihat Qatar ini ya, kalau melihat Qatar perjalanan mereka di kualifikasi, kan mereka lolos di babak keempat. Timnas Indonesia juga kan
0: lolos
1: di babak keempat juga. Jadi sebenarnya secara kualitas tim ya saya kira memang nggak beda jauh lah harusnya ya dengan timnas kita. Tapi memang kalau kita lihat
0: lebih beruntung aja dapat tuan rumah juga.
1: Nah itu kan yang akhirnya menguntungkan juga, karena situasi mereka sebagai tuan rumah itu paling tidak memberikan mereka ya keuntungan, karena mereka bermain di tempat sendiri, kemudian juga dukungannya kan pasti akan datang untuk mereka gitu, supporter gitu
0: ya,
1: kan berbeda. Jadi tantangannya sekarang adalah mereka tidak bermain di rumah sendiri
0: ya,
1: mereka akan main di negara yang berbeda dengan kondisi cuaca yang juga berbeda, tantangannya pasti akan lebih banyak gitu. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang mereka punya pelatih yang saya kira secara kurikulum vitae ini sangat bagus gitu. Julen Lopetegui ini kan pelatih yang memang sudah cukup lama, ya sangat berpengalaman juga di Eropa.
0: Oh iya.
1: Dan pernah juga membawa timnas U21 Spanyol yang meraih gelar juara. Jadi dari segi itu pelatih ya
0: bolehlah menjanjikan ya.
1: Menjanjikan, tapi lagi-lagi kan ini soal 11 pemain yang ada di lapangan.
0: Iya.
1: Bagaimana mereka bisa menjalankan taktikal dari pelatih, itu yang saya kira memang masih akan jadi pertanyaan juga. Dan kalau kita lihat Swiss tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar, Swiss ini adalah tim yang sejak 2014 selalu lolos ke 16 besar. Jadi mereka tahu gitu bagaimana caranya untuk lolos. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya.
0: Meskipun 2018 itu sebenarnya kalah sih. Qatar lawan Swiss ini dimenangkan oleh Qatar 2018 ketika itu. Granit Xhaka juga main ketika itu.
1: Iya. Tapi kalau kita lihat kan materi pemain ya, kita bicara.
0: Oh beda ya sekarang ini.
1: Artinya kan tadi yang disebutkan oleh Bung Fajar kan ada nama-nama seperti Granit Xhaka. Kalau kita lihat di belakang juga ada Manuel Akanji juga.
0: Iya.
1: Ada kiper, sekarang memang tidak ada Yann Sommer lagi karena sudah.
0: Tapi
1: Ya kalau kita lihat memang ya kekuatan-kekuatan dari Swiss kan memang ya itu tadi ya. Maksudnya kalau kita bicara materi pemain, mereka hampir semuanya
0: merata ya.
1: Rumput di Eropa juga.
0: Yeah.
1: Jadi memang kekuatan mereka bisa dibilang ada di atas lah, di atas dari Qatar, yang kalau kita lihat sebenarnya kalau Qatar ini di Asia memang salah satu yang terbaik juga. Kalau kita bicara soal hasil di Piala Asia, mereka sudah 2 kali juara loh Piala Asia. Jadi kalau kita lihat di level
0: menarik,
1: itu,
0: menarik,
1: di level
0: menarik.
1: Itu mereka bagus. Tapi menarik. Di tantangannya saat mereka naik ke Piala Dunia itu kan lawan-lawannya kan lebih variatif lagi gitu. Dan ini yang saya kira memang menjadi cobaan berikutnya, apakah nanti di pertandingan pertama kita bisa mengukur lah akan seperti apa kira-kira permainan dari Qatar. Karena kalau penampilan mereka bisa dibilang bisa waktu itu melebihi ekspektasi ya, itu ada kesempatan.
0: Okay.
1: Nah, karena tadi seperti kata Bung Fajar, Swiss ini bisa dikatakan memang bukan tuan rumah, tapi ini tim yang paling favorit sebenarnya untuk kalau dari grup ini gitu. Jadi
0: oh, iya.
1: Jadi kalau kita melihat bagaimana Swiss, ya ini buat mereka seharusnya bisa menjadi pertandingan yang mudah saat
0: iya,
1: ya.
0: Karena kalau dari peta kekuatan juga dan banyak prediksi mengatakan kalau di grup ini mungkin yang diunggulkan adalah Swiss, salah satu di antaranya yang bisa lolos ke melalui apa namanya babak penyisian ini ya,
1: ya.
0: Termasuk ya. Baik, saya undang pendengar, silakan yang mau memberikan opini dan komentar Anda. Kalau menurut Anda gimana? Apakah ini sebagai ajang pembuktian Qatar bahwa mereka pantas berlaga di Piala Dunia meskipun tahun 2022 ini adalah hadiahnya karena menjadi tuan rumah? Lalu kemudian untuk tahun 2026 ini struggle-nya sama kayak Indonesia, cuman kurang beruntung aja Indonesia. Dia harus 4 kali pertandingan ya.
1: Ya sampai babak 4 kan.
0: Babak 4 ya.
1: Juga perjuangan.
0: Iya. Namun catatannya juga bahwa 5 kali pertandingan Qatar ini enggak impresif ya. Hampir kalah dan seri aja gitu ya. Enggak terlalu ya gimana-gimana, beda dengan Swiss. Walaupun Swiss juga rapornya enggak bagus tuh semangat di 5 pertandingan terakhir. Tapi silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 hari Anda bisa menyampaikan prediksi Anda utamanya dan juga catatan juga dari Anda. Karena Qatar ya mau enggak mau, suka enggak suka, salah satu perwakilan Asia.
1: Betul. Itu saya sepakat.
0: Salah satu perwakilan Asia. Kita nih Indonesia biasanya tuh dukungnya tuh kalau enggak Jepang, Korea Selatan ya, kemudian tapi jangan lupa bahwa Arab Saudi dan Qatar ini Arab Saudi termasuk yang mungkin sudah langganan ya di Piala Dunia dan
1: ya,
0: impresif
1: iya,
0: juga.
1: Betul. Dan
0: sempat masuk 16 besar kalau enggak salah.
1: Dan kemarin kan waktu di Piala Dunia 2022 ya terakhir kan mereka juga lawan Argentina.
0: Iya, betul. Perjuangannya perlawanannya gila sekali.
1: Gila sekali, betul.
0: Ya,
1: jadi ada selalu akan ada kemungkinan Bung Fajar.
0: Kemungkinan. Oke.
1: Okay. Ya itu lagi-lagi bagaimana soal permainan nanti.
0: Oke. Okay. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Surabaya, selamat dini hari.
2: Hari Surabaya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih kalau prediksinya?
2: Ya kalau prediksi saya 2-0 untuk Swiss.
0: Kenapa?
2: Iya, karena kalau Swiss itu udah yang waktu
0: teruji.
2: Itu,
0: ya. Udah teruji kekuatannya.
2: Iya, terujinya sudah teruji dong waktu itu. Seringkali masuk ke
0: Piala Dunia.
2: Piala Dunia juga.
0: Okay.
2: Kan kemudian juga dia sudah pernah ke ini ya, kalau nggak salah, menjadi juara itu.
0: Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Sarwi dari Palembang, Pak Dian. Halo Pak Dian, Palembang. Selamat dini hari
3: ya,
0: Pak.
3: Salam olahraga Mas Fajar.
0: Jaya, gimana nih kalau Pak Dian?
3: Iya. Ini kayak itu kata kayak itu belum bisa untuk maju ke babak kedua sepertinya kayak itu.
0: Kenapa? Meragukan di Qatar.
3: Kayak itu ibarat kata itu dia tuh udah ikut negara udah itu Indonesia juga kan ibarat kata itu Indonesia kan udah gagal di Piala Dunia. Jadi kecenderungan saya itu kalau untuk tim untuk negara Asia tuh saya cenderung sepertinya sama Jepang.
0: Oh, oke, okay. Baik, terima kasih Pak Dian. Ya, karena beberapa kuda hitam yang disebut-sebut ataupun digadang-gadang adalah Jepang, performanya luar biasa beberapa kali dalam kualifikasi, babak kualifikasi maupun beberapa pertandingan terakhirnya. Jepang itu taktikalnya luar biasa, cukup berkembang ya. Lalu juga Korea Selatan kemarin kebetulan unggul ya.
1: Iya, bisa meraih kemenangan atas Republik Ceko ya.
0: Republik Ceko, ya betul.
1: Comeback 2-1.
0: Iya, dari Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, halo.
4: Halo, selamat malam Bu. Selamat dini hari malam.
3: Supriya, dengar dari
0: RRI. Waduh, makasih Bu Indra. Makasih.
3: Iya, yeah. Tahun 2022 juga
0: sama
3: dengan Bung Jupri. Iya.
0: Bu Indra, ini kalau Qatar sama Swiss gimana nih?
3: Nah, ini sekarang ini, waduh, sepak bola udah demikian hebat, Bung Fajar. Iya, jadi walaupun Qatar peringkat ke-56 ya, Swiss 19, tapi ingin juga dilihat serunya bagaimana, karena sekarang kayaknya lapangannya pas, kalau dulu rasanya lapangan sepak bola itu besar ya.
0: Sekarang kenapa? Sekarang kecil emangnya.
3: Kelihatannya itu.
0: Kelihatannya ya, kecil.
3: Sudah di gawang yang tinggi. Wah. Balik lagi gawang.
0: Oke, baik. Menarik ini, menarik. Baik, Bu Indra. Makasih. Tunggu, Bu Indra sama siapa ya. Nih? Ini, Qatar sama Swiss.
3: Pegangnya. Kalau pegang-pegang sih.
0: Atau seri, mungkin.
3: Iya, tapi ingin lihat semangat Qatar barangkali saja bisa.
0: Oke, baik. Makasih. Ya, Bu Indra. Wah, ini menarik nih. Ini salah satu statement yang menggelitik saya. Saya pernah mendengar juga salah satu podcast taktikal bola ya. Mungkin itu yang dirasakan Bu Indra. Hampir sama apa yang saya rasakan. Karena lapangan bola itu semakin tahun tuh kayaknya semakin sempit, semakin kecil. Belum bola sudah berpindah ke area pertahanan lawan atau kemudian balik lagi kanan kiri begitu. Lalu saya melihat ada analisisnya. Ternyata nama-nama besar seperti pemegang bola, playmaker seperti Andre Pirlo, lalu ada Scholes, lalu ada banyaklah pemain tengah ini jarang terlihat sekarang karena pergerakan bola dan pergerakan atletnya itu lebih cepat sekarang. Betul nggak tuh Bung Jupri?
1: Ya, selain perubahan taktikal ya, artinya kan kalau dulu kan kita kenal ada pemain nomor 10 ya, biasa kalau kita
0: mainin tempo gitu ya, biasanya
1: main yang biasanya bola tuh ibaratnya kalau dari belakang ke dia dulu lah gitu ya. Dia dulu sebelum nanti dikasih ke striker gitu
0: ya.
1: Karena kan kita bisa lihat sangat-sangat jarang tim yang bermain dengan seorang playmaker gitu.
0: Iya.
1: Ya, kita main kadang-kadang ya lebih banyak main dengan tiga gelandangnya biasanya pekerja. Atau mungkin ada satu yang lebih
0: attacking. Tipe pekerja tuh maksudnya gimana?
1: Yang box to box, artinya dia pemain yang nomor 8 sama nomor 6 yang memang dia naik turun.
0: Oke.
1: Jadi kemudian kalau kita tahu juga kan sekarang ada perubahan, kayak dulu mungkin lebih banyak back sayap yang overlap.
0: Iya.
1: Tapi kan sekarang ada model adalah back yang bermain lebih ke dalam. Jadi kayak pemain-pemain seperti sekarang kalau
0: ke dalam itu narik perangkap offset atau apa?
1: Enggak, masuk
0: lebih ke dalam ke kiper.
1: Masuk ke dalam. Jadi kayak karena mereka 4 back sejajar.
0: Oke.
1: Nanti akan ada back yang bermain agak lebih ke dalam. Jadi lebih penuh lah. Nah, itu kan membuat nantinya selain ruangannya menjadi lebih penuh di tengah, ya itu tadi apa opsi-opsi untuk melakukan umpan, jadi enggak terlalu banyak lari lagi pemain. Kalau dulu kan kita lihat ada pemain seperti Roberto Carlos, overlap Cafu,
0: benar. Iya, Patrice Evra.
1: Patrice Evra di masa itu kan.
0: Yeah.
1: Sekarang kan situasinya sudah berbeda. Bahkan kalau kita lihat di kubu, katakanlah di kubu Man City, sekarang ada pemain timnas Inggris Nico Reilly.
0: Iya. Yeah.
1: Dia kan lebih banyak main lebih ke dalam. Jadi kalau kita lihat itulah perubahan evolusi yang terjadi gitu, perubahan-perubahan taktikal memang kelihatannya menjadi berbeda banget di lapangan itu.
0: Itu mungkin yang dirasakan Bu Indra sama saya, kok lapangan lagi tambah kecil, cepet banget bolanya, aliran bolanya.
1: Tipikal wingernya kan sekarang nggak tipikal yang pemain winger yang lari ke sayap, ada juga yang tipikalnya lebih inverted, dia masuk ke dalam. Nah itu akhirnya membuat apa pendekatan taktikalnya kan berbeda, dan tentunya di visualnya juga berbeda juga Bu Indra. Jadi memang itu yang saya kira memang perubahan-perubahan yang terjadi, mungkin akhirnya melihat bahwa kok lapangannya mungkin kayak jadi bolanya lebih cepat sampai gitu ke depan, karena memang itu jarak antar pemainnya jadi lebih dekat, diatur sedemikian rupa. Dan ya kalau kita lihat ini tidak lepas juga dari perubahan taktikal yang dilakukan oleh sebenarnya pelatih Spanyol di Man City, Pep Guardiola, dia yang memperkenalkan taktikal ini sebenarnya. Banyak klub, banyak tim
0: mengadopsi itu,
1: jadi yang akhirnya membuat perubahan yang sangat signifikan saya kira memang di sepak bola.
0: Nah, ini menarik juga ya. Oke, ini menarik. Jadi selain karena bisa menjaga stamina pemain ya, karena tidak terlalu banyak menggiring bola ya, atau pemain tengahnya kita tidak melihat memainkan tempo, apakah harus mengalihkan bola cepat atau sangat jarang. Bahkan Indonesia sendiri pemain belakang kita
1: back sayap atau
0: back sayap
1: siapa? Kevin Dix
0: kadang juga tidak terlihat selalu overlapping walaupun ada di tengah lapangan gitu ya.
1: Nah kalau kita lihat sekarang di timnas asuhan George Herman kita agak lari sedikit ya.
0: Oh Rizky Ridho
1: Nah Rizky Ridho juga kemarin kan main
0: sempat overlapping.
1: Juga kayak Kevin Dix tidak lagi juga hanya diem di
0: back
1: di posisi
0: belakang
1: di sayap gitu.
0: Yeah.
1: Tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam juga membantu. Jadi bermain di half space juga. Artinya di ini half space ini area antara wing sama tengah kan ada sepertiga nih.
0: Iya.
1: Yeah. Kan dibagi ada 6 katakanlah 6 dibagi 6 nih. Wing, tengah lapangan,
0: half space,
1: ya. Yeah. Tengah lapangan.
0: Oke. Okay.
1: Apa di pinggir lapangan. Jadi ada 6 inilah, ada 6 apa?
0: Bagian ya.
1: Bagian.
0: Bagian.
1: Itu yang saya yeah. Half space ini yang sebenarnya sekarang lebih banyak digunakan gitu oleh termasuk ya itu tadi kenapa ada inverted winger, mereka lebih banyak bermain di half space. Begitu juga dengan kayak kita lihat ada false fullback itu
0: ya.
1: Yeah. Dia juga banyak main di area itu, jadi kelihatannya memang lapangan jadi lebih kecil karena penuh di tengah itu penuh gitu. Jadi itulah perubahan taktikal yang memang sekarang terlihat berbeda ya kalau kita bicara.
0: Okay, okay, okay.
1: Mungkin kalau dulu ada Ancelotti mainnya dengan formasi pohon natal.
0: Oh, yeah.
1: AK di era 2000 ya.
0: Yeah.
1: AK sebagai striker, pemain nomor 10 lah, yeah. Maker. Sekarang udah
0: nggak ada.
1: Sangat jarang.
0: Ya. Saya dulu kena terpesona dengan Andre Pirlo seperti profesor memainkan tempo, aliran bolanya, trupasnya. Tapi sekarang jarang sekali, cepat sekali bola mengalir. Itu yang dirasakan Bu Indra dan juga saya dan juga mungkin pendengar lainnya ya.
1: Yeah.
0: Nanti kita sudah masuki menit 1:52 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan dimulainya kick off antara Swiss melawan Qatar ya, atau Qatar melawan Swiss. Nah, dari peringkat FIFA,
1: yeah.
0: Swiss peringkat 19, lalu Qatar peringkat 56. Ya mungkin ini hanya peringkat, tapi bisa jadi menentukan juga kekuatan dari sebuah tim, termasuk juga pemainnya. Pemainnya ini menarik. Kalau bicara soal bintang, tadi saya sebut Granit Xhaka di Swiss. Tapi kalau di Qatar, kita punya Afif sama Ali, kalau nggak salah.
1: Yeah.
0: Akram Afif
1: yeah.
0: Sama siapa Ali?
1: Almos Ali.
0: Nah, sementara kalau dari catatan saya ini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Almos Ali mengoleksi 12 gol. Merupakan pencetak gol terbanyak.
1: Iya.
0: Ini harus menjadi catatan juga bagi Swiss tentunya.
1: Ya, selain itu kan dia juga tercatat sebagai dua kali ya pemain terbaik Asia. Jadi ini pemain yang bisa dibilang punya kualitas yang berbeda lah ya di kubu dari Qatar. Mungkin bisa jadi juga bisa disebut ya salah satu pemain terbaik yang ada yang pernah dilahirkan oleh sepak bola Qatar juga Almos Ali. Kalau Almos Ali memang sangat produktif di depan.
0: Iya, tapi perlu jadi catatan juga bahwa asisnya itu ya
1: dari Akram.
0: Dari Akram Arif. Ya. Jadi ya. Dua ini kayak duo yang tanpa di harus diatur, mereka sudah connect gitu lah.
1: Ya udah instingtif aja ya.
0: Iya.
1: Dua-duanya
0: nyatu banget gitu.
1: Jadi udah menyatu banget gitu.
0: Oh, seperti dulu di Manchester United ada Dwight York sama
1: Andy Cole.
0: Ya, dua-duanya itu sudah tahu sama tahu posisinya di mana, tinggal umpan udah percaya aja gitu.
1: Iya, betul. Enggak perlu ngelihat, udah tahu lah.
0: Kan
1: ada di mana rekannya gitu ya.
0: Iya, betul. Oke, masih ada waktu ini mungkin yang lain silakan di 0213844545 0213866712. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sayangnya kalau dari hasil browsing saya hanya Ali dan Afif saja tuh yang saya temukan. Saya nggak tahu bagaimana pemain belakang dari Qatar, saya agak memang buta. Tapi yang menariknya kalau di Swiss itu punya midfielder ataupun pemain belakangnya itu cukup solid. Ya Granit Xhaka juga ada Romeo, Remo
1: Fowler.
0: Ya. Ya itu dua pemain yang berlaga di beberapa laga kasta terbaik di dunia. Tapi ungkapan saya kutip lagi, kemarin saya juga kutip bahwa ungkapan bahwa striker hebat itu bisa membuat penonton itu senang, permainannya menjadi indah dan seru.
1: Hmm.
0: Tapi pemain belakang bisa menentukan pertandingan.
1: Betul.
0: Kemenangan dan kalah. Nah,
1: ya,
0: gimana tuh tanggapannya?
1: Iya, karena kan kalau kita lihat pertahanan itu bagian penting juga dari.
0: Tapi jangan disorot kadang-kadang.
1: ya karena memang mereka tidak banyak mencetak gol. Karena ya itu apa bonusnya ya, bonus untuk pemain depan ya, mereka akan lebih banyak dapat sorotan, apalagi kalau bisa menciptakan catatan-catatan eksepsional ya. Artinya kalau kita bicara gol, kalau kita ingat dulu di tahun sekitar tahun 2013 atau berapa, Messi pernah satu musim 91 gol
0: yeah.
1: Barcelona, ya itu sudah pasti hampir tiap hari mungkin ya memiliki headline di media-media di dunia gitu. Karena memang itu pencapaian sampai saat ini juga belum ada
0: malah kan
1: sampai segitu.
0: Tapi yang keren juga jangan lupa tidak hanya pencetak gol tapi assist
1: ya,
0: yang terbanyak itu juga menjadi spotlight ataupun sorotan juga. Tapi lagi-lagi pemain depan ya, Bu Dinda di Bogor mungkin terakhir ini. Bu Dinda, halo.
4: Halo, selamat dini hari. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Silakan Bu Dinda.
4: Itu aja Bung Jufri.
0: Iya.
4: Gambling aja sih sebetulnya di lapangan.
0: Aduh.
4: Untuk pengennya sih wakil dari Asia karena yang
0: Okay, menarik nih.
4: Kepinginnya begitu, tapi makanya dari awal dibilang aduh gambling aja deh.
0: Oke.
4: Atas kertas Swiss lebih baik, tapi ini mainnya kan di lapangan ya, bukan di atas kertas.
0: Okay, baik. Makasih Bu Dinda. Yuk. Ya ini menarik ya, kita tahu bahwa sepak bola bukan hitungan matematika, tapi di atas kertas masih diunggulkan oleh Swiss. Tapi yang menariknya adalah aturan Piala Dunia 2026 kali ini, FIFA menambahkan atau mengubah banyak hal.
1: Ya, ya.
0: Termasuk pemutihan kartu kuning kalau nggak salah. Apakah itu yang menyebabkan pembukaan Piala Dunia Meksiko lawan Afrika Selatan itu banjir kartu, atau itu akan sering kita lihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya, bahkan pada malam hari atau dini hari ini nih Bu?
1: Ya kalau saya lihat itu kan bagian sebenarnya kalau kita bicara kartu ya, artinya kartu merah, kartu kuning itu kan bagian dari pertandingan ya. Artinya kan terkadang memang di lapangan kan tensinya kan berbeda ya. Artinya kalau kita lihat mungkin memang pelatih ingin taktikal yang seperti itu, tapi di lapangan ya reaksinya kan berbeda, setiap pemain akan berbeda. Itu yang saya kira memang tidak bisa diukur
0: iya.
1: Dengan itu tadi seperti hitungan matematika bahwa pemain ini akan bergerak seperti A, B, C, karena situasinya berbeda, karena provokasi dari lawan juga ada di sana. Jadi itu yang saya kira memang hal-hal yang menarik ya dari sepak bola, karena banyak hal yang tidak terduga terjadi di lapangan. Jadi kita tidak bicara bukan hanya soal itu, artinya karena ini sulit ditebak, artinya ada selalu ada kemungkinan tim yang di atas kertas tadi yang boleh masukkan kita tidak main di atas kertas ya. Tapi yang di atas kertas dihitung inferior, tapi mereka bisa memberikan kejutan. Nah, itu yang menarik dari sepak bola gitu kan.
0: Dan biasanya dalam perhelatan Piala Dunia selalu aja ada hal-hal yang mengejutkan, spektakuler dan tidak bisa ditebak, seperti kekalahan Brazil ketika itu yang begitu banyak skornya.
1: Ya, ya.
0: Saya lupa tahun berapa itu.
1: Yang
0: lawan Jerman.
1: Ya, ya. Betul. Jadi ya itu tadi kalau kita kemarin ya tadi sempat saya katakan juga Arab Saudi di 2022 mengalahkan Argentina. Pembuka ya kan tidak ada yang tidak mungkin.
0: Iya, betul.
1: Tapi apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi itu? Ya, itu yang kita harus lihat di lapangan, apakah Qatar bisa juga melakukan hal yang sama. Gitu.
0: Oke. Okay. Ini di Oke. Baik, kita langsung Bung Jupri, kita langsung menuju ke Bung Indra dan Bung Senvi pada dini hari ini. Halo, Bung Indra. Halo, Bung Indra. Waduh, ini suaranya agak trouble nih kayaknya nih. Ya, Bung Sepi. Oh, okay. Kalau gitu saya serahkan dulu ke Bung Sepi. Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara tim Qatar akan menghadapi Swiss akan berlangsung beberapa saat lagi, di mana kedua tim saat ini sudah menyanyikan national anthem dari masing-masing. Qatar akan menggunakan jersey berwarna merah ati ya kalau di sini, dan sang lawan ini Swiss akan juga menggunakan jersey berwarna Putri untuk pertandingan pada pagi hari ini. Dan kita tidak sendiri, nanti akan ada Bung Indra dan juga Bung Juprianto. Selamat pagi, Bung.
1: Selamat pagi, Bung Senpi. Kayaknya semangat banget ya.
0: Semangat dong, meskipun tadi aduh, agak-agak gimana gitu ya. Kita akan menyaksikan pertandingan Qatar versus Swiss yang pastinya ini akan menjadi juga laga pertama bagi mereka.
1: Ya.
0: Apa mungkin yang akan dilakukan kedua kesebelasan dengan kalau kita melihat formasinya ini ada sedikit juga beberapa perubahan ya, kalau melihat.
1: Ya, saya kira memang kalau kita lihat Qatar ya, Qatar memang sejak awal kan bukan tim favorit ya, di grup B, artinya kita lihat ada Kanada yang juga punya kelebihan karena memang mereka baru main sebagai tuan rumah.
0: Tuh.
1: Dan kita lihat juga Swiss ya, di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Jadi kalau kita lihat Qatar mungkin akan lebih realistis, mereka pasti, ya kita tahu memang pelatihnya Julian Lopetegui, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League, di Liga juga. Tapi ya mereka harus realistis lah, artinya mereka harusnya bermain lebih defensif, bermain lebih menunggu, karena saya kira itu taktikal yang paling masuk akal ya. Untuk paling tidak mereka bisa pecah telur, meraih poin pertama di Piala Dunia, karena kemarin sebagai tuan rumah mereka gagal, selalu kalah. Sekarang kesempatannya ada di grup B melawan tim yang kita lihat memang mungkin bisa dikatakan lebih ringan lah dibandingkan lawan mereka di saat menjadi tuan rumah. Jadi saya kira pendekatannya mungkin akan lebih defensif. Sebaliknya kalau kita lihat ya Swiss, dengan materi pemain yang mereka miliki tadi yang sudah dibahas oleh Bung Fajar juga tadi sebelum pertandingan, dalam pertandingan ya itu kan mereka punya pemain-pemain yang memang menjadi kekuatan ya. Kalau kita bicara ada seorang Grand Saka, ini pemain yang memang menjadi nyawa ya. Kalau kita lihat pencapaian dia bahkan di Premier League bersama Sunderland, mampu membawa Sunderland tim promosi lolos ke Eropa. Jadi ini saya kira Saka menatap turnamen ini dengan motivasi yang bagus. Bahkan di belakang ada Akanji yang kita tahu juga back yang juga tangguh bermain musim lalu di Inter Milan. Jadi secara materi pemain di depan ada Bril Embolo yang kita lihat juga ya pemain yang juga sudah cukup pengalaman, pemain 29 tahun, tapi memang mereka punya jam terbang yang sangat-sangat tinggi juga. Dan di depan sebenarnya yang saya kira memang bisa menjadi

0: Swiss, dan kalau kita melihat dari formasi yang diturunkan dari Qatar sendiri akan menurunkan kiper terbaiknya ada Abu Nada, ada juga Mohamed Ayoub, Pedro Miguel, Bolem Kohi, ada Homan Al Amin, Goyes Laye, Jasim Gabar, Asim Madibo, Edmilson Junior, Yusuf Durisag, Akram Afif yang menjadi favorit biasanya ini ya.
1: Betul.
0: Kita tahu ini identik juga dengan GBK juga ya, beberapa kali ya. Ada juga nama-nama dari tim Swiss, ada Ruben Vargas, Embolo, dan Nodin, Ricardo Rodriguez, Granit Saka, Remo Fervulo, Ferular, maksud kami, Mikel Abischer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria, serta kiper Gregor Kobel. Ini kalau melihat sedikit lah, akan seperti apa babak pertama, karena kita tahu laga-laga perdana ini agak sulit untuk juga penyesuaian pada tim nih.
1: Ya pastinya ya, karena apalagi kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya suhunya ya. Di sana, jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa memainkan pertandingan yang dalam tempo cepat. Saya kira mungkin akan lebih dulu menunggu ya, dan kalau kita lihat menarik bagaimana Qatar ya bermain dengan 4 pemain belakang. Jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh sebenarnya keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang, artinya mereka bertahan hanya dengan 4, mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka, tapi saya kira ya ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang, dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Ndoye dan juga Brill Embolo yang tadi saya sebutkan.
0: Ya, babak pertama sudah dimulai kick off tadi, dan Swiss berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna putih agak sedikit hijau, dan juga Qatar berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna merah tua ataupun merah hati. Kali ini penyesuaian ataupun bola dikuasai penuh dari lini belakang pemain-pemain dari Swiss. Ada pemain beberapa kita saksikan umpan ke dalam, kalau kuat nanti berbahaya satu pemain, tetapi ada tendangan lagi. Oh, masih bisa tadi para pemain Swiss menghalau ataupun juga tendangannya dihalau oleh barisan pertahanan yang dilakukan oleh Qatar. Kali ini Afif coba lagi ke depan dari sebelah kiri. Oh, diambil lagi oleh para pemain Qatar dari sebelah kiri, masih para pemain Qatar, tapi maksudnya tadi untuk mengambil, tetapi di kontrol tadi dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke-1, dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari saat ini yang akan menjadi pertandingan sendiri. Menit ke-1 sendiri, kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain dari Swiss. Ada Nico FD dorong lagi ke sebelah kanan. Coba lagi kali ini para pemain Swiss masih memegang kendali ke tengah lagi. Satu pemain tadi, Afif tapi mampu mencuri bola. Kali ini para pemain Qatar lagi-lagi Afif dari sebelah kiri dengan rambutnya yang memang keriting. Kali ini coba ke depan, coba lagi, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari Swiss. Kali ini tadi ada Denis Zakaria, nampaknya satu peluang yang didapatkan tadi bahkan oleh Qatar, nampaknya oleh Edmilson Junior kah. Kali ini para pemain Swiss dari sebelah tengah coba lagi angkat ke tengah, siapakah gerangan, dorong lagi, di sliding oleh para pemain dari Swiss. Kali ini dari sebelah kiri mampu menusuk, diusir dengan baik tadi oleh pemain belakang dari tim Qatar, yaitu Miguel. Tadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor 8 Edmilson Junior dari Qatar, namun sekali lagi kiper dari Swiss yakni Gregor Kobel mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, serorkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain dari tim Swiss, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih para pemain Swiss, lebar lagi pada Dan Moy, umpan lagi ke tengah, masih para pemain Swiss dari belakang. Akankah terus coba membangun serangan hingga menit ke-3 ini? Belum ada lagi serangan yang mampu untuk bisa menaklukkan para pemain dari Swiss sebelah kiri tadi, tetapi dikontrol dengan baik tadi oleh para pemain dari Swiss untuk bisa keluar dari bidang pertandingan, dan ini langsung mengebrak nampaknya Qatar. Ini mengejutkan juga.
1: Iya, betul. Dan kita lihat justru intensinya datang dari Qatar.
0: Iya.
1: Yang bahkan kita tadi lihat ada peluang dari Edmilson Junior ya, yang bisa masuk hingga dalam kotak penalti, tapi kita lihat bagaimana kesigapan dari kiper Swiss Gregor Kobel tadi yang terlihat masih sangat
0: bola pulang lagi dari pemain-pemain Qatar. Mencoba lagi membangun serangan kali ini dari tengah, masih Asim Madibo, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi, yang dimaksud tadi ada satu pemain dari Qatar namun lebih dekat kali ini kepada lini belakang Manuel Kanji nampaknya. Arahkan lagi Nicole Alfedi, pemain nomor 4 dari tim Swiss ini. Masih Swiss kali ini, serangan dari sebelah kanan, coba lagi dari Danis Zakaria, umpan apa, tetapi masih dengan baik tadi nomor 14 dari tim Qatar, yaitu Al Amin, mampu mencuri bola sehingga lemparan ke dalam saja dilakukan oleh pemain nomor 6 Zakaria. Kali ini dorong lagi ke belakang kepada Nico Elfli, ke tengah lagi masih Manuel Kanji. Oh, kali ini para pemain Swiss coba lagi merangsek tadi, hampir saja bola yang ingin tadi dituju kepada pemain depan namun diamankan dengan baik oleh Ibrahim Muhammad Abu Danda.
2: Ya pendengar, bagaimana juga upaya-upaya dari pemain Swiss tadi di

0: berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim, namun masih berhasil diamankan dan juga belum jadikan skor bagi Swiss di awal-awal babak yang pertama ini.
1: Iya, ini kalau kita lihat peluang yang sangat baik ya tadi, bagaimana umpan terobosan terupas yang diberikan oleh Michael Eibizer dan Dan Doye yang kita tahu memang menjadi salah satu tumpuan di depan ya dari kubu Swiss, melepaskan tembakan sebenarnya yang on goal, tapi kita lihat sangat-sangat cekatan juga tadi performa dari Mahmud Ibrahim di bawah Mistar dari kubu dari Qatar.
0: Ya, tendangan gawang kiri bagi Qatar, Mahmud Ibrahim sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi dijatuh di sisi kanan. Pertahanan dari Swiss berhasil diamankan, mencoba kini Swiss coba melakukan serangan. Oh, berhasil dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Qatar tadi. Dan juga berbuah pelanggaran tadi bagaimana akselerasi dari Embolo tadi terhadap salah satu pemain Swiss, nomor masuk kami nomor punggung 2 dari Qatar, Pedro Miguel, mendapat sentuhan dari nomor punggung 7 Real Ombol. Tendangan bebas kiri bagi Qatar di sektor sebelah kiri lini pertahanannya, nomor punggung 16 di sana, Golem Koki sudah dilakukan, jatuh di sisi kiri gawang dari Swiss, namun tidak ada kawan di sana. Bola bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan, ya sudah dilakukan tadi dengan cepat. Bagaimana juga nomor punggung 6, Dennis Zakaria, sodorkan lagi ke tengah. Dan Nico, Freddy, arilkan ke sektor sebelah kiri, nomor punggung 17 dari Swiss. Ada Ruben Vargas, mundur ke belakang lagi. Duel Akanji nampaknya, sodorkan. Masih dengan tenang mencoba memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, berbahaya. Oh, namun masih terjadi buruk, coba dikuasai oleh nomor punggung 6 dari Swiss. Tempat pembentur tadi mencoba dihentikan aliran bola nomor punggung 6 dari Swiss tadi, bagaimana Dennis Zakaria menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, memasuki menit ke-8 babak yang pertama. Kita nantikan nampaknya Ricardo Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini. Di sektor sebelah kiri sejumlah pemain Swiss juga berada di kotak penalti Qatar. Konsentrasi Rodriguez sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung ke mulut gawang, mencoba disujul tadi, berbahaya. Oh, masih dikuasai pemain Swiss, berada di kotak penalti sisi kanan dari pertahanan dari Qatar, berbahaya. Mundur ke belakang, mencoba menggiring bola. Masih pemain Swiss, lepaskan lagi umpan namun membentur tadi pemain, berbahaya. Bagaimana Afif kini menggiring bola, mendekati, melewati garis tengah. Masih Afif, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi mencari kawan yang beri bebas, namun lebih dekat kepada pemain Swiss lainnya tadi. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, bagaimana kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola. Granit Xhaka di sektor sebelah kanan, sedikit tengah lingkaran tengah lapangan pertandingan. Granit Xhaka sodorkan kiri, mencoba di sektor sebelah kiri lini serang Swiss, mencoba membangun serangan. Masih pemain ke tengah dia, ada Granit Xhaka kembali, mundur ke belakang. Main Nico melebar kiri ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 20 dari Swiss. Masih memainkan bola, mencoba membangun atau juga merangsek di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Nomor punggung 17 di sana, Ruben Vargas, masih sodorkan lagi Rodriguez, lepaskan tendangan. Hey! Bagaimana tadi Dan Doye tadi dengan tendangan kaki kirinya menyambut umpan crossing dari Rodriguez, namun masih melambung di atas mistar gawang yang dikawal oleh Mahmud Ibrahim, belum membahayakan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Bagaimana upaya dari Swiss merangsek di sisi kanan pertahanan dari Qatar.
2: Ya, memasuki menit 10 tadi sebuah peluang Bung Jupri, dan kita lihat bahwa second line-nya justru yang masuk ya ternyata.

0: Swiss, dan ini satu posisi yang juga sangat berbahaya, akan diambil oleh nomor 17 Ruben Vargas. Akankah dengan kaki kiri atau kaki kanan, karena ini akan jika juga type inside. Kalau tidak, memang nanti kita lihat karena ada beberapa juga seperti Embolo juga mempunyai sundulan-sundulan yang mematikan. Pagar hidup dilakukan oleh Qatar, dua pemain posisinya memang agak ke sebelah kanan gawang dari kiper Qatar Bunada, tetapi kita nantikan hingga menit ke 11 ini akankah menjadi sebuah gol ancang-ancang kali ini. Wasit sudah meniupkan peluit, kali ini Ruben Vargas memberikan kode akan dikatakan penalti. Lolos tadi, tapi lagi-lagi kesigapan dari Abu Nada mampu menahan gemburan dari tim Swiss kali ini. Masih para pemain Qatar coba lagi ke depan, dituju tadi satu pemain tetapi lebih dekat kepada Akanji, sehingga back pass saja jauh kepada Kobel yang menggunakan jersey berwarna biru muda pada dini hari ini waktu Indonesia. Masih kali ini pemain Swiss arahkan ke sebelah kanan, didekati kali ini kepada Zakaria. Zakaria masih di sebelah kanan, oper lagi ke tengah kepada Akanji. Akanji lebar lagi kali ini, ataupun satu pemain tadi Akanji kepada sebelah kirinya Ricardo Rodriguez. Angkat lagi ke depan, apakah Ruben Vargas kali ini umpankan ke arah penalti, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh pemain Qatar. Bola masih belum keluar, tapi kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Swiss di dalam kotak penalti. Diusir lagi tadi oleh Pedro Miguel, pemain dari Qatar. Hampir seluruhnya pemain dari Swiss berada di pertahanan Qatar. Zakaria kali ini ke sebelah kanan lagi, dibantu kali ini satu pemain dari Swiss, mencoba kali ini merangsak ke dalam kotak penalti. Masih menggiring bola, umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada satu pemain dari Swiss, apakah akan memberikan umpan, tetapi diusir tadi oleh para pemain Qatar sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Swiss. Cepat dilakukan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, mantan pemain Arsenal ini, dorong lagi kepada Zakaria, kali ini umpan ke dalam kotak penalti, disundul tadi, masih satu pemain langsung. Oh, apa yang terjadi? Dan penalti di menit ke-13 dengan sangat-sangat telak. Wasit yang memimpin langsung, ya ini Said Martinez dari Honduras memberikan ataupun menunjuk titik putih setelah tadi terjangan dari kiper Qatar Abu Nanda yang memang, tapi kita akan terlihat terlebih dahulu apakah memang posisinya offset atau tidak, karena nanti akan ada cek review VAR dan terjangannya memang sangat-sangat membuat satu pemain juga cedera, keduanya bahkan masih tergeletak berdengar. 3 menit ke-13 ini situasinya seperti apa mungkin tadi, karena memang agak sedikit berbau offset juga kalau melihat Kapi.
1: Iya, kalau kita lihat sekilas tadi ya, Bung Senpi memang agak ke depan ya dari pergerakan dari pemain Swiss, tapi kalau kita lihat murni ya, murni tadi ada pelanggaran memang yang dilakukan oleh kiper Qatar karena terlambat. Tadi kita lihat kiper dari Qatar melakukan pergerakan, Mahmoud Abu Nada ya, terlambat melakukan pergerakan. Dan bagaimana juga tadi sebenarnya tekanan ya, tekanan kalau kita, dan ini aksi yang sangat baik yeah. Karena terlihat berlari ya ke arah gawang, dan ya ini kita tunggu ya keputusan dari wasit Said Martinez ya, apakah memang akan di-call sebagai penalti,
0: karena ini posisinya akan Dokso juga ya, atau memungkinkan untuk mencetak gol tadi ya.
1: Betul, Dokso, betul.
0: Agar memang tadi satu pemain yang memang diterjang oleh Abu Nanda tetapi langsung disegap. Masih wasit asal Honduras tadi, Said Martinez ini akan mengecek ataupun juga nanti ada call VAR seperti apa, karena memang banyak sekali possible penaltinya kalau kita melihat dari posisinya tadi. Dan kiper sendiri dari Abu Nanda sudah berdiri kembali, akankah wasit Martinez tetap kepada keputusannya. Sementara itu masih akan dicek terlebih dahulu, dan para pemain masih mencoba berargumen, para pemain Qatar terutama Afif, yang lampaknya wasit masih akan tetap kepada putusannya ini menunjuk titik putih pada menit 15 ini, sehingga juga menyuruh atau memerintahkan Abu Nanda untuk terlebih dahulu ke posisinya, karena sekali lagi cek VAR juga nanti akan sedetail mungkin ya, mungkin tangan lebih sedikit juga bisa offset ya.
1: Betul-betul, dan sepertinya memang belum ada perubahan ya, artinya kalau kita lihat penalti tetap diberikan dan kita masih menunggu apakah eksekutornya
0: nomor 7.
1: Lihat Embolo ya.
0: Embolo, Embolo akan menendang penalti, dan di menit ke-16 ini sudah menaruh bola tepat di titik sudah ancang-ancang mundur 4 langkah Embolo dengan sepatu berwarna pinknya, kita nantikan Embolo. Sementara wasit Martinez lagi-lagi memberikan instruksi kepada Abu Nanda agar memang berada di garis, agar kakinya tidak keluar saat tendangan dimulai. Kita nantikan di menit 16 apakah menjadi gol. Embolo masih menunggu instruksi dari wasit. Kita nantikan, mendengar, tatar, dan memang sudah dicek. Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri! Guri bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda, dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri. Baik sekali gol pertama yang didapatkan oleh Qatar. Ini akan maksud kami Swiss ya. Swiss, dan memang dilakukan tadi dengan sangat tenang oleh Embolo sehingga membuat skor 1-0 untuk Swiss. Seperti apa mungkin Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang pada akhirnya ya tekanan yang terus dilakukan berbuah penalti tadi, dan kita lihat bagaimana ketenangan ya dari seorang Brill Embolo, pemain yang kita tahu memang sangat diandalkan di lini depan dari Nati, julukan dari Swiss. Jadi ini bagian dari bagaimana kenyamanan ya, kenyamanan dalam bermain saat mereka pada akhirnya bisa menemukan momentum, karena di awal terlihat bagaimana Qatar justru yang bisa memberikan ancaman dan satu gol. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah juga buat Qatar dengan bagaimana kepercayaan diri yang telah dibangun juga oleh para pemain dari Swiss.
2: Ya, upaya lagi dari Swiss di sektor sebelah kiri, dan juga Qatar nampaknya coba lepaskan umpan langsung ke kotak penalti, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Swiss. Upaya dari Qatar dari sektor sebelah kanan lini serangnya mencoba kembali mundur ke belakang pada Medre Miguel. Masih Miguel angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Qatar. Nomor punggung 8 di sana bagaimana Edmilson Junior, kerjasama 1-2 dia, namun dapat dicuri lagi Rodriguez ke depan dia. Cari Vargas nampaknya, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam dilakukan cepat, dilakukan oleh Qatar. Pedro Miguel masih memainkan bola. Pedro Miguel angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya begitu bebas tadi, namun kembali dapat dipatahkan serangan dari Qatar oleh pemain-pemain bertahan dari Swiss. Sodorkan kembali kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau lagi barisan pertahanan dari Qatar, coba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Afif kini yang melebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Pedro Miguel masih memainkan bola di lini pertahanannya, dan untuk 16 juga di sana bagaimana pemain Swiss, Qatar maksud kami, Boleh Koki, sodorkan lagi nomor punggung 14 dari Afif kini. Nomor punggung 11 dari Qatar masih memainkan bola, mencari celah di sisi pertahanan dari Swiss. Setelah tertinggal 0-1, Qatar mencoba membangkit melakukan serangan, namun nampaknya juga cukup sulit untuk melewati atau juga melewati barisan pertahanan dari Swiss. Di gawang Qatar langsung jauh ke depan, namun umpan yang diberikan tendangannya jauh melenceng ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam nampaknya kini diperoleh Swiss. Lihat juga bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino menyaksikan pertandingan pada malam atau dini hari waktu Indonesia Barat. Upaya lagi kemarin dilakukan oleh Swiss di sektor sebelah kanan, mencoba Manuel Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke sektor sebelah kanan, mencari nomor punggung 20 di sana bagaimana Michel masih berbahaya. Tetap saja tadi membentur bagaimana penjaga gawang dari Qatar. Sebuah serangan tadi dilakukan oleh pemain Swiss, dibuang saja langsung jauh ke depan, mencari Afif namun terlalu melebar, melenceng tendangannya. Umpan yang diberikan, lemparan ke dalam dengan cepat dilakukan oleh pemain Swiss. Sudah dilakukan ke tengah, ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan, melebar kiri mencoba mencari Ruben Vargas. Masih Vargas, membentur pemain dari Qatar. Datang lagi sebuah upaya, namun umpan yang tidak akurat tadi diberikan oleh Manuel Akanji tadi, sehingga bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam. Qatar di sisi kanan pertahanannya. Ya, kembali lagi upaya dari Qatar, namun lebih dekat kepada pemain Swiss, berhasil mengamankan, sodorkan saja pendek kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Denis Zakaria, baju kepada Michel, masih terjadi perebutan sana, mencoba direbut lagi, namun kembali dapat kuasai oleh pemain Swiss, masih terjadi perebutan, mencoba dilakukan lagi serangan, bagaimana Zakaria di sini berbahaya, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, masih lagi sodorkan ke tengah, memainkan bola, pemain Swiss, kembalikan lagi, gimana nomor punggung 11 tadi, dan Doye, tengah dia kini, Manuel Akanji yang juga maju ke depan, mencoba menggiring, ada Rodriguez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, mencoba memasuki, oh, dapat pelanggaran tadi bagaimana, pemain nomor punggung 17, Ruben Vargas, dan dia kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 5 dari Qatar, Yassim Gaber, yang mencoba menghentikan pergerakan dari Vargas tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, menghasilkan tendangan bebas dan ini menjadi peluang tentu bagi Swiss untuk menciptakan gol kembali di babak yang pertama ini, memasuki menit ke 22 babak yang tendangan bebas dilakukan di sektor sebelah kanan, wasit masih memberikan garis batas bagi pagar betis pemain Qatar dan juga batas tendangan bebas yang akan dilakukan. Sejumlah pemain Swiss berada di daerah kotak penalti Qatar untuk siap menyambut tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nampaknya berada di kotak penalti, sudah dilakukan, namun membentur tadi pemain dari Qatar tadi, berpunggung 5, bagaimana Yassim Gaber tadi mencoba menghalau upaya dari tendangan bebas Vargas tadi, berhasil disundul keluar, sehingga menghasilkan, ya nampaknya terjadi hydration break di babak yang pertama ini, menit ke 23 babak yang pertama. Bagaimana Bung Jupri melihat sejauh ini permainan dari kedua kesebelasannya?
1: Ya, kalau kita lihat memang Swiss ya, begitu memikat penampilan mereka di terutama setelah 5 menit pertama, bagaimana kita lihat Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri penyerangan, benar-benar pemain yang memang kita lihat sangat skillful dan licin ya pergerakannya, dan akhirnya tadi kita lihat Yassim Gaber juga sampai melakukan pelanggaran tadi untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Ruben Vargas, dan di kanan kita lihat Ndandoye juga di sisi kanan penyerangan dari Swiss juga perannya juga sangat-sangat baik, dan bagaimana support ya, support juga dari Remo Florer tadi yang akhirnya berbuah penalti dilanggar oleh kiper dari Qatar, Abu Nada, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana penyeimbang ya, Denis Saka yang tampil di Piala Dunia keempatnya, artinya salah satu pemain yang juga senior dan akhirnya bisa memberikan keseimbangan, dan kalau kita lihat perlahan memasuki pertengahan babak pertama ini, Swiss terlihat semakin nyaman, mereka semakin dominan, sebaliknya Qatar seperti kesulitan ya, kehilangan kendali dalam permainan mereka.
3: Satu nama? Afif agak sedikit dipatahkan ini ya, serangan-serangannya ya. Mungkin Bung.
1: Ya, yang paling sulit adalah ketika memang kita lihat Qatar mulai bertahan ya. Artinya memang mereka agak bermasalah tadi kalau kita lihat dalam hal transisi gitu. Saat mereka punya momentum melakukan serangan, artinya tidak banyak pemain yang bisa support seorang Akram Akhilif di lini depan ya. Sehingga memang opsinya adalah pilihannya menjadi tidak banyak. Apalagi kalau kita lihat kan Swiss juga bermain dengan 3 pemain belakang. Artinya pemain dari segi jumlah mereka menjadi lebih unggul, jadi mereka lebih aman untuk bisa cover area di pertahanan. Yang itu saya kira memang PR-nya adalah bagaimana pelatih dari Julian Lopetegui, pelatih Qatar, harus bisa lebih memberikan semangat buat para pemain. Memang kalau kondisi kita lihat di lapangan, kondisi cuaca panas sekitar 32 derajat, jadi memang ini pertandingannya tidak mudah buat Qatar tentunya, apalagi melawan tim yang kita tahu memang secara kualitas ya berada di atas mereka.
3: Memasuki setelah hydration break, para pemain sudah mulai bersiap kembali. Betul kata Bung Jupri, memang para pemain juga Qatar harus juga keluar untuk bisa menyerang sepenuhnya kepada tim Swiss yang memang saat ini Stadion San Francisco Bay Arena dipenuhi oleh para pendukung kedua tim, termasuk juga memang kalau kita melihat cuacanya sangat panas nih. Kalau bahasa Sundanya panas mentah. sudut sebelah kanan kita nantikan. Coba diumpan pendek saja, ternyata bermain 1-2, terlalu jauh kali ini Ruben Vargas, arahkan lagi ke tengah. Coba lagi, masih ada pemain Swiss, umpan ke dalam kotak penalti, ditangkap saja dengan baik tadi oleh Abu Nanda, sehingga tidak ada peluang lagi ataupun chance dari gol untuk dari Swiss. Masih ditangkap kali ini oleh Abu Nanda, tendang jauh melambung, jatuh kali ini di sebelah kiri pertahanan ataupun penyerangan dari Qatar. Tapi sundulan tadi dari satu pemain Qatar terlalu jauh sehingga tidak bisa digapai oleh para pemainnya. Masih Swiss kali ini dari belakang, Akanji namanya, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Abisiester. Bermain-main kali ini dengan pemain dari belakang. Para pemain dari Swiss ini arahkan ke sebelah kiri, Elvedi. Kali ini masih menggiring bola, balikan lagi kepada Akanji, masih Akanji. Coba build up serangan, kali ini geser ke sebelah kiri. Didorong lagi para pemain Swiss, arahkan lagi kepada Ruben Vargas sebelah kirinya. Masih mencari kawan, back pass lagi, terus mengelilingi pertahanan dari Qatar kali ini. Lolos satu pemain dari tengah, coba lagi, hampir saja tadi menusuk ke jantung pertahanan dari Qatar. Tetapi diambil lagi dan semua pelanggaran justru untuk tim Qatar, karena memang tadi pergerakannya ditahan langsung oleh pemain nomor 4, Nico Elvedi, sehingga wasit langsung memberikan pelanggaran kali ini. Meskipun masih berada di tengah pertandingan, tapi pergerakan dari pemain nomor 15 ini, Yusuf Abdurizak, mampu merepotkan barisan pertahanan dari tim Swiss. Tendangan bebas akan dilakukan pemain nomor 2, Pedro Miguel kali ini. Akankah mengarah kemana? Ancang-ancang Pedro, kali ini sudah dilakukan melambung ke sebelah kiri, masuk ke kotak penalti, tetapi masih diusir. Lagi-lagi kesigapan dari Elvedi mampu mengamankan serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Qatar, namun tidak henti di situ karena akan ada tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Gregor Kobel. Jaga gawang yang juga tampil luar biasa, sebuah peluang sekali lagi dari tim Qatar yang akan juga nampaknya bisa untuk menyamakan kedudukan. Peluangnya kali ini akan diambil oleh Afif dengan rambutnya yang kribo yang paling mentereng kali ini di lapangan. Coba lagi kali ini Afif bermain 1-2, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan lagi, tetapi sundulan tadi yang dilakukan pemain nomor 4 dari tim Qatar, ya ini ada Laye, tidak mampu menyasar ke mulut gawang, sementara satu pemain dari tim Qatar harus tergeletak mendapatkan perawatan. Kita nantikan apanya, berbenturan dengan rekan sendiri sehingga tidak ada call juga dari VAR karena insiden yang tadi membuat pemain ini, satu pemain dari Qatar, harus diberikan perawatan.
2: Ya, masih kembali menunggu bagaimana pemain dari Qatar, nampaknya Pedro Miguel, yang masih tergeletak di depan atau daerah kotak penalti dari Swiss, dapatkan perawatan medis setelah tadi sempat berbenturan dengan rekannya sendiri. Courtois dengan Rodriguez tadi, namun dihalau oleh barisan pertahanan Qatar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Nomor punggung 13, Ricardo Rodriguez akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa akan diberikan? Pendek saja. Mencoba ke tengah tadi diberikan, namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Angkat langsung jauh ke depan. Dihalau lagi dengan sundulan kepala oleh pemain Swiss. Masih dengan tenang bagaimana Denis Zakaria tadi memainkan bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, mencoba sundul tadi namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Qatar yang keluar dari sarangnya tadi. Bagaimana Mahmoud Ibrahim Abunada menguasai bola di kotak penalti dari Qatar. Sudah dilakukan tendangan gawang, sudah lakukan jauh, namun tidak menemui pemain Qatar lainnya, lebih dekat kepada pemain Swiss. Melakukan serangan Granit Xhaka di lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan kepada Vargas nampaknya di sektor sebelah kanan dari pertahanan Qatar. Perlahan kotak atik dia mencoba akselerasi mundur ke belakang, langsung dari kotak penalti berbahaya, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Upaya umpan crossing yang diberikan pemain Swiss, Zakaria sodorkan lagi kepada Dan Doye, mundur ke belakang. Nomor punggung 4 di sana, Granit Xhaka memainkan bola, memain daerah pertahanan dari Qatar, mencoba mengurung, melepaskan tendangan berbahaya, namun membentur kembali sebuah upaya tadi dari pemain Swiss. Serangan balik yang cepat dibutuhkan, dibalikan lagi oleh pemain Swiss tadi. Bagaimana upaya dari Qatar nampaknya tidak mampu keluar dari serangan dari Swiss di babak yang pertama ini. Bola dan penguasaan juga lebih banyak dilakukan oleh pemain Swiss. Rodriguez sodorkan lagi kepada Akanji, masih Akanji mencari kawannya lagi, lebih bebas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Memainkan bola mundur ke belakang pada Rodriguez, Akanji ada nomor 4 di sana, sodorkan lagi memasuki daerah kotak penalti. Perlahan alihkan lagi kepada Zakaria, ke tengah lagi pada kapten 9 Granit Xhaka, mundur kepada Akanji, ke tengah lagi mencoba mainkan bola 1-2, mencoba mencari celah di sisi pertahanan dari Qatar. Penguasaan bola dari Swiss, perlahan sodorkan lagi ke depan, berbahaya saudara-saudara, lepaskan lagi umpan 1-2, berani ke tendangan, oh, hampir saja bagaimana pergerakan dari Dan Doye tadi, namun masih lebar tadi umpan 1-2 yang manis di backheel yang dilakukan oleh pemain Swiss. Kerjasama membentur nampaknya juga pemain dari Qatar di sisi kiri pertahanan. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh pemain Qatar, kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Nampaknya cukup kesulitan pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola, Bung Jupri, sejauh ini.
1: Ya, kalau kita lihat bahkan para pemain dari Qatar ya bertahan sampai dengan 6 pemain. Artinya kalau kita lihat support dari lini kedua mereka semakin rapat. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana para pemain Swiss ya, seperti memang sangat-sangat tenang. Mereka bisa kontrol permainan dengan baik, dan bagaimana pergerakan ya tadi dari Dan Doye dan juga Leon Bolo ya, kerjasama di kotak penalti juga. Ini terlihat makin dinamis, ini yang memang membuat situasinya menjadi lebih sulit buat para pemain Qatar untuk bisa menghentikan ya, pertama pergerakan tanpa bola dari para pemain dari kubu dari Swiss.
2: Ya, betul sekali. Bagaimana sulitnya Qatar untuk menguasai bola, sehingga upaya yang dilakukan kerap menemui jalan buntu, termasuk juga bagaimana upaya pertahanan dari Swiss yang begitu lugas menjaga daerah pertahanannya. Kembali lagi Swiss menguasai bola di sektor sebelah kanan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi pada Dan Doye.
3: Inggris kali ini dari sebelah kanan Doye. Oh, terpelanting nampaknya dalam tadi duel yang dilakukan bersama pemain dari tim Qatar, membuat Doye agak sedikit tadi kesakitan. Back pass lagi jauh dan ini ke tengah kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, umpan ke sebelah kiri kepada kali ini masih pemain nomor 17 atau Vargas. Dorong lagi ke belakang Rodriguez, kali ini bermain 1-2, kali ini dorong lagi, coba lagi Rodriguez, umpan lagi ke kotak penalti, tetapi lagi-lagi hadangan yang baik dari pemain Qatar nomor 5, yaitu Jason Gather, dan membuat bola justru terkena kembali Rodriguez sehingga wasit menunjuk kepada tendangan gawang saja untuk tim dari Abu Nanda, yang membuat kali ini hingga menit ke-37 skor masih 0-1 bagi keunggulan Swiss. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Qatar, umpan lambung yang dituju ke sebelah kanannya ini Admilson Junior, tetapi masih bermain 1-2 kepada Abdur Disak. Dicuri dengan baik oleh para pemain Swiss sehingga back pass jauh kepada Kobel. Kiper Dario ambil dicuri tadi dengan kecepatan yang dilakukan oleh para pemain dari Qatar sehingga langsung lemparan ke dalam, tetapi terlalu terburu-buru sehingga dapat lagi dicuri sehingga lemparan ke dalam dari sebelah timur ataupun sebelah kanan penyerangan dari tim Qatar nomor 5 tadi. Gaber belakang saja jauh kali ini kepada Pedro Miguel, masih Pedro Miguel arahkan ke sebelah kanan kepada Alwi, umpan ke depan dipotong dengan baik tadi oleh para pemain Swiss. Kali ini Granit Xhaka coba umpan kali ini membelah ke sebelah kanan, ada Noye, tapi sebuah pelanggaran kah? Ya, terjatuh tadi, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Qatar ini Afif, sehingga menunjuk lagi ataupun nomor 14 tadi, 15 maksud kami, sehingga harus menjatuhkan pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Swiss. Memasuki menit ke-40 ataupun 5 menit waktu normal, dilakukan cepat kali ini kepada Zakaria dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Abisces, kali ini umpan lagi ke sebelah kiri Rodriguez. Kali ini Rodriguez masih bekerja sama bersama Vargas, kali ini step over ini jadi, tetapi justru back pass lagi jauh kepada para pemain dari Swiss. Oh, membelah kali ini pertahanan dari Qatar, tetapi masih coba tadi melewati satu pemain dan terguling lagi pemain dari Qatar, yaitu Madibo nampaknya, sehingga harus pelanggaran, tetapi lagi-lagi dicuri. Tempo semakin tinggi saja hingga menit ke-39 memasuki menit 40. Ke sebelah kanan kali ini Swiss, Qatar ataupun Zakaria. Dorong lagi kepada Ndoye, terus menusuk kali ini ke tengah. Tengah masih bermain 1-2, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Back pass lagi jauh kali ini kepada sebelah kanan. Ada Abis Chester, ke sebelah kanan lagi kepada Zakaria, kali ini bermain 1-2. Granit Xhaka coba bermain pendek-pendek, para pemain dari Swiss mencoba mengurung lagi pertahanan dari Qatar, sehingga dari kanan ke kiri, terus saja bola terus bergulir. Kali ini masih ditahan di tengah para pemain dari Swiss, arahkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez, kali ini masih terus mengurung kepada Akanji yang jauh, kali ini membantu serangan Akanji, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan, tetapi saat ini lolos umpan ke lapangan penalti, mampu ditepis tadi oleh Abu Nanda setelah umpan yang dilakukan dari sayap kanan Swiss ini tidak mampu menemui sasaran ataupun hanya ke samping oleh Abi Chester, dan hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Qatar masuki menit 41 ini. Dari sebelah kanan kita nantikan apakah Swiss bisa menambah keunggulan. Di ujung-ujung pertandingan ini akan diambil oleh Ruben Vargas kali ini. Ancang-ancang Ruben Vargas melihat jam ke dalam kotak penalti kali ini. Memberikan kode tangan kirinya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Masih ada tendangan, masih tersentuh tadi tendangan dari Rodriguez, tapi kali ini serangan balik dilakukan oleh Qatar, dihentikan dan pasti langsung kartu kuning yang dilakukan tadi oleh pemain Zakaria nampaknya, sehingga wasit dari Honduras tadi Said Martinez tidak ragu untuk langsung memberikan kartu kuning kepada Denis Zakaria yang beroperasi di sebelah kanan penyerangan ataupun back dari tim Swiss.
4: Ya, memasuki menit ke-42 babak yang pertama ini. Buah tendangan bebas kini oleh Qatar di daerah pertahanannya masih mainkan bola. Sampai saat ini masih kesulitan untuk melakukan serangan atau menguasai bola lebih banyak di daerah pertahanan Swiss. Sebuah upaya tadi diamankan dengan baik oleh Rodriguez, dibuang saja oleh Kobel tadi Vivian ya. Berikan lagi kepada pelatih. Berbahaya. Tepat ketenangan. Oh, dengan cepat tadi bagaimana reaksi dari Gregor Kobel dengan kaki kanannya mampu menepis atau menghalangi bagaimana upaya tendangan dari nomor punggung 8 dari Qatar, Ed Nilsson Junior. Buah peluang emas yang sejauh ini nampaknya diperoleh oleh Qatar, Bung Jupri.
1: Ya, dan lagi-lagi kita lihat sosoknya adalah Ed Nilsson Junior ya. Karena di awal pertandingan tadi kita lihat bagaimana juga Ed Nilsson punya peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Gregor Kobel, kiper dari Swiss yang memang jarang menguasai bola. Tapi terlihat bagaimana konsentrasi ya. Konsentrasi dari seorang Kobel sangat baik dan sejauh ini masih aman kita lihat gawang dari Swiss.
4: Ya, sebuah reaksi yang bagus dari Gregor Kobel tadi bagaimana menyelamatkan gawang Swiss di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sebuah tendangan pencuri oleh Qatar, bola dihadapi oleh Afif. Sejumlah pemain Qatar juga berada dari kotak penalti, bersiap-siap. Konsentrasi Afif lakukan dengan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, namun jatuhkan pemain Qatar. Lakukan tendangan voli tadi maksudnya, namun masih melintir di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Mencoba dikejar lagi pemain Swiss, angkat langsung jurupan pemain Qatar, namun tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Mencoba kini kembali Granit Xhaka, melalui Granit Xhaka mencoba menggiring bola, dorongkan pada Manuel Akanji, melebar kepada Zakaria. Masih Zakaria dengan tenang kepada Michel, alirkan lagi ke sisi kiri bagaimana ada di sana Dendoye yang mengisi lini serang, mencoba mati satu dua pemain. Berbahaya Dendoye, kirimkan umpan namun membentur salah satu pemain kayak Qatar. Masih hidup bola, nomor baju di luar garis tadi. Sebuah pelanggaran terjadi bagi Rodriguez terhadap Afif. Tendangan bebas saja bagi Qatar di daerah sisi kanan pertahanannya. Kita masih nantikan menit-menit akhir babak yang pertama ini. Berapa menitkah waktu tambahan yang diberikan. Angkat langsung jauh ke depan pemain Qatar tadi. Kembali dapat dipatahkan bagaimana Granit Xhaka sodorkan lagi kepada Rodriguez. Masih Rodriguez dengan tenang menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ke tengah dia ada nomor punggung 4 di sana bagaimana Nico Evely. Kalian pada nomor punggung 17 ini Vargas yang kini mengisi sisi kanan lini serang dari Swiss. Masih Nico Akanji. Berikan lagi Rodriguez, sodorkan. Ya, 6 menit nampaknya waktu yang diberikan tambahan di babak yang pertama ini. Rodriguez masih menguasai bola. Rodriguez aksi dia umpan 1-2. Berikan lagi dari kotak penalti. Berbahaya, lepas tendangan. Oh, membentur tadi atau ditepis tadi oleh penjaga gawang Abu Nada. Bagaimana aksi yang cukup brilian tadi dari kotak penalti Qatar, namun berhasil dihentikan oleh Benada. Upaya lagi Swiss, datang lagi Granit Xhaka, sodorkan lagi ke depan, mencari Zakaria, mundur ke belakang kepada Xhaka lagi. Ada lagi Michel, mencoba sodorkan ke tengah, berbahaya. Oh, berhasil lebih dekat kepada pemain Qatar, mencoba dibuang lagi, datang lagi Granit Xhaka, lepaskan Granit Xhaka. Oh, tepat dipetikan bagaimana bola Benada tadi keluar untuk memutus umpan crossing yang diberikan Granit Xhaka tadi. Berhasil diamankan sambil menjatuhkan diri tadi sehingga belum menghasilkan gol kembali bagi Swiss di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Telah berlangsung lebih dari 1 menit. Tendangan lemparan ke dalam nampaknya bagi Qatar di sektor sebelah kanan, dan Miguel sodorkan lagi mundur ke belakang, mainkan bola dari pertahanannya, coba langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas menumpuk 14 di sana, rangsek kotak penalti, melepaskan umpan, namun nampaknya sudah keluar dari garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss.
3: Menit-menit akhir di babak pertama memasuki tambahan waktu kedua bagi Qatar yang memang kali ini Bung Jupri ternyata Swiss terus membuktikan kualitasnya ya, dengan pengalamannya di Piala Dunia juga Bung.
1: Betul, tapi tadi kita lihat ada sekilas ya momen bagaimana juga umpan diagonal yang mencoba untuk menyasar ya, menyasar area kiri kanan tadi dari pertahanan dari Swiss, dan saya kira ini hal-hal yang memang harus ditingkatkan ya. Artinya kalau kita bisa melihat ada celah sebenarnya kalau kita melihat, karena memang Swiss kan bermain dengan 3 belakang. Jadi memang mungkin kelebarannya mungkin itu yang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh Qatar, terutama nanti di babak kedua.
0: Iya, satu peluang kali ini dapat, tapi nanti satu aksi tadi dilakukan oleh Noye yang lolos ataupun Vargas ternyata nomor 17 yang bermain 1-2 menjadi tembok tadi. Embolo mampu menusuk, tetapi tendangan kaki kanannya hanya 3 cm saja dari sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Abu Nanda. Sementara ternyata tendangan sudut berhasil nampaknya diblok tadi oleh Abu Nanda, membuktikan lagi kali ini bagaimana kualitas dari Abu Nanda setelah digempur habis-habisan. Tendangan sudut kali ini sebelah kiri akan diambil oleh Vargas. Menaruh bola kali ini Vargas, menatap tajam ke dalam kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung, masih ada sundulan, tendangan lagi, diusir lagi oleh pertahanan dari tim Qatar. Bahkan sementara wasit dari Honduras menyatakan pelanggaran terlebih dahulu, sehingga pelanggaran untuk tim dari Qatar memasuki menit ketiga di babak ataupun tambahan ini. Ya, tipis ternyata memang mengenai ujung sepatu full, itu beda nomor kayaknya, jadi agak sedikit nomornya panjang, jadi kecocor itu bolanya, jadi agak keblok tadi oleh Abu Nanda dengan aksinya sambil split, membuat peluang emas dari Swiss lagi-lagi harus mentah. Tendangan kali ini dari Abu Nanda jauh akan dilakukan, melewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kali ini, disundul lagi oleh para pemain dari tim Swiss. Sebelah kiri masih ada Nico Elvedi, ke tengah lagi nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan para pemain Pedro Miguel kali ini Qatar, coba merangsek kepada nomor 4 yaitu Laye, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 14 tadi. Coba lagi kali ini para pemain Qatar menusuk umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemainnya yang Afif, tetapi dipotong di udara dengan baik tadi oleh pemain nomor 11 dari Swiss tadi. Dan Daye yang turun sangat jauh dari beroperasi dari sebelah kanan kali ini, Doye berpindah ke sebelah kiri, memukakan ataupun biasanya sweet position ini lazim dilakukan. Afif sementara itu akan melakukan tendangan sudut sebelah kiri gawang dari tim Swiss. Ancang-ancang Afif kali ini melambung, coba lagi, tapi disundul oleh pertahanan yang dilakukan sangat kokoh oleh para pemain dari Swiss.
4: Ya, tersisa 1 menit di waktu tambahan babak yang pertama ini. Mahmud Abu Nanda langsung jauh ke depan, berhasil kembali potong tadi oleh pemain Swiss, mundur ke belakang kembali kepada Abu Nanda, langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang berada di depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Zakaria kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, mundur ke belakang Michel, ada Kanji, coba menemui Rodriguez di sisi kiri, sodorkan lagi bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepas tadi, buka pelanggaran, masih bola hidup, lepas tadi, membentur, atau juga bagaimana pemain Qatar tadi menutup bola atau gawang yang kosong tadi, bagaimana mencoba ditempatkan ke sisi kiri gawang dari Qatar, namun belum berbuah gol bagi Swiss di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak yang pertama ini. Ya, bersama dengan itu nampaknya juga Said Martinez, wasit dari Honduras, sudah menunjukkan peluit karena berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan 1-0 bagi Swiss di pertandingan babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar.
5: Siap. Terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi. Wah, menegangkan luar biasa, entertain banget, menghibur sekali. Penguasaan bola 65% untuk Swiss, 35% untuk Qatar. Shot on goal ada 14 shoot ya dari Swiss, 3 untuk Qatar. Dengan kata lain, performa Swiss ya menunjukkan bagaimana kedikdayaannya atas Qatar ini. Tapi bisa dibilang Abu Nanda versus everybody kan nih?
1: Ya kalau kita memang berapa penyelamatan, ada 5 on target ya yang dilepaskan oleh para pemain dari Swiss, dan 5-5-nya memang hanya satu yang jadi gol, itu pun memang penalti. Dan satu kesalahan mungkin kalau kita bisa berikan catatan dari Abu Nada adalah kesalahan tadi saat membaca pergerakannya dari Remo Fowler, karena memang dia terlambat untuk bisa membaca arah bola. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana dia bisa memberikan perbedaan ya, karena kalau tidak tadi Abu Nada di situ yang bermain sangat baik, mungkin bisa lebih dari 3 gol tadi bersarang ke gawang dari Qatar. Dan kreditnya tentu buat performa dari seorang individu ya.
5: Oke.
1: Okay. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat secara permainan, ya Qatar harusnya memang bisa lebih berani lah, harus bisa lebih yakin di pertandingan ini, karena kita lihat tadi 5 menit awal mereka tampil oke gitu. Tapi setelah itu terlihat memang ya Swiss mulai mendapatkan feel-nya mereka di pertandingan, dan akhirnya yeah, situasinya menjadi berubah. Bahkan kalau kita lihat bahkan sampai semua pemain dari Qatar turun untuk bisa support bertahan mereka. Tapi, yeah, tapi yang menjadi kerugiannya adalah negatifnya adalah mereka kurang cepat dalam hal transisi gitu. Begitu ada momentum, mereka menjadi terlalu lama, dan itu akhirnya menjadi terlalu mudah dipatahkan oleh para okay pemain Swiss yang kita lihat memang bermain sangat rapi.
5: Baik, ada shoot dari Qatar 3 shoot, ya shoot on target 2 dari 3 percobaan, 2 mengarah ke gawang, 3 corner untuk Qatar, 4 corner untuk Swiss. Itu juga bisa dibaca sebagai walaupun defense-nya luar biasa untuk Qatar, tapi percobaan serangan itu tidak kalah juga. Ini gimana nih?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya tadi ada beberapa sequence ya. Artinya kalau kita beberapa hal-hal yang bisa di-highlight dari performa dari Qatar, mereka sebenarnya punya kemampuan ya, kemampuan untuk bisa merepotkan dalam beberapa momen ya.
5: Yeah.
1: Artinya mereka harus bisa lebih berani eksploitasi di situ gitu. Karena kalau kita lihat mungkin polanya adalah mungkin akan lebih banyak long ball. Bukan masalah kalau memang mereka, karena mereka terlihat punya kecepatan sebenarnya di dua sisi sayap mereka. Tinggal bagaimana
5: memanfaatkan itu ya.
1: Iya, dioptimalkan, dan tentunya juga bagaimana peran dari seorang pemain di depan mereka, seorang Afif ya.
5: Afif.
1: Ya, juga bisa lebih maksimalkan, karena memang dia pemain yang seharusnya bisa memberikan perbedaan gitu. Karena kalau kita lihat tadi, begitu mereka banyak kehilangan bola, mereka tidak banyak menguasai bola, memang menjadi lebih sulit untuk pemain yang tipikal

0: Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun pada tahun 2027.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
5: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp10,61 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan Rp3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
6: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar Rp3.233.564.877.718, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
5: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bang Jomri, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah selesai kita analisis ya, karena sepertinya sudah kick off dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini antara Qatar melawan Swiss.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.
2: Ya, babak yang kedua antara Qatar menghadapi Swiss sudah berlangsung sekitar 35 detik. Di babak yang kedua ini mencoba membangun kembali sebagaimana Swiss Rodriguez di sektor sebelah kiri lini serang. Bersama dia dengan nomor 17 dari Swiss, Rodriguez atau Ruben Vargas. Akanji di lingkaran tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan. Mencoba merangsak di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Swiss mencoba mengurung bagaimana penguasaan bola yang memang lebih banyak diperoleh oleh Swiss di babak yang pertama tadi. Upaya lagi dilakukan di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Swiss mundur ke belakang. Zakaria di lingkaran tengah lapangan pertandingan nomor punggung 4 nampaknya dari Swiss. Nico Heveldi sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, perlahan memasuki daerah kotak penalti. Ada Vargas di sana, masih umpan kerjasama 1-2 tadi, namun mendapat pelanggaran tadi bagaimana mencoba dihentikan pergerakan pemain Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Kita nantikan putusan wasit dari Honduras tadi, Said Martinez hasilkan tendangan bebas kini bagi Swiss. Di awal-awal babak yang kedua ini, Swiss unggul 1-0 dari Qatar melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik tadi oleh Bril Embolo. Bola dihadapi oleh Vargas. Ya, kita nantikan Afif berdiri sendirian membentuk pagar betis. Kita nantikan sejumlah pemain Swiss, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nampaknya berada di daerah kotak penalti. Vargas konsentrasi memberikan arahan dengan tangan kirinya, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba sundul. Oh, nampaknya juga menyentuh pemain dari Qatar tadi yang mencoba diamankan oleh nomor punggung 15 tadi, Yusuf, sehingga bola keluar lapangan. Tendangan penjuru kini diperoleh Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Vargas kembali akan melakukan tendangan, beberapa langkah mundur ke belakang Vargas. Tidaknya 6 pemain Swiss berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung di tepi saja, ditinju tadi, bola keluar lapangan oleh Abu Nada. Kembali menghasilkan tendangan penjuru, beralih kini ke sektor sebelah kiri gawang dari Qatar. Tendangan penjuru akan dilakukan kembali oleh Vargas, beralih ke sektor sebelah kiri

0: Saka tadi dengan kakinya hanya berjarak 2 cm saja dari mister gawang dari Qatar tadi. Hampir saja bagaimana upaya dari Swiss tadi membuahkan hasil. Upaya lagi begini mencoba dibangun oleh Qatar. Ada Afif menguasai bola, mundur ke belakang. Nomor punggung 13 dari Qatar sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan dengan cepat, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya pemain dari Qatar tadi? Ada Zakaria kini dari Swiss di sebelah kanan lini pertahanannya. Berikan lagi kepada nomor punggung 4 di sana. Melebar kiri kepada Rodriguez, umpan terobosan tadi maksudnya. Kembali dapat dipotong, datang lagi Vargas, berbahaya, dapat mencuri bola di sisi kanan pertahanan dari Qatar. Lepaskan umpan, membentur pemain dari Qatar tadi, masih dikuasai oleh pemain Swiss lainnya. Nomor punggung 8 di sana, angkat langsung dari kotak penalti, berada di kotak penalti, masih dikuasai. Ada bagaimana, Ndendoye, lepaskan tendangan tadi di sisi kiri gawang dari Qatar. Namun masih melenceng di sisi kiri gawang. Hampir saja penguasaan bola dan juga penguasaan bola dari Qatar atau dari Swiss di awal-awal babak yang kedua ini masih cukup tinggi, Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat ada dua peluang ya. Bagaimana tadi Bung Indra dan juga Bung Senti, peluang tadi yang didapatkan oleh Granit Xhaka tadi. Yang pertama kita lihat menjadi spesialisasi dia, tendangan jarak jauh, tapi kita lihat masih terkena ya tadi dari tangan dari Abu Nada. Dan kemudian Ndendoye, pemain yang kita lihat memang sangat-sangat merepotkan di babak pertama bersama Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri. Dan terlihat memang di babak kedua ini Swiss masih memegang kendali dan Qatar lagi-lagi dipaksa untuk lebih banyak bertahan.
2: Ya, memasuki menit 50, skor masih 1-0 untuk Swiss, dan Swiss berada di sebelah kanan kami, sedangkan Qatar berada di sebelah kiri kami. Kali ini serangan justru dilakukan oleh Swiss dari sebelah kanan, sebuah pelanggaran kah? Satu pemain dari Swiss karena terjatuh tadi, dijegal oleh pemain 8 ataupun nomor 8 dari Qatar, sehingga wasit langsung memberikan call untuk pelanggaran berada di sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Berbahaya memang posisinya, tetapi sekali lagi mampu untuk bisa menyasar ke mulut gawang yang akan dilakukan oleh Rodriguez, pemain yang dengan kuncirnya gondrong ini, pemain nomor 13, dengan kaki kirinya akan mengirim umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sementara wasit asal Honduras memberikan peringatan kepada pagar betis yang dijaga oleh Afif dan langsung memberikan tanda agar mundur dari jarak tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Rodriguez dari sebelah kanan. Karena ancang-ancang tendangan kaki kiri melengkung, siapa yang tuju? Tetapi tadi hampir mengenai pemain nomor 5 yang akan terhadap pemain nomor 15 dari Qatar ataupun 16 tadi, ada Kohiki dan memang terkena sehingga wasit menunjuk ke titik ataupun sudut sebelah kiri dari gawang yang dijaga oleh Abu Danda. Kali ini tendangan lagi-lagi tendangan sudut akan dilakukan oleh Rodriguez, memberikan kode kali ini dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti, masih bisa diusir lagi-lagi oleh para pemain dari tim Qatar tadi. Hasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Vargas, nomor 17 kali ini, angkat kedua tangan, siapa kain 7, masih mencari kawan nampaknya, agak long throw lagi, hati-hati Vargas karena memang ada aturan baru, lempar ke dalam kotak penalti kali ini jauh, sundulan tapi lagi-lagi bisa dimentahkan oleh para pemain dari Qatar. Kali ini bola masih bergulir di depan pertahanan dari tim Qatar, diusir saja jauh kali ini, jatuh kepada dribblingan yang dilakukan oleh pemain dari Qatar, yaitu Abdul Rizak. Tetapi lagi-lagi dinetralkan dengan baik pada menit ke-53 ini bagi tim Swiss, sehingga back pass lagi jauh yang dilakukan kepada Kobel. Alirkan lagi kali ini dari sebelah belakang, coba build up serangan kali ini tadi Kobel, dorong kepada Akandi dan juga Denis Zakaria yang sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama tadi. Zakaria kali ini masih mengiring bola, meminta kawan-kawannya agar lebih merapat lagi karena memang kali ini Qatar juga terlihat agak sedikit buru-buru untuk bisa mengambil bola. Kapten kesebelasan Granit Xhaka dari sebelah kanan dorong kepada Zakaria kali ini. Zakaria masih mencari kawan, di lob saja ke kirinya kali ini kepada Rodriguez, ke belakang lagi kepada Nico, dorong ke tengah kepada Akanji, back pass jauh kali ini kepada kiper Kobel, masih mencari kawan, sangat lambat yang ini dilakukan oleh para pemain Swiss, didorong kali ini ataupun disergap tadi oleh para pasukan dari Qatar, tetapi bola lebih dahulu keluar ataupun tidak jadi penguasaan dari tim Swiss kali ini. Dari sebelah kanan coba merangsek, tapi diambil lagi-lagi oleh anak-anak dari Swiss kali ini ke tengah, coba permain dari Swiss, masih kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, arahkan lagi ataupun back heel tadi kepada kali ini pemain nomor 5 Akanji, masih mencari kawan, memasuki menit 55, skor masih 1-0 untuk Swiss. Kali ini sebelah kiri ada Vargas, kali ini Vargas didekati satu pemain dari Qatar, coba kali ini step over yang dilakukan oleh Vargas, tetapi tidak mampu mengelabui penjagaan yang baik tadi dari nomor 5 dari tim Qatar, tapi arahkan lagi ke sebelah kanan. Oh, salah tadi kontrol yang dilakukan oleh para pemain dari tim Swiss, sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari tim Qatar akan dilakukan dari sebelah kiri oleh Lai, nampaknya angkat kedua tangannya ataupun masih mencari kawan yang nilai, dorongkan ke depan, yang tuju adalah satu pemain tadi, arahkan lagi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Swiss, ke tengah lagi kepada Akanji, dari belakang Akanji sudah melewati garis tengah, bahkan seluruh pemain dari Swiss sudah berada di kotak ataupun pertahanan dari tim Qatar, masih Akanji jauh sekali kali ini membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss kali ini, coba merangsek, umpanlah tidak jadi, tapi masih ada satu peluang umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Kali ini Afif mencoba lagi membangun serangan cepat, dorongkan lagi ke depan, yang dituju ada satu pemain dari Qatar, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Akanji membuat aliran serangan yang dilakukan oleh Qatar ini tidak terlalu baik. Bung Jupri melihatnya seperti terkurung lagi ini Qatar dengan positioning yang baik juga dari Swiss nih.
1: Ya, memang kalau kita lihat memang terlihat begitu tenang ya para pemain dari Swiss untuk bisa menguasai bola. Mereka tidak ingin juga cepat buru-buru untuk bisa melepaskan umpan-umpan yang pada akhirnya memang menjadi situasinya menjadi lebih sulit buat mereka gitu. Ada potensi melakukan serangan balik buat Qatar, dan kita lihat kendalinya ya bagaimana di tengah dari kubu Swiss, Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sangat-sangat nyaman dalam menguasai bola, dan lagi-lagi kita lihat memang Qatar belum banyak perubahan yang dilakukan dengan mengandalkan serangan balik.
3: Ya, sayang sekali tadi upaya dari Qatar coba melepaskan umpan terobosan namun kembali dapat dipotong oleh barisan pertahanan dari Swiss. Salah satu pemain Qatar kini nampak berduduk dan memegang kaki kanannya. Setelah tadi nampaknya berbenturan dengan salah satu pemain dari Swiss, nomor punggung 16 dari Qatar, Bolen Koki. Kita lihat bagaimana tadi, ya di pinggir lapangan juga kami melihat kini dua pemain Qatar nomor punggung 12 dan juga nomor punggung 20 bersiap akan memasuki lapangan pertandingan. 20 Ahmed Fati Abdullah nampaknya yang sudah bersiap di pinggir lapangan, namun masih menunggu bagaimana kesempatan untuk memasuki lapangan pertandingan. Swiss kini menguasai bola, berada di dekat lingkaran tengah, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencoba bagaimana pemain Zakaria tadi, namun membentuk pemain dari Qatar, mencoba menggiring cepat kini pemain Qatar, nomor punggung 15 nampaknya, sodorkan bola ke depan, dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss, mencoba kembali membangun serangan di lingkaran tengah. Rodriguez di sektor sebelah kiri ini serang dari Swiss. Rodriguez kirimkan umpan langsung dari kotak penalti, namun lebih dekat kepada pemain Qatar lainnya, jatuh ke kaki pemain Swiss lainnya, mencoba kiri Rodriguez. Rodriguez, masih Rodriguez kirimkan umpan, namun kembali membentur pemain dari Qatar tadi nomor punggung 5. Bagaimana Jasim Gaber tadi yang berhasil memotong atau menghalau umpan crossing dari Swiss tadi, hasilkan tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Vargas. Ruben Vargas akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, Qatar dan pergantian pemain, nampaknya 3 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui yang melakukan nomor punggung 7, 12 dan 20 yang akan masuk menggantikan nomor punggung 13 dari Qatar, Ayub Mohamed keluar. Kemudian juga nomor punggung 5 Jasim tadi ditarik keluar, dan juga ada nomor punggung 7 yang bersiap-siap akan melakukan nomor menggantikan nomor punggung 15 namanya Yusuf Abdul Rizak. 3 pergantian sekaligus nampaknya Bung Jupri dilakukan.
1: Ya, dan kalau kita Yusuf Abdul Rizak yang sebenarnya memang ditugaskan di lini depan ya. Terlihat kesulitan memang kalau kita Bung Indra, terlihat kesulitan terisolasi di lini depan. Tidak banyak support yang dilakukan, dan kita lihat masuk Bodiaf dan juga Fati yang memang bisa bermain di lini tengah. Jadi sepertinya memang mereka ingin mencoba untuk bisa lebih dominan di lini tengah, karena terlihat di sini di lini krusial ini kalah perang di lini tengah, sehingga memang membuat mereka kesulitan untuk bisa paling tidak menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa menciptakan gol penyama kedudukan, Bung Indra.
3: Ya, ini mencoba solusi yang dilakukan oleh pelatih Qatar, Julen Lopetegui, untuk memecah atau juga menciptakan kreasi di lini tengah permainan Qatar yang kalah. Bagaimana penguasaan bola juga di babak yang pertama dan hingga babak yang kedua, memasuki menit ke-60, mundur ke belakang penjaga gawang Abu Nada tadi, Oki, nomor punggung 16, coba alirkan lagi, ada nomor punggung 12 yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, coba membangun serangan. Bagaimana lini tengah Qatar yang kembali diisi tenaga baru untuk juga memperkuat barisan gelandang di babak yang kedua ini. Manuel Akanji menguasai bola dari pertahanan Swiss. Manuel Akanji masih dengan tenang menguasai bola, menggiring perlahan, mencari kawannya, mencari Rodriguez di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Swiss, ada juga Vargas di sana, masih Vargas dibayang satu pemain dari Qatar. Bagaimana Miguel tadi terjatuh, Vargas, bukan pelanggaran, mencoba melatih dua pemain dari Swiss tadi, dapat direbut lagi oleh Vargas, masih Vargas menguasai bola, dan terjatuh lagi Vargas. Oh, pelanggaran nampaknya. Bagaimana tadi Vargas dijepit oleh dua pemain dari Qatar, salah satunya juga nomor punggung 2 tadi, bagaimana Pedro Miguel yang juga sempat menghentikan bagaimana pergerakan dari Vargas dan juga nomor punggung 16 di sana. Golem Koki tadi, peluang berbahaya atau peluang juga yang bisa diciptakan dari Swiss kini di sisi kanan dari daerah kotak penalti Qatar, akan dilakukan atau dieksekusi oleh Ruben Vargas. Kita nantikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Qatar. Pemain-pemain Swiss ini bersiap-siap akan menyambut umpan atau tendangan bebas yang dilakukan oleh Ruben Vargas. Konsentrasi, memberikan arahan kepada rekannya, sudah diberikan bola datang, datang lagi kotak penalti, mencoba ditendang, terjadi kemudian di sana, oh dibuang saja tuh sapu tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Datang lagi, dapat dikuasai, langsung jauh ke depan, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Swiss, mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Bagaimana Dando yang nampaknya mundur ke belakang, Rani Saka, ada juga pemain, ada Rebibes kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih pemain-pemain Swiss yang cukup mendominasi. Bagaimana permainan di babak yang kedua ini memasuki menit ke-63, alirkan ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 6 tadi dari Swiss, Zakaria, namun kembali patah kembali, jadi perebutan di sana, mencoba lagi direbut oleh pemain dari Swiss, namun jatuh di kaki pemain dari Qatar, sedikit mundur ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri kini, alirkan, mencoba dapat tekanan juga dari pemain-pemain Swiss. Bagaimana leluasa penguasaan bola dari pemain-pemain Qatar.
2: Memasuki menit ke-63, kali ini serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Swiss, tapi belum juga membuahkan hasil. Pergantian tiri dilakukan oleh Qatar juga kali ini belum menemukan tempo yang cepat. Justru kali ini Swiss Swiss coba lagi membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Rodriguez bekerja sama bersama Vargas, didekati satu pemain dari Qatar, masih menunggu bola, mendelay mereka menunggu. Kali ini serangan juga yang dilakukan oleh Swiss pada Akanji tadi, dorong lagi ke sebelah kanan, dibantu oleh pemain lainnya. Kali ini Swiss mencoba lagi merangsak terus ke dalam kotak penalti, tetapi digeser ke sebelah kanan. Kali ini Zakaria back pass lagi kepada Abis Celeste, dorong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss, coba membelah ke sebelah kanan. Zakaria kali ini didekati satu pemain juga dari Qatar, akankah coba membelah serangan dari sebelah kanan, dorong lagi sendirian. Kali ini Zakaria umpan ke dalam kotak penalti, oh. Ternyata terlebih dahulu keluar lapangan, yang coba tadi juga dihentikan oleh pergerakannya Al-Amin, karena Zakaria tadi ternyata mengenai pemain Al-Amin, sehingga lemparan ke dalam ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang dari Swiss, dan memang mengenai sedikit tadi dari pergerakan ataupun tendangan dari Al-Amin, Homan Al-Amin nama lengkapnya. Dua pergantian juga ataupun satu pergantian dilakukan. Nomor 9 dari Swiss ini masuk, Johan Mazambi. Kita nantikan, sementara ini ada tendangan sudut dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Vargas ke atau siapa gerangan, karena dengan kaki kiri nampaknya oleh Rodriguez, sang eksekutor dari tim Swiss, sudah ancang-ancang kali ini melengkung ke dalam kotak penalti ke mulut gawang. Ditinju di udara tadi oleh kiper dari tim Qatar, Abu Danda. Kali ini masih dari sebelah kanan, masih pemain-pemain dari Qatar. Afif nampaknya coba lagi usir ke depan, bermain 1-2, didorong sedikit tadi sehingga wasit melihat pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain Swiss, dan memasuki 65 banyak perubahan dilakukan Bung Jupri, tapi hasilnya katanya nampak masih belum ada peluang yang cukup bagus nih.
1: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar ya, kalau kita lihat memang sangat-sangat rapi permainan dari Swiss, dan terlihat bagaimana saat mereka kehilangan bola mereka langsung melakukan high press, artinya langsung menekan sejak di area permainan lawan, dan ini yang memang membuat para pemain dari Qatar kebingungan ya. Karena beberapa kali kita lihat justru ada bola yang bisa direbut di area permainan sendiri, dan itu menjadi ancaman. Dan sampai sejauh ini kita lihat memang para pemain dari Swiss, terutama di sisi sayap mereka ya, bagaimana begitu dinamis tadi gerakan Robin Vargas, kemudian juga Dandoya dibantu oleh Ricardo Rodriguez, dan juga di kanan ada Denis Zakaria. Jadi memang kita lihat jarak antar pemainnya juga benar-benar rapat dan praktis, memang tidak ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Qatar, meskipun tadi sudah ada pergantian 3 pemain mencoba untuk lebih kuat di tengah, tapi sejauh ini memang masih kesulitan buat para pemain dari Qatar untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, terutama sejak awal-awal kedua tadi.
2: Ya, termasuk ini peluang terbaru ya, dengan tendangan yang memang dilakukan oleh Granit Xhaka, jadi second line juga menang ya ini dari Swiss juga ya, kalau kita melihat ya, Bung.
1: Iya, betul, dan kalau kita lagi-lagi ini peluang kedua dari Granit Xhaka, upaya tembakan dari luar kotak penalti, dan ini lagi-lagi membuat memang situasinya menjadi berat ya buat Qatar, karena praktis memang mereka benar-benar didominasi. Bahkan kalau kita bicara possession, mereka tidak sampai 30% pemain main dari Qatar, dan syukur-syukurnya, untungnya mungkin buat Qatar adalah kabar baiknya mereka sejauh ini baru ketinggalan cuma 1-0
2: yeah.
1: Karena kalau kita tadi Abu Nada sudah kerja keras di babak pertama, di babak kedua juga beberapa ancaman juga datang. Jadi kalau saya pikir memang pilihan paling masuk akal adalah buat Qatar sekarang bisa menciptakan penyamakan kedudukan, bisa dapat satu poin aja di pertandingan kali ini, saya kira sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik.
2: Kalau melihat dari daftar susunan pemain atau cadangan, siapa lagi yang mungkin bisa menjadi kartu truf dari Qatar untuk memang menyamakan kedudukan?
1: Ya, kalau kita sebenarnya ya ini sudah pemain-pemain terbaik ya, yang sudah bisa dihadirkan oleh pemain-pemain dari pelatih Julian Lopetegui ya, tapi ya ini kan soal bagaimana kolektivitas ya, kualitas dari permainan dari Qatar yang kita lihat memang tidak jalan. Dan kita lihat juga ini saat hydration break, bagaimana juga pelatih Julian Lopetegui juga
2: keras sekali
1: ya, sangat keras ya, karena memang ya timnya butuh perubahan, dan lagi-lagi perubahan itu belum terjadi sejauh ini. Dan buat Qatar ya, sekarang mereka praktis tinggal dipaksa untuk lebih banyak bertahan, dan Swiss yang cukup disayangkan memang buat mereka adalah mereka tidak bisa menciptakan gol kedua yang paling tidak bisa kill the game, yang bisa merubah, bisa menentukan hasil pertandingan. Jadi kalau mereka bisa cetakan gol kedua, saya kira pertandingan akan bisa lebih nyaman lah buat para pemain dari Swiss.
2: Tapi terbukti Swiss dengan meskipun unggul, dia tidak mengundurkan serangan justru ya.
1: Ya betul, kalau kita malah masuk tadi ya, kalau kita pemain baru dan pemain muda yang diharapkan, kalau Mazambi ya,
2: yeah.
1: Pemain muda yang kita tahu memang menjadi harapan juga dari kubu Swiss di depan. jadinya memang sangat-sangat sulit juga buat para pemain dari Qatar untuk bisa melakukan penjagaan yang sempurna.
2: Bahkan terhitung sejak gol saja tadi Embolo tidak terlihat lagi ya.
1: Ya, praktis dengan di luar gol penalti ya.
2: Ya, memasuki menit ke-70, hydration break sudah dilakukan. Kali ini kedua tim sudah bersiap lagi untuk memainkan sisa menit 20 menit lagi di babak kedua ini. Sangat lagi, dan Swiss kali ini masih unggul 1 gol. Dendangan Qatar masih 0, dan ini memang masih terus dikejar angkanya. Karena sekali lagi tadi sudah dilakukan beberapa pergantian yang dilakukan oleh Qatar agar memang juga mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini sudah di dalam penguasaan oleh kiper dari Qatar sendiri, Abu Nanda. Kita nantikan Abu Nanda masih mencari ataupun menunggu instruksi dari peluit wasit. Nampaknya wasit masih menunggu instruksi terlebih dahulu. Sementara waktu masih terus berjalan di menit ke-70 ini. Tapi apakah gerangan yang terjadi? Karena memang sampai saat ini goal kick ataupun tendangan sudah dilakukan dan cepat kali ini ke sebelah kanan pemain Qatar. Kali ini coba lagi umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi para pemain dari Swiss dan juga Qatar, diambil kali ini oleh Afif, terus melangsung. Kali ini Afif masih mengirim bola umpan ke sebelah kiri. Oh, baik sekali Tari Akanji menghentikan pergerakan bola, arikan ke sebelah kiri. Ada Rodriguez kali ini, coba lagi ke depan kepada Vargas. Vargas berbantu kali ini ke tengah lagi, mendelay lagi bola. Nampaknya para pemain dari Swiss tidak terlalu terburu-buru untuk bisa menyerang lagi ke serangan ataupun ke kotak dari pertahanan tim Qatar. Santai-santai saja pemain Swiss, alihkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez, hampir tadi keluar dari kontrolnya. Dorong lagi para pemain dari Swiss, coba lagi ke tengah, masih menusuk kali ini dari belakang, coba lagi kotak penalti, tendangan kaki kanan, tapi masih bisa lagi-lagi dihentikan pergerakannya oleh para pemain Qatar sehingga masih belum menambah keunggulan hingga babak kedua ini.
3: Ya, upaya dari Qatar terus dilakukan di babak yang kedua ini, namun masih cukup solid tadi bagaimana permainan atau pertahanan dari Qatar tadi menutup bagaimana pergerakan dari pemain Swiss. Mencoba kini membangun serangan kembali, pemain Qatar mundur ke belakang. Abu Nada lebar ke sebelah kanan, punggung 16 dari Qatar angkat langsung jauh ke depan, namun tidak ada kawan di sana, lebih dekat kepada pemain dari Swiss, sodorkan kepada Kobel, pemain jaga gawang dari Swiss tadi. Granit Xhaka melebar ke sebelah kiri, menemui Rodriguez di sana, bersama lagi kembali kepada Xhaka, melewati garis panggal Xhaka, umpan ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Nomor punggung 20 sodorkan lagi pada Afif, melebar di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, mencoba melewati satu pemain tadi, Manuel Akanji, namun tidak bisa melewati pemain Swiss Afif yang nampaknya juga cukup frustasi tadi melewati salah satu pemain Swiss. Belum ada peluang berbahaya yang kembali diraih oleh Qatar hingga menit ke-72 babak yang kedua ini. Lempar ke dalam sudah dilakukan, ada pemain Qatar tadi menghalau namun tidak jelas arahnya, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji, perlahan menggiring bola. Manuel Akanji nomor punggung 5 dari Swiss ini, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih lirik ke kanan, berikan saja kepada Nico tadi, sodorkan siapakah ke tengah. Ada juga di sisi kanan ada Zakaria kini, nomor punggung 8 di sana, Remo Fruler, sodorkan mundur ke bagaimana Manuel Akanji, melebar ke sisi kiri menemui Rodriguez, kerjasama dia nomor punggung 17 ada Vargas, Ruben Vargas ke tengah kembali menemui Remo Fruler, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola perlahan. Pemain-pemain dari Swiss, nomor punggung 6 Zakaria tadi melebar ke sektor sebelah kanan bersama 1-2 dia, namun kembali kepatah di kaki pemain Qatar. Mencoba sodorkan lagi sektor sebelah kiri, berbahaya ya, dikepung tadi oleh dua pemain, mencoba keluar dari tekanan pemain Swiss yang langsung tidak memberikan ruang bagi pemain-pemain Qatar untuk berkembang di daerah pertahanannya sendiri. Nomor punggung 16 tadi sodorkan lagi ke tengah pada Ahmed tadi, angkat langsung jauh ke depan, melebar di sektor sebelah kanan. ke belakang, lepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana nomor punggung 12 dari pemain Qatar tadi yang masuk di babak kedua ini, Karim Bodiaf, namun masih melambung di atas mistar gawang. Swiss kini mencoba lagi, sodorkan jauh ke depan, mencoba menemui pemain berbahaya. Saudara, ada Vargas di sana, mau sudah pertama mati, masih Vargas, dengan tendangan, mau ditepis lagi pemain, atau menjaga gawang dari Qatar tadi, upaya dari Vargas dengan kaki kanannya, hampir saja menciptakan gol kedua bagi Swiss, namun sayang, berhasil ditepis dan diamankan oleh barisan pertahanan dari Qatar. Kembali datang lagi, bagaimana gelombang serangan mencoba dibangun kembali oleh pemain Swiss. Nomor 9 saya berikan umpan terobosan berbahaya. Oh, hampir saja bagaimana sentuhan dari pemain Swiss tadi, nomor punggung 7 di sisi kiri, di sisi kanan maksud kami, pertahanan dari Swiss namun masih belum menemui sasaran dan juga menciptakan gol bagi Swiss di babak yang kedua ini. Kembali Qatar mencoba bangun serangan, sodorkan lagi bola ke depan, menemui Afif tadi, bukan pelanggaran meski terjadi benturan tadi dengan Rodriguez, melebar ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Mencoba Qatar mendekati daerah pertahanan dari Swiss, nomor punggung 12 di sana mundur ke belakang kembali, ada Ahmed di sana masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, dan nomor 14 dari Qatar dibayangi dengan ketat tadi oleh pemain dari Swiss, melebar ke sebelah kanan, ada nomor 16 di sana. Afif kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang. Cukup kesulitan nampaknya para pemain-pemain Qatar untuk mengembangkan permainan, Bung Jupri.
1: Ya, dan kalau kita lihat memang sejauh ini belum terlihat ya. Artinya kalau kita lihat mereka sangat sulit untuk bisa masuk ya. Begitu. Sebenarnya kalau para pemain Qatar bisa keluar dari pressing tadi, pressing di area permainan mereka sendiri, mereka akan bisa mendapatkan peluang. Karena kita lihat memang ada jarak ya, ada gap yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Tapi memang sejauh ini masih sangat rapi ya pressing dilakukan oleh para pemain Swiss, dan terlihat juga ada perubahan juga dari pelatih Swiss Murat Yakin tadi dengan masuknya Manjambi dan menggantikan Ndoye. Tadi Ndoye kita tahu lebih banyak beroperasi di sisi kanan, tapi kemudian Manjambi bermain agak lebih ke dalam ya, bermain lebih di tengah, support untuk memberikan support pada Brel Embolo. Dan ini tadi kerjasama yang baik juga tadi, bagaimana terupas umpan terobosan diberikan oleh Manjambi, hampir tadi bisa dikonversi menjadi gol oleh Brel Embolo.
3: Ya, betul sekali, upaya lagi datang dari Swiss, ada Rodriguez coba bersama dengan Vargas di sektor sebelah kiri lini serang dari Swiss, mundur ke belakang. Noel Akanji sodorkan lagi ke tengah, kirimkan langsung jauh ke depan menemui Vargas, namun bola terlalu deras, tidak mampu dijangkau oleh Ruben Vargas dan hanya bergulir di sisi kanan gawang dari Swiss.
2: Pergantian langsung dilakukan oleh Qatar, menjawab juga kontra strategi yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-77 ini. Dua pemain ini nomor 23 harus langsung digantikan untuk pada babak kedua ini. Asim Madibo dengan memasukkan pemain nomor 26 dari Qatar. Ini ada Muhammad Nasser Al-Manai. Al-Manai kali ini coba lagi tendangan. Oh, dua pemain, satu lagi pemain nomor 11 dimasukkan untuk menggantikan, oh maksud kami dari pemain Swiss ya, nampaknya Vargas langsung digantikan oleh pemain nomor 23, ya ini pemain dari Swiss, ya ini Zeki Amoduni akan menggantikan atau beroperasi dengan kontra strategi juga yang dilakukan oleh pemain Swiss kali ini. Qatar dari sebelah kiri coba lagi merangsak ke pertahanan yang dilakukan oleh Swiss, tetapi lagi-lagi pertahanan yang sangat solid. Bagaimana jarak antar lini juga baik sekali Swiss untuk bisa menjaga pergerakan penyerang-penyerang handal dari Qatar. Ke sebelah kanan kali ini pemain yang masuk di babak kedua ini coba lagi ke tengah, pendekan ini kepada nomor 4 dari tim Qatar. Masih para pemain Qatar dari tengah bermain 1-2 dan terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan pemain yang baru masuk, ini nomor 26, ini Muhammad Nasser Al-Manai, sehingga bolanya tidak menemui sasaran. Dan kalau melihat keberhasilan Akanji, bahkan tiga pemain belakang termasuk Akanji ini mungkin motivasinya karena sudah mendapatkan Scudetto bersama Inter.
1: Ya, kalau kita lihat memang terlihat nyaman ya, artinya aliran bolanya juga sangat enak dari para pemain dari Swiss, dan itu tadi bagaimana juga chemistry ya, artinya kalau kita bicara chemistry-nya sudah sangat terjalin dengan baik, sehingga memang pergerakan tanpa bolanya juga benar-benar terarah. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Swiss terlihat begitu nyaman di pertandingan ini, terlepas memang belum ada gol kedua, tapi kita lihat bagaimana begitu banyak peluang yang mereka ciptakan tadi. Bahkan Ruben Vargas juga sayangnya kita lihat akurasinya ya, akurasi tembakannya belum terlalu baik. Dan kalau kita di kubu Qatar yang menarik, mereka tidak memasukkan Mohamed Muntari dan juga Almus Ali, padahal kita tahu juga ini dua pemain depan yang dalam situasi tertinggal biasanya kecenderungannya adalah tim menambah ya, menambah pemain depan dengan harapan memang bisa menciptakan gol ke gawang lawan. Tapi kita lihat sejauh ini memang pelatih Julen Lopetegui lebih memilih untuk menambah pemain di tengah gitu, meskipun memang ada satu pergantian tadi, kita lihat pemain nomor 7 masuk menggantikan Abdul Rizak ya tadi di pertengahan babak kedua. Tapi di luar itu kita lihat memang masih belum terlalu terlihat berani ya untuk bisa menambah pemain di lini depan untuk bisa memberikan tekanan kepada para pemain dari Swiss.
2: Ya, 10 menit lagi waktu normal di babak kedua ini akan berakhir, namun kali ini Swiss terus membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini coba lagi Rodriguez menusuk ke tengah, bermain 1-2 bersama kapten keselamatan Granit Xhaka, tapi kali ini dari belakang pemain yang baru masuk. Tendangan jarak jauh tadi dicoba oleh pemain Johan Mozambi, jaraknya memang cukup jauh 35 meter, tapi sekali lagi akurasinya sedikit lagi berada beberapa meter dari kanan gawang yang dijaga oleh Abu Dan, satu pemain ataupun kiper ini Abu Nada, hampir saja menambah keunggulan ataupun kill the game ya, yang memang meskipun 10 menit terakhir ini tapi akan menjadi yang cepat bagi tim Qatar. Kali ini masih Qatar dari sebelah kanan coba lagi membangun serangan, tetapi sekali lagi pressing yang dilakukan oleh pemain Swiss, bahkan Rodriguez tadi terus mengikuti pemain belakang dari tim Qatar sehingga hanya menghasilkan lagi tendangan gawang bagi tim Qatar. Dari sebelah kiri lagi kali ini Qatar mencoba lagi mengobrak-abrik pertahanan dari tim Swiss, tapi dicuri dengan baik oleh para pemain tim Swiss. Dari sebelah kanan Zakaria kali ini coba lagi membantu umpan ke sebelah kiri, lagi-lagi pemain yang berada di depan, tapi lagi-lagi dicuri oleh para pemain dari tim Qatar sehingga bola kali ini justru jatuh lagi kepada pertahanan yang digalang oleh para pemain dari Swiss. Kapten kesebelasan kali ini ataupun disodorkan lagi Johan Mozambi tadi, back pass lagi jauh, seluruh pemain dari tim Swiss sudah berada di pertahanan dari Qatar. Kali ini Mozambi lagi coba memberikan lagi tadi, maksudnya ke sebelah kiri kosong, tetapi lebih memilih ke belakang. Satu pemain dari Swiss bermain lagi kali ini, Mozambi bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, coba lagi menusuk tetapi di cokel terlebih dahulu, namun satu pemain Swiss kali ini lolos. Umpan lagi ke sebelah kanan di dalam kotak penalti, Zakaria tendangan, maksudnya umpan masih terhadang oleh pemain dari Qatar, sebarkan lagi ke belakang, coba lagi angkat kali ini para pemain dari Swiss. Oh, baik sekali satu pemainnya ini, Zakaria lolos. Apakah enggak Zakaria mengumpan, tetapi lebih baik memilih ke belakang kembali untuk membangun lagi serangan. Dorong lagi kepada Zakaria, giring lagi kaki kanan, bermain 1-2. Kali ini masih para pemain dari Swiss terus mengurung pertahanan yang dilakukan oleh Qatar hingga menit ke-83 ini. Dari tengah, satu pemain Akanji sudah masuk kali ini, masuk pemain 1-2, tetapi lagi-lagi dipotong dengan baik oleh pemain Qatar sehingga pupus lagi serangan yang dibangun oleh pemain dari Swiss.
3: Upaya lagi dilakukan kini oleh pemain Qatar, coba menguasai bola, namun kembali dapat direbut lagi, berbahaya saudara, terjadi perebutan, dapat kembali dilakukan atau direbut bola oleh pemain Qatar. Afif coba menggiring cepat permainan, sodorkan bola ke depan, namun kembali lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel tadi. Swiss kini menguasai bola, Manuel Akanji sodorkan lagi kerjasama dengan Granit Xhaka, sodorkan beri umpan ke depan, ada Zambi nampaknya masih, oh sayang kontrol yang kurang cermat tadi dan punggung 7 bagaimana Ibriel Embolo masuk kami tadi, hampir saja tadi menciptakan peluang yang berbahaya, namun kontrol yang kurang cermat dari Ibriel Embolo tadi. Qatar mencoba menguasai bola, lepaskan jauh ke depan, tapi melenceng keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Swiss, masih di sisi kanan lini serangnya, mencoba lagi sodorkan perlahan Manuel Akanji, kepada Remo Schuller, masih memainkan bola dengan tenang, berputar-putar dia mencari kawan yang duduk bebas, sodorkan kepada Mazambi, melebar kepada Zakaria, masih Zakaria mencoba menggiring, sodorkan bola ke depan, datang lagi Mazambi, lepaskan tendangan, membentur lagi bagaimana pemain dari Qatar yang begitu rapat menutup pergerakan dari pemain-pemain dari Swiss, mundur, bagaimana upaya dari Qatar untuk bertahan dengan rapi di bawah tekanan dari Swiss yang terus menguasai bola dan melakukan gempuran sektor sebelah kiri dan juga kanan pertahanan dari Qatar. Nico sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji, sodorkan melebar kini kepada Rodriguez. Masih Rodriguez kerjasama dari nomor punggung 23 yang masuk di babak yang kedua ini, namun pelanggaran terjadi. Bagaimana penguasaan bola yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi dari Swiss, Zeki Hamdoni, hasilkan tendangan bebas sudah dilakukan dengan cepat, sodorkan lagi, oh salah pengertian tadi, maksud yang diberikan kepada Granit Xhaka, dikuasai oleh pemain Qatar, Afif, sodorkan bola ke depan, mencoba mengisi sektor sebelah kiri, pertahanan dari Swiss, mundur ke belakang kembali, dengan Ahmed, kembalikan bagi Afif, melebar ke sisi kanan, kerjasama 1-2, masih Afif, bagaimana Ahmed juga membantu, coba kini pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola. Ahmed sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, lepaskan umpan ke depan kotak penalti, namun dihalau tadi, datang lagi Afif, berbahaya, masih Afif, masih Afif, oh lepaskan tendangan namun berhasil dikuasai oleh Gregor Kobel tadi, jaga gawang dari Swiss, upaya dari Qatar tadi untuk melepaskan umpan di depan mulut gawang dari Swiss. Tenang masih. Pemain Swiss menguasai bola. Sodorkan kepada Granit Xhaka, mundur ke belakang. Ada Manuel Akanji, melebar ke sektor sebelah kiri ada Rodriguez. Sodorkan bola ke depan pada Embolo tadi. Bersama namun terlepas penguasaan bola. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang. Bunada melebar kini, pemain-pemain Qatar mengisi sektor sebelah kanan, mencoba direbut tadi oleh pemain Swiss. Pelanggaran nampaknya tadi, merpunggung 23 nampaknya, Zeki Hamdoni yang mencoba merebut bola, mendapatkan tackling dari pemain Qatar nomor punggung 16 nampaknya di sektor sebelah kanan tadi. Hasilkan tendangan bebas kini nampaknya bagi Swiss. Ya, di pinggir lapangan kami juga melihat terjadi kembali pergantian pemain dilakukan oleh Qatar. Dan juga beberapa pemain Swiss yang juga masuk. Ed Nelson Junior keluar, digantikan oleh Hassan Al-Haidos. Kemudian juga Rodriguez juga nampak digantikan. Ada setidaknya dua pemain yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini dari kubu Swiss. Bagaimana Fleur dan Rodriguez ditarik keluar, masuk Jasari dan juga Moheim, nomor punggung 14 dan nomor punggung 2. Sodorkan lagi, mundur ke belakang, melalui Kanji bersama dengan Moheim, melebar ke sektor sebelah kanan, namun tidak mampu dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Swiss tadi di sisi kanan pertahanan dari Qatar. Lemparan ke dalam saja bagi Qatar, sodorkan ke depan tadi, terjadi perebutan di sana. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pemain-pemain Qatar. Mencoba kepada Ahmed tadi, melebar ke sektor sebelah kiri. Datang lagi, Afif kini nampaknya menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Masih Afif, kerja sampai 1-2, lepas ke tendangan, goals! Tendangan dari nomor punggung 7 dari Swiss, dari Qatar maksud kami, namun masih situasi dengan mudah ditangkap oleh Gregor Kobel, sehingga ini menjadi peluang, salah satu peluang emas sebenarnya di babak yang kedua ini, Bung Jupri, ya, bagi ya, Qatar.
1: Betul, kalau kita peluang dari Al-Aladin ya, jadi memang tembakannya masih terlalu lemah, dan lagi-lagi memang kita lihat bagaimana kiper dari Swiss, Gregor Kobel, yang memang tidak terlalu banyak bekerja di pertandingan kali ini, karena permainan yang sangat-sangat baik kita lihat dibangun oleh para pemain dari Swiss, bukan hanya saat mereka menguasai bola, tapi bagaimana pergerakan para pemain mereka saat melakukan pressing, saat melakukan pergerakan tanpa bola, ini yang memang membuat para pemain dari Qatar benar-benar kesulitan.
2: Iya, memasuki kotak penalti kali ini Swiss, coba lagi. Oh, maksudnya tadi Zakaria memberikan umpan datar, tetapi tidak ada yang menyongsong di mulut gawang dari Qatar. Hampir saja tadi Swiss menambah keunggulan dan kill the game, karena kita lihat sekilas tadi memang tambahan waktu sekitar 7 menit kah? Kini waktu yang cukup banyak bagi 6 menit ternyata tambahan waktu di babak kedua ini. Bagaimana Qatar harus bisa terus mengejar ketertinggalan dari Swiss. Kita nantikan, sementara banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh para pemain dari kedua kesebelasan. Kontra strategi dilakukan. Dan memang dengan beberapa peluang ini, lalu masuk tadi beberapa kejadian juga mampu kali ini dilakukan, tetapi kembali ke lapangan para pemain Swiss coba membangun serangan, diusir lagi oleh pemain Qatar tadi nomor punggung 8 tadi. Coba lagi kali ini Qatar dari sebelah kanan menusuk lagi kali ini Mozambi ataupun satu pemain, tapi terbentur lagi pergerakan dari anak-anak Qatar. Coba lagi terus bergulir memainkan ini 1-2 masih kata ataupun Swiss, umpan lagi membelah kali ini ke sebelah kiri, coba lagi di depan kotak penalti, tendangan kaki kanan membentur lagi tembok yang dilakukan oleh Qatar. Sementara tadi Akanji memang sangat-sangat tangguh, bahkan Akanji langsung keluar mengepres nih Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita memang pressingnya ya, pressing yang dilakukan oleh para pemain Swiss memang sangat-sangat baik di pertandingan kali ini, dan itu yang memang menjadi kunci juga di keunggulan untuk Swiss sejauh ini. Dan kalau kita lihat ya, hanya beberapa kali memang ada momen di mana para pemain Qatar bisa keluar ya dari pressing, dan begitu memang mereka bisa keluar dalam situasi yang terus ditekan, mereka bisa menciptakan peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana umpan kuncinya ya, kadang-kadang umpan key passes-nya saat mereka punya momentum justru memang tidak terlalu baik juga. Itu yang memang akhirnya menjadi kendala buat para pemain dari Qatar untuk bisa paling tidak lebih banyak memberikan ancaman kepada ke gawang dari Swiss.
2: Ya, menit-menit setan ini disebutnya karena memang konsentrasi harus sangat-sangat tinggi, di mana kelelahan juga sudah menghinggapi kedua kesebelasan, di mana juga tadi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain dari Swiss. Sementara Qatar terus bertahan, kali ini Swiss coba lagi membangun serangan umpan, menarik sekali kali ini ke lapangan penalti, ditangkap di udara oleh kiper dari Qatar, mencari kawan. Kiper dari Qatar ini dengan jersinya berwarna kuning-kuning memberikan arahan agar juga tetap melebar, karena memang sekali lagi pressing yang dilakukan oleh Swiss ini sangat-sangat tinggi, sampai memang para pemain tadi dari Qatar tidak mampu mengontrol bola. Oh, tapi kali ini dicuri oleh pemain Qatar dari sebelah kanan, pemain yang baru masuk tadi hampir saja menerobos dari sebelah kanan, Muhammad Nasser Al-Manai. Soalnya lemparan ke dalam kali ini, back pass ataupun jauh ke belakang lagi pada Pedro ataupun satu pemain dari Qatar, Pedro Miguel. Dorong lagi ke pemain nomor 16, back pass jauh kepada Abu Nada. Geser lagi, masih para pemain Qatar seperti terkurung di pertahanan sendiri, karena memang barisan pertahanan yang dilakukan oleh Swiss lagi-lagi mampu mementahkan. Tapi satu peluang kali ini coba dijaga tadi dengan baik oleh Akanji, sehingga menyebabkan lemparan ke dalam lagi untuk tim Swiss. Sangat baik, tiga back yang berada di belakang Swiss ini, Bung Jupri ya.
1: Ya, dan kalau kita memang Akanji ya menjadi pemimpin di situ, bertugas sebagai leader yang mengkoordinir ya bagaimana pertahanan dibangun oleh para pemain dari Swiss. Dan terlihat juga memang kedalaman tim ya, kedalaman tim dari Swiss juga sangat-sangat baik, dan itu yang terlihat bagaimana pergantian pemain yang merangkulan tidak menurunkan kualitas tim.
2: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri, pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss yang memang menjadi
1: pemain depan yang cetakan gol, tapi kita lihat justru kapten tim mereka Boalem Poki yang berhasil melepaskan sundulan ya, sundulan yang sangat baik dan bagaimana juga crossing tadi dari sisi kiri serangan. Dan kita lihat juga bagaimana Koki yang masuk ya, yang membantu karena memang menit-menit akhir tidak ada pilihan selain memang mengambil keputusan untuk membantu serangan dan akhirnya memang terbayar lunas. Bagaimana kalau kita lihat akhirnya serangan yang sangat baik dibangun, momentum yang jarang didapatkan tapi memang begitu klinis saat mendapatkan peluang. Dan buat Swiss ini menjadi pukulan yang sangat telak karena mereka harusnya bisa cepat menyelesaikan pertandingan ini tapi justru kebobolan di menit-menit akhir.
2: Hukuman langsung dilakukan oleh pemain dari Qatar yang memang tinggal menit-menit akhir ini harus menerima kenyataan kebobolan gawangnya oleh bek setelah kita puji-puji lini belakangnya ternyata memang jebol juga Bung Jupri.
1: Ya, dan ini memang menjadi hasil yang tidak menyenangkan ya. Meskipun memang masih ada beberapa detik lagi pertandingan akan berjalan, tapi apa yang terjadi ini tentu di luar dugaan tentu. Bukan hanya yang penonton yang ada di stadion, tapi kita juga menyaksikan karena kita melihat bagaimana begitu dominan para pemain Swiss menguasai pertandingan sebenarnya.
3: Ya, kick-off sudah dilakukan lagi. Upaya dari Swiss yang selalu mengurung pertahanan Qatar namun berhasil disamakan kedudukan di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Hanya tersisa beberapa detik saja mencoba bagaimana Manzambi tadi. Dan tendangan namun membentur salah satu pemain Qatar. Ini mau nampaknya menjadi peluang terakhir di babak yang kedua ini. Nomor punggung 22 dari Swiss akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan kaki kiri Aus dihalau tadi, kembali jatuh di kaki pemain Swiss, masih di sektor sebelah kanan ke kiri pertahanan, langsung saja ditepis lagi oleh pemain Swiss. Oh, pemain Qatar melepaskan tendangan tadi namun masih melengkung jauh dari sisi gawang dari Qatar. Masih selamat gawang Qatar di akhir-akhir babak yang kedua ini, tentu menambah ketegangan bagi pemain atau kubu tim Qatar setelah mampu menyamakan skor di injury time babak yang kedua ini, mana disambut meriah ribuan supporter timnas Qatar yang hadir di Stadion San Francisco Bay Area. Dan bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya

0: sepak bola. Penuh drama di atas kertas, bahkan secara statistik ball possession 70% Swiss, 30% Qatar. Shoot yang dilepaskan oleh Swiss 27. Dari Swiss melepaskan tembakan 27, 10 mengarah gawang. Sementara untuk Qatar 6. Hanya 6 shoot dan 4 mengarah ke gawang. Namun kita lihat bagaimana skor akhirnya. Saya kaget, Bung Jupri juga
1: sama-sama wajar. Saya juga surprise ya, artinya kalau kita lihat tadi memang sepertinya pertandingan tadi akan bisa lebih cepat diakhiri ya oleh para pemain dari Swiss, karena begitu banyak peluang mereka dapatkan. Mereka juga bermain sangat rapi, pressingnya sangat baik. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya para pemain dari Qatar itu benar-benar kesulitan ya untuk bisa mengalirkan bola ke area pertahanan dari Swiss. Tapi ada satu kesempatan, ada satu momentum di masa injury time tadi, kemudian segalanya menjadi berubah. Gol dari Boalem Kuki tadi, dari kapten tim mereka, lewat sundulan setelah mereka terus dalam tekanan dan kelengahan ya, sudah pasti ya tadi terjadi di sisi kanan dari pertahanan Swiss, yang akhirnya menghukum mereka kehilangan kesempatan untuk bisa meraih 3 poin. Dan ini menjadi sejarah buat Qatar karena mereka meraih poin pertama di Piala Dunia.
0: Oh iya, ini sejarah dini hari ini atau pagi hari ini, sejarah bagi Qatar ya.
1: Ya, karena menjadi poin pertama mereka, dan saya kira kredit ya, bukan hanya soal bagaimana tadi cetak gol Boalem Kuki, tapi juga kiper mereka ya. Kalau kita lihat
0: mungkin man of the match.
1: Ya, Mohamed Amodanda saya kira layak menjadi pemain terbaik, karena kita lihat di babak pertama dia bekerja sangat luar biasa. Di babak kedua juga memang mungkin agak ancamannya tidak terlalu banyak, tapi tetap dia tetap ada di dalam konsentrasi yang sangat baik, dan akhirnya memang membuat gawang dari Qatar hanya kebobolan satu gol, dan kemudian gol tadi dari Kuki yang akhirnya membuat skor menjadi sama satu sama, dan ini membuat persaingannya menjadi sangat-sangat menarik ya, karena di pertandingan sebelumnya juga
0: semuanya satu,
1: betul,
0: poinnya.
1: Karena skornya juga sama-sama satu-satu.
0: Masih ada sisi gol nggak ya?
1: Masih, tapi masih akan ramai ya. Artinya kan kalau kita lihat kan sekarang situasinya Kanada bermain imbang 1-1 dengan Bosnia.
0: Yeah.
1: Kemudian juga ini kan Swiss bermain 1-1 dengan Qatar. Jadi masih ada dua pertandingan masing-masing tim. Ya, situasinya masih sangat-sangat terbuka. Kalau kita lihat ini jadi hasil yang luar biasa buat terutama dari wakil Asia ya, karena kita Korea Selatan kemarin sudah meraih kemenangan, sekarang Qatar bisa meraih satu poin. Harapannya tentu wakil-wakil Asia lainnya juga bisa meraih hasil-hasil yang juga positif ya di
0: pertandingan
1: yang lain.
0: Baik ya, jadi terbukti bahwa 27 percobaan tembakan dari Swiss, 10 mengarah ke arah gawang, dan man of the match-nya mungkin layak diberikan kredit ini kepada kiper dari Qatar, Abu Nanda.
1: Betul.
0: Yang secara impresif luar biasa. Kartu juga tidak terlalu banyak dikeluarkan oleh wasit, artinya pertandingan ini lebih mengalir ya, tanpa harus banyak dibunyikan peluitnya. Dan ini menjadi pertandingan ataupun lolos fase grup yang paling seru kayaknya.
1: Seru ya, betul-betul. Karena memang situasinya masih sangat-sangat terbuka, dan terlihat kalau kita lihat di tayangan ya, para pemain Qatar begitu bergembira karena satu poin ini seperti kemenangan buat para pemain dari Qatar. Melihat yaitu tadi sepanjang 90 menit mereka terus dalam tekanan, kemudian ada satu momen ajaib, mereka bisa cetakan gol satu poin. Ya, ini jadi pencapaian yang luar biasa.
0: Saya malah curiga pelatih dari Qatar ini mendengar apa saran dari Bung Jupri, bahwa memanfaatkan sektor sayap. Ini juga dari umpan lambung yang matang banget. Mateng ya. Kalau mangga itu tinggal petik aja udah matang banget itu ya.
1: Iya, Jupri. Ya, kalau kita lihat kan tadi kuncinya adalah bagaimana mereka bisa keluar dari pressing ya. Karena beberapa kali kita lihat kan pressing yang dilakukan oleh Swiss kan datang dan langsung dari striker mereka. Mereka mencoba datang step pressing dari depan. Jadi memang tidak banyak momentum untuk bisa mengalirkan bola dari tengah kemudian ke lini depan.
0: Dan skornya juga bukan striker, bukan pemain depan.
1: Betul, dan kalau kita lihat memang situasinya tadi tidak ada pilihan ya. Artinya kalau kita lihat kebobolan satu atau kebobolan dua kan akan menjadi sama aja gitu kan.
0: All or nothing ya, nothing dulu lah pokoknya. Kalau udah kalah ya udah gitu ya.
1: Do or die aja gitu. Dan akhirnya kalau kita lihat tadi keputusan dari pelatih tentu untuk bisa menambah jumlah pemain di depan, akhirnya memang menjadi opsi juga, dan terbukti tadi ada satu umpan yang luar biasa tadi dari sisi kiri penyerangan, dari kanan pertahanan dari Swiss, yang akhirnya momentumnya sangat-sangat baik, diterima dengan sangat baik juga lewat sundulan oleh Kuki.
0: Iya.
1: Dan akhirnya menjadi tadi kita lihat
0: tapi kita harus ingat juga bahwa ada saat hampir kebanyakan pemain dari Swiss sudah berada di lini belakang.

0: Polda sangat-sangat baik,
1: bahkan menjadi salah satu apa namanya kandidat untuk lolos ya.
0: Iya, betul, dari grup B ini. Dan
1: grup B,
0: saya kira ya PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih berani ya, lebih berani artinya kalau kita lihat lebih banyak mungkin bermain umpan-umpan diagonal, itu yang saya kira mungkin akan coba lebih dimaksimalkan di pertandingan-pertandingan berikut.
1: Sebelum Bang Jupri pulang nih, karena sudah pagi banget, saya rangkum secara umum grup B ini.
0: Ya.
1: Dari performa tim, mungkin Bang Jupri juga nonton kemarin ya, dan yang sekarang ini, mana nih yang lebih menjanjikan lolos ke fase berikutnya?
0: Ya, saya kalau saya lihat ya, kalau kita komparasi ya, artinya performa 4 tim yang sudah bermain di grup B, saya kira Swiss tetap ada di posisi yang pertama sih.
1: Ya.
0: Kita terlepas dari memang mereka kecolongan ya, kecolongan di pertandingan ini harusnya bisa 3 poin, tapi cuma dapat 1 poin. Tapi kita lihat bagaimana game plan ya dari tim Aswan Murad Yakin, terlihat sangat-sangat jelas. Artinya bukan hanya soal bagaimana mereka membangun serangan, tapi bagaimana juga soal mereka bisa mengendalikan bola dengan baik, mengalirkan bola dengan baik, dan bagaimana juga saat mereka bertahan gitu. Dan itu yang saya kira memang menjadi kelebihan ya, kelebihan dari Swiss. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana pergantian pemain mereka, kita lihat Manjambi juga menjadi pemain pengganti mereka, pemain muda yang kita tahu juga tadi beberapa kali melepaskan ancaman, bahkan ada tadi satu umpan terobosan yang sayangnya memang
1: lemah banget ya, sayangnya
0: tidak bisa dimaksimalkan gitu.
1: Yeah.
0: Tapi di luar itu kita lihat mungkin akan ada twist juga atau perubahan ya, karena kita lihat beberapa pemain mungkin tidak terlalu perform. Kita lihat Brile Mbolo di luar gol penaltinya ada dua peluang yang dia lewatkan, jadi mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi juga.
1: Yeah.
0: Mungkin di depan mereka di targetman agak kurang, tapi kalau kita bicara di sisi saya, Ruben Vargas tadi, bagaimana juga Dandoye bermain sangat-sangat baik di tengah, Granit Xhaka juga, Remo Florer.
1: Umpan-umpan terobosan juga luar biasa dari Granit ya, terlihat penampilannya pada dini hari atau pagi hari ini.
0: Betul, dan ada dua shots ya dari seorang Granit juga tadi, tembakan jarak jauh, tapi memang belum.
1: Kedikdayaan dari penjaga Mister Gawang, Abu Nanda ini ya, perlu diberikan acungan jempol ya.
0: Betul, betul.
1: Ya baik, kalau gitu terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Jupri pada pagi hari ini.

0: sigue dejando yo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Kesit, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Mas.
0: Gimana Bung Kesit, kalau kita lihat ini prediksi ataupun pola permainan Brazil versus Maroko di Piala Dunia 2026 ini, akankah ada kejutan dalam pertandingan ini?
2: Ya, mungkin dari empat pertandingan yang akan tersaji mulai dini hari nanti sampai besok ya. Pertandingan yang ditunggu-tunggu tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko. Ya, pertama karena Brazil, ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko, kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika, walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu final. Tapi karena ada ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal, kemudian didiskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu, saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Dia menjadi atau mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat kelima. Biasanya Brazil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya, paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata kelolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat kelima, setingkat di atas Paraguay ya, di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim juara lah, mereka berisikan pemain-pemain juara, sementara Maroko pun demikian gitu. Jadi saya kira duel ini akan menjadi sangat seru, sangat sengit ya. Mereka sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023
0: ya.
2: Maroko akan menang 2-1 lawan Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
0: 3-0 ya.
2: 0-3 ya dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
0: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur gitu ya.
2: Tidak menjadi pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi, karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi, tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah ya. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat seru nantinya.
0: Nah kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana Bung Kesit, karena kan kalau kita lihat emang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
2: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau klub-klub di Eropa gitu ya, yang pelatihnya itu pemain-pemain bintang.
0: Yeah.
2: Ya di Madrid lah. Di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brasil sejauh ini sih cukup menjanjikan begitu. Ya. Tapi apakah kemudian polesan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk keenam kalinya setelah absen sejak 2002 ya Brasil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas ya, punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brasil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
0: Nah ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brasil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
2: Ya Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki cap terbanyak ya di Brasil gitu setelah Marquinhos ya kapten ke-11 Brasil. Harapannya memang publik Brasil ya publik dunia lah publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya setelah mencatat caps 128 ya dengan 79 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brasil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions ya. Jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih saya kira Brasil akan apa ya akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brasil tetap saja ya Brasil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
0: Jadi bagaimana kalau kita bergeser boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ke Qatar versus Swiss.
2: Iya.
0: Ini bagaimana ini?
2: Iya. Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya.
0: Iya.
2: Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka 3 kali tampil, 3 kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo ya andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stéphane di Liga Prancis, kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
0: Baik.
2: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Dylan Lopetegui yang punya pengalaman sama Spanyol gitu. Biasa Spanyol.
0: Kita mau mendengar boleh ya, Bung Kesit nih ada yang ingin bergabung bersama kita. Ya. Saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
3: Ya, selamat malam. Salam olahraga.
0: Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Silakan.
3: Tempo hari kan prediksi saya tepat. Sampai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara mungkin tipis yeah. gitu skornya.
0: Apa yang
3: gitu.
0: Membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
3: Ya, masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini Brasil ini ya seperti kata-kata ya ada di situ.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 14 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari ini? Semoga hari ini selalu semangat terus dan dalam keadaan sehat ya, teman Pro 2. Alhamdulillah, senang banget kami bisa balik untuk mengudara di Pro 2 RRI Cirebon ya, untuk nemenin kamu edisi Minggu 14 Juni 2026. Kamu bisa dengerinnya lewat aplikasi atau website RRI Digital kapanpun dan dimanapun ya. Juga di 97,5 FM juga pastinya ya. So, saya Uca bersama rekan-rekan teknisi di sini tuh ada Samara dan Lela yang siap nemenin kamu nih sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah ini just music dulu ya, teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. So, langsung aja.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ada kedudukan-kedudukan di hadapan Allah. Salah satunya adalah bagaimana Allah membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah.

ayat ini Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa idzkurna lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud, illa kecuali iblis, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia adalah golongan orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bagaimana sikap keimanan dan bagaimana sikap kekafiran. Pada saat Allah memerintahkan sebuah perintah, sebuah ketetapan yang menyatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, yang merupakan perintah Allah, maka orang-orang yang beriman, yang mengamankan ayat Allah, fasajadu, maka mereka menjalankan perintah. Mereka bersujud sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, yaitu iblis, bangsa jin pada saat itu, mereka merasa enggan dan sombong. Dan mereka tidak mau sujud kepada Adam, artinya mereka menolak perintah Allah. Pada saat mereka menolak perintah Allah, maka Allah katakan, wa kana minal kafirin, maka dia adalah iblis yang menolak perintah Allah, termasuk golongan dari orang-orang yang kafir. Jadi, kekafiran itu adalah penolakan terhadap perintah Allah pada hakikatnya. Sehingga setiap penolakan kepada perintah Allah itulah sifat-sifat kekafiran. Dalam hal ini, iblis dari golongan bangsa jin itulah yang pertama kali memerankan diri sebagai sosok orang-orang yang menolak perintah Allah, sehingga Allah menggelarinya sebagai orang-orang kafir. Maka terkait dengan ini, kita melihat bagaimana golongan orang-orang kafir kemudian berkembang, tidak hanya dari bangsa jin, tapi juga dari kalangan manusia. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan juga tentang golongan orang-orang kafir, yaitu yang menolak perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan golongan musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran di sini, golongan orang-orang kafir berikutnya setelah bangsa jin yang memerankan diri sebagai iblis yang menolak perintah Allah adalah golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memegang kitab Allah di masa yang lalu, kemudian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran risalah berikutnya. Kemudian wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Maka inilah dua golongan yang disebut dengan orang-orang yang kafir di luar Islam. Adapun ada sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang muslim, maka itulah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fidarki asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini adalah gambaran bahwa orang-orang munafik secara formal mereka muslim, seorang Islam, tapi secara hati mereka juga menolak aturan-aturan Allah, menolak perintah-perintah Allah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan itu, orang-orang kafir dalam arti orang-orang yang menolak perintah Allah ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang mensukutkan Allah, itu yang di luar Islam. Ada orang-orang yang juga munafik, yaitu orang Islam yang punya sifat-sifat kekafiran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi orang kafir, munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dalam akhirat nanti bersama-sama di dalam neraka jahanam. Dalam keterangan ayat yang lain di surat An-Nisa,

0: Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan, menyatukan golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, neraka jahanam bersama-sama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah gambaran tentang kekafiran, tentang penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang munafik yang notabene mereka adalah orang Islam, namun hatinya kafir, hatinya menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya, yaitu yang ada di luar Islam. Sehingga keberadaan mereka di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam neraka jahanam dengan bersama-sama. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qali hadza astaghfiruhali wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gor. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Uca nih ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. So, pastinya Uca di pagi hari ini nanti bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya. Maka dari itu tetap barengan sama Uca terus nih di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa capek gitu ya gara-gara macet, polusi, atau perjalanan yang lama gitu tiap harinya? Nah, jadi sekarang tuh lagi banyak dibahas ya konsep walkable city atau kota yang ramah buat pejalan kaki. Jadi walkable city itu kota yang bikin kita nyaman jalan kaki kemana-mana gitu ya, mulai dari belanja, kerja, sampai sekedar nongkrong. Ternyata emang manfaatnya bukan cuma bikin mobilitas lebih gampang, tapi ini juga buat baik ya, buat kesehatan dan kebahagiaan. Mungkin ini konsep walkable city tuh kayak di Jepang kali ya, karena orang-orangnya juga ini kebanyakan itu kan jalan kaki ya. Dan beberapa penelitian juga nunjukin loh teman Pro 2, kalau rutin jalan kaki itu bisa bantu menurunkan resiko penyakit jantung, obesitas, diabetes, bahkan stres dan gangguan kesehatan mental. Menariknya juga nih, orang yang tinggal di lingkungan yang nyaman buat jalan kaki itu cenderung rasanya katanya itu lebih bahagia gitu. Soalnya emang katanya jalan kaki kita, saat jalan kaki maksudnya, kita tuh jadi lebih sering keluar rumah kan. Terus kita nikmatin ruang terbuka, ketemu teman, ketemu tetangga lah gitu. Atau kita sekedar nyapa orang aja gitu ya, mau orang yang kamu kenal ataupun orang random gitu, kalau berani ya, kalau kamunya extrovert gitu. Jadi emang interaksi sederhana kayak gitu tuh ternyata bisa

sama sumber atau malah di lingkungan rumah kalian sendiri gitu ya, udah paling nyaman gitu ya buat kamu jalan-jalan kaki santai gitu ya. So, teman Pro 2, Ucanya masih sama kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di sepada ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 coba deh kamu bayangin ya, sehari tanpa listrik gitu, gak bisa ngecas, internet mati, AC gak nyala, sampai aktivitas kerja atau belajar tuh udah pasti terganggu gitu ya, jadi terganggu. Makanya emang pasokan listrik yang stabil tuh masih jadi kebutuhan penting buat kita semua ya. Nah teman Pro 2, belum lama ini Dewan Energi Nasional itu berkunjung ke PLTU Cirebon Expansion. Ini tujuannya untuk mastiin pasokan listrik di wilayah Jawa, Madura, Bali itu tetap aman, sekaligus melihat kesiapan pembangkit listrik dalam mendukung transisi energi Indonesia di Indonesia sendiri. Nah saat ini tuh sebagian besar listrik yang kita gunain masih berasalkan dari batu bara ya, tapi pemerintah tuh juga punya target besar ya, yaitu ningkatin penggunaan energi baru terbarukan kayak tenaga surya, angin, sumber energi ramah lingkungan lainnya, agar tuh potensinya makin besar di masa depan nanti. Karena itu ya PLTU Cirebon Expansion ini juga mulai didorong ya untuk menjalankan berbagai langkah efisiensi energi dan ngurangin emisi, dimana supaya kebutuhan listrik nanti itu tetap terpenuhin ya, tanpa mengabaikan upaya tetap untuk menjaga lingkungannya gitu. Dan juga ya teman Pro 2, saat lampu di rumah nyala atau baterai ponsel kamu udah penuh, ada proses panjang yang bekerja di balik layar. Dan sekarang ini tuh tantangannya kan bukan cuma jaga listrik tetap tersedia ya, tapi juga bagaimana ini menghadirkan energi yang lebih bersih untuk generasi mendatang nanti ya teman Pro 2. So pokoknya kita harus tetap menjaga listrik kita ya, listrik kita. Pokoknya menjaga energi, jangan boros listrik ya. Kalau udah selesai make atau nyolokin sesuatu, jangan lupa dicabut. Oke. So teman Pro 2 masih di sepada ya, di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Padanya masih sama kamu ya, teman pro 2. Dan teman pro 2 pernah enggak sih kamu ngerasa gitu ya, ada yang aneh saat lagi chat sama seseorang. Padahal pertanyaannya tuh simple ya, tapi tuh balasnya lama banget. Atau malah jawabnya tuh muter-muter sampai bikin kita ya makin bingung. Nah, ternyata beberapa penelitian itu bilang ada sejumlah tanda yang sering muncul saat seseorang itu lagi enggak jujur lewat chat ya. Salah satunya adalah respon yang lebih lama dari biasanya. Nah, soalnya ini orang yang bohong itu cenderung butuh waktu lebih banyak untuk nyusun jawaban yang terdengar meyakinkan. Selain itu juga ada juga yang tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan saat ditanya sesuatu, bukan yang ngejawab malah bawa obrolan ke arah lain gitu ya. Ada juga yang ngasih jawaban terlalu panjang dan detail untuk pertanyaan yang sebenarnya tuh sederhana gitu kalau dijawab ya. Dan menariknya lagi juga beberapa orang justru tuh lebih sering pakai emoji untuk hindarin jawaban yang jelas. Misalnya itu tuh cukup ngebales dengan emoji jempol, senyum, ketawa tanpa penjelasan yang pasti, atau ya pakai stiker-stiker yang kamu simpen itu, yang kamu favoritin itu loh, teman produ. Ayo, siapa yang ngaku gitu ya kalau malas jawab, jawabnya pakai stiker-stiker kayak gitu. Nah, tapi nih ya teman produ perlu diingat juga ya, tanda-tanda tadi ini bukan berarti seseorang pasti berbohong ya. Bisa aja emang lagi sibuk, kurang fokus, atau punya gaya komunikasi yang beda. Jadi emang daripada langsung curiga, mungkin lebih baik cari tahu dulu faktanya dan jangan buru-buru ngambil kesimpulan ya. Karena emang dalam sebuah percakapan, memahami konteks tetap jadi hal yang paling penting ya, biar nanti kamu sama siapapun yang kamu chat itu gak ada kesalahpahaman ya.